0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM.
2: Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
4: Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio.
5: Dengarlah

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Penuhi cita rasa anda.

che prima panna rapini. Tak tahulah, nak bersabarlah ke mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia yang memang paling sabarlah atas dunia ni. Sebab Mek Bema tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah, kok sedih. Sebab kadang-kadang ke Mek Bema paling beci. Dengan orang yang berangah, pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Takjelah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar. Berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sorang dah boleh pongoh. Mek Bema ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi Mek Bema sabar. Sebab Mek Bema malah nak layar lah pesek-pesek pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pongoh, jumpa dengan dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh. Baru dia tahu, langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab, kenalah kawal kemarahan. Mek Bema tak marah.

Go pagi Kelantan FM. Go pagi.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Okey, Besha, nampaknya kita sudah masuk ke jam yang ketiga.
2: Ya, yeah, masih lagi terus bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM untuk hari ini. Harapnya semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat lah. Dengan keadaan cuaca kita yang agak mendung sikit pagi ni, tapi tak mengapa lah.
1: Joong nampaknya.
2: Dan seterusnya juga mungkin ada di antara kita ni yang memberikan tumpuan untuk kita menyaksikan perlawanan yang sedang berlangsung La Niña di saluran Sukan Plus. Yang menyaksikan pertemuan antara Amerika dan juga Amerika dengan Gabaya, Amerika dan juga Bosnia dan Herzegovina. Jadi masih bermula perlawanan yang telah pun berlangsung hampir 18 minit dengan kedudukannya masih lagi 0-0 ketika ini di saluran Sukan Plus. Jadi anda penyokong pasukan Brazil, penyokong pasukan USA dan juga Bosnia dan Herzegovina boleh berikan tumpuan. Okey, dan seperti biasa juga untuk waktu ini kita nak bersama menerusi fakta ataupun auta.
1: Setiap hari kami deh, memang rancangan kita lah.
2: Kalau kita tengok le ni Syira, le ni musim raja buah.
1: Iya, durian.
2: Baunya harum semerbak di merata-rata. Mana-mana tempat kita pergi ada semua
1: bakar.
2: Ada.
1: Bagi yang suka, Abisha. Okey, jadi untuk kita punya segmen fakta ataupun auta hari ni, Abisha, kita nak tanya pendengar kita ni. Sama ada betul ke durian boleh diketahui sudah masak hanya dengan mengetuk kulitnya?
2: Jadi kita nak tahu dengan pendengar-pendengar kita, mungkin boleh bagi pandangan masing-masing fakta ke otak. Dia kata durian ni kalau kita nak tahu dia masuk ke dok, kita ketuk je dengan apa, pagi ke gapo ke.
1: Kadang-kadang ke roteh pun ada dia. Pak-pak lagu tu dia.
2: Roteh tu bukan dia nak cuci kulit sebenarnya.
1: Jangan ketuk. Dok Abisha, saya lagi beli ketuk gitu.
2: Kapo mana tu?
1: Adalah.
2: Pelik pada orang.
1: Ada Abisha, macam-macam dia ketuk tu. Nanti ketuk dengan pagi dengan pisau. Macam-macam cara dia ketuk ni. Tapi yelah ni kita nak tahu betul ke tidak ni. Boleh tahu dia masuk melalui ketuk kek kulit je.
2: Jadi siapa hak tahu tu boleh telefon kita 743-3858-7488-030.
1: Nak komen dekat TikTok live boleh juga. Ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 014-974-0154.
2: Jadi dengar ke kami di mana-mana saja anda berada. Boleh dah telefon kita lah ni.
1: Kita ada pemanggil dah ni Abisha.
2: Alright.
1: Nak jawab dah ni musim-musim durian.
2: Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Su.
3: Allah, selamat pagi.
2: Adakah Pak Su ni salah seorang daripada penggemar durian raja buah?
3: Pak Su ni makan pun tidak sungguh lah, makan biasa gitu mengolah.
1: Apa Pak Su? Sedap tu?
3: Bukan tak sedap buah durian ni, memang sedap lah buah durian ni. Kalau hak dia kunyit dia apa tu, sedap juga munggu harga tu mahal tu.
1: Pak Su pilih hak mahal selalu dia, hak kapur pun jadi Pak Su.
3: Ini durian kak, munggu dia bang belakang kak. Kita katuk dengan ulu kisar, kalau bunyi bok-bok kak, masuk lah tu gitu
1: lah. Dia kena bunyi, maksudnya bunyi bok-bok. Abisah, mana bunyi bok-bok ni?
2: Bunyi bok-bok?
1: Baru tahu dia masuk. Pak Su, patut kalau Syirah nak tanya, kalau tak kalau masuk bunyi bok-bok. Patut kalau katok kalau tak masuk dia bunyi kena.
3: Dia bunyi lain, dia bunyi keras macam keras gitu.
2: Bunyi buk-buk pula.
1: Ramai dengan Pak Su kita. Jadi Pak Su rasa betul lah kata kalau kita ketuk ni kita boleh tahu durian tu masuk ke tak.
3: Betul.
2: Jadi Pak Su kata fakta.
1: Pak Su kata fakta.
2: Alright, terima kasih Pak Su.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita dia Pak Su kita. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ni dia. Okey, batu pak kita. Jalan Kuala Kerai, Pak Den kita.
1: Ya, Cik. Pak Den sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Pak Den, kita nak tanyalah di artis Tunjung tu banyak ke buah duriannya?
4: Banyak sah lah kentang ada belakang tu.
2: Ya.
1: Murah kah?
2: Lah ni kalau musaking berapa skala situ?
4: Musaking di lah ni 13 dah.
2: 13 ya skala?
1: Boleh pergi cari musaking.
2: Gana?
4: Air 20
2: ni. Air 20. Kalau kau tu Black Tongue?
4: Black Tongue pun 20. Cuma dia kapung 30 ya. So 10 kilo.
2: Oh, 30 yard 10 kilo. Pasal ni tu skala-skala belakang tu.
4: Skala-skala.
2: Ejah wadeng boleh skala.
1: Ejah wadeng kalau tak boleh. Kalau tak boleh kapong black tone tak pedah.
2: Jadi wadeng.
4: Black tone tu aku atur. Ha. Ha. Ha.
1: Ha. Ada. Okey Pak Deng. Dah durian banyak ni ke Pak Deng. Betul ke Pak Deng. Orang kata katuk durian ni. Ha. Bulat kulit dia tu. Kita boleh tahu dia masuk ke tak.
4: Ya betul kan kata ketuk kulit dia punya gelonggor geduk-geduk tu masuk dah tu.
1: Saat ni bok-bok ni geduk-geduk geduk-geduk. Ha lagu mana ni? Ha
4: dia buat gelonggor kat dalam tu.
2: Ada setengah orang tu dia kalau
1: kocok dia.
2: Ha kalau setengah orang tu dia tak ketuk dia kocok-kocok buah tu dah.
4: Kocok tu dia maknanya isi dia tidak melekat di kulit.
1: Maksudnya kalau gitu tu molek ke tak molek?
4: Dia masuk. Dan dia masuk lah tu. Kocok tu mati. Kalau tak kocok tu
2: mati aja. Ada setengah orang dia pergi pakai hidung baung gitu je. Ya lah juga.
4: Dia lah sebab si Rahman dan lain dia cuaca hidung dia.
1: Balik-balik putih. Balik-balik putih juga. Pak Deh, Syirah nak tanya deh. Kalau macam dengan orang jual durian lah deh. Bila dia kocok gitu tu, orang jual tak marah kok?
4: Apa kocok dia pakai pening ni. Apa dia nak marah
2: pula. Dah takut-takutnya.
1: Ha, punuh-punuh ke.
2: Fizikal buah tu jadi kepek ke. Ha. Genyuk ke.
4: Tak.
2: Tak, eh?
4: Jadi? Tak, kalau boleh tak, tu dia belah. Lu tengok isi masak putih tu.
1: Kalau gitu, Kak Syirah lagi kocok lah. Pakden kalau orang marah, Syirah ya. Pakden kata boleh.
2: Jadi, Pakden kata benda ni fakta ke auta? Ha.
4: Fakta
2: lah sah.
4: Fakta
1: jual durian. Tahu lah. Jangan Pak Deng tu.
2: Terima kasih Pak Deng.
1: Terima kasih Pak Deng.
2: Alright. Itu dia bersama dengan Pak Deng kita dari tempat Jalan Kuala Kerai. Ada lagi pemanggil kita ke?
1: Ada.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Hello.
5: Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Syah.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak apa cakap tu siapa tu? Hello?
5: Umi Habibah.
1: Umi. Umi dok mana ni?
2: Dan Umi telefon kita pakai WhatsApp ke mana ni?
5: Dia pakai WhatsApp, Syah. Takut tak ada tahu Umi ni rumah anak ni. Umi mari-mari pun nak balik.
1: Alah, Umi. Dok Putera Jaya pula Umi.
5: Dekat 28 aku
2: tinggi. Tinggi berdoa tak leh. Tak gayak kau duduk dekat 28 tu.
1: Umi gak ha.
5: Takut tinggi dah semalam hujan lebat ribut juga sini.
2: Ya. Yeah. Mi nak tanya Mi. Mi.
5: Ha.
2: Tak gayak kau duduk tinggi-tinggi tu.
5: Ya.
1: Umi tak dengar lah Umi. Tak gayak kau duduk tinggi-tinggi tu.
5: Ada
1: duk
5: gayak-gayak dah.
1: Sekarang
5: kena-kena
1: makan pulak-pulak durian. Umi, kan ni? Banyak ke durian kot Putrajaya tu?
2: Ha?
5: Bukan Putrajaya. Ada orang ni. Umi duduk di Bangi. Duduk di Bangi lama. Ada banyak juga.
1: Umi duduk di lain pulak.
5: Dia koyok-koyok. Dia bubur dalam tapuan lah dulu takutnya.
1: Jadi kalau Umi lagi beli hak dalam tapuan tu? Umi beli hak dalam tapuan?
5: Oh, minta tengok dia baru, dia gini, depan kita kan, dia buka-buka kan, dia sapun masa tak molek sangat. Engkau lah, dia macam-macam hok main, tapi banyak dah baru ni, dia beli lagi.
2: Ya.
5: Dia banyak-banyak betapa yang ambil lah, tapi kau,
2: Kan tu bunyi tu.
1: Tak jadi ke, Umi?
5: Nak jawab lah, nak jawab.
1: Okey, Umi. Lagu mana?
2: Fakta ke auta, Umi?
5: Supa ni lah, supa Pak Deng kata tu lah, kalau duduk kat rumah Mok Umi tu, kalau ada orang duduk jual durian tu, dia buat gitu lah. Dia ketuk-ketuk, dia kocok-kocok, kita pergi ambil tepi rumah Mok tu, kata, orang nak tahu bahasa orang masuk tu, durian tu, ni dia macam dia macam nak geruk lah, dalam tu macam bunyi gitu, macam lego, supa Pak Deng kata tu.
2: Dia tidak kata kemah ke apa semua dok lah.
5: Kemah tu tak dapat masuk lagi lah.
1: Gitu je.
2: Jadi Umi kata benda ni fakta lah.
5: Fakta lah.
1: Okay. Fakta.
5: Umi pergi klinik main dulu. Ada orang. Pasta.
1: Okey, beres Umi. Okay, terima kasih Umi. Ya.
5: Sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Umi duk bangi hari ni kali dekat Putrajaya.
6: Dia tadi pun pakai WhatsApp rasanya.
1: Iyalah tu duk hello 14 kali. Aduh, kita nak tanya pasal duit ya. Duk hello.
6: Okey. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Bunga Ismi dengan
1: nak
6: lagunya.
1: Buat
6: terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Okey, kita masih lagi di segmen fakta ataupun auta, Besha.
1: Yeah.
0: Berkenaan dengan Raja Buah ni lah.
1: Uh-huh.
0: Kita nak tahu durian ni betul ke boleh diketahui masuk dia tu hanya dengan mengetuk kulit dia aja. Kita dengar dululah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita dari Besut Terengganu.
2: Ya, Pak Mak dari Besut Terengganu.
1: Okey, Pak Mak, lagu mana Pak Mak kalau Pak Mak nak check buah durian tu masuk ke dok?
2: Beginilah.
1: Bagaimana tu?
2: Nak check buah durian masuk tak masuknya, kita tengok takar dia tu.
0: Takar. Lagu mana takar, takar dia?
2: Kalau sendi dia tu Jomi tu yang masuk tu.
0: Aduh, syirak agak. Dui ada sendi pulak kau.
2: Dia takar dia ada sendi ke?
1: Oh, dia takar dia tu lah.
2: Kalau sendi tu Jomi, dia bertanya masuk lah.
0: Maksudnya?
2: Tu, dia ada hubung tu.
0: Aha.
2: Dia tu dia putih.
0: Oh, gitu deh.
1: Jadi poding, poding pulak. Pak Mak kalau nak cek dui, dia kena cek takar dia tu lah.
2: Saya tengok takar dulu lah.
1: Kalau takar hijau molek nampak tu
0: tak masuk.
1: Tak masuk.
2: Bukan masuk.
1: Masuk.
2: Oh, tapi takar sendiri dia tangga molek lah.
1: Tangga molek. Maksudnya bukan pacik kita jolok lah.
2: Bukan kita jolok lah.
1: Okey. Jadi
2: yang ketuk-ketuk sangat tu buah tu. Pasal pun nasi isi dia tu ringan sikit daripada puluh dia tu. Mudah kita cekoh.
0: Sebab mudah cekoh lah ketuk tu. Bukan nak tahu dia masuk dah.
1: Pak Mak kata lagu tu pula.
2: Lah
0: ni Pak Mak Cira kena cari sendi dengan ubu-ubu tu tadi. Tak kenal lagi ni.
2: Itu dia ni. Kalau masuk semua dia baru berlakon.
0: Patutlah kadang-kadang. Pak Mak patutlah kadang-kadang kalau kita pergi di kedai durian ni. Lah deh. Ramai-ramai pakat duk hidu-hidu kita. Gak takut lah cocok lo berhidu.
2: Tapi di durian kalau dia tak masuk dia tak bau.
0: Okey.
1: Tapi Pak Mak orang kata ke orang luar tak makan durian.
2: Ya, memanglah orang belum buat makan dia.
1: Okey, Pak Mak kata benda ni auta ke fakta?
2: Bersayu auta tu.
1: Auta deh.
0: Auta deh, Pak Mak tak percaya deh.
1: Alright. Terima kasih Pak Mak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Masih lagi kosong-kosong ketika ini pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia dan Herzegovina. Di minit yang ke-36 kedudukannya 0-0. Okey, dan jangan lupa jam 9 pagi nanti kita ada kuis sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Dan ada hadiah yang menanti. Jangan lupa untuk call, nanti kita bagi soalan jawab. Kita ada sediakan hadiahnya, Abishah.
1: Ya. Yeah. Okey, masih lagi bersama menerusi fakta ataupun auta. Ada lagi pemanggil kita,
0: Sidok. Ada, Abishah. Halo, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Kak Yah?
3: Khabar baik.
1: Kak Yah, kalau buat topik buah durian di talih patem nah.
0: Ya talih pun selalu.
1: Ha.
0: Kak Yah berahi kau buah durian Kak Yah?
1: Dah. Ya. Nak tanya boleh.
3: Gana-gana.
0: Kak Yah berahi buah durian ke?
3: Kak
0: Ayah
3: tak
0: boleh
3: mana, tak nak
0: gomong
3: makan mana,
0: kira weh,
3: makan
0: tu gitu
3: ya lah.
0: Biar kita orang lah gomongnya Kak Ayah.
1: Kak Ayah, di kebun tu Kak Ayah ada

0: ya?
1: Ha.
2: Isi kuning ada.
1: Ha.
2: Blackstone ada.
0: Allah Kak Yah muhe.
2: Tapi tak jadi mano saya. Dia jadi nak berwarna lah dia tahun ni. Tak tahu lah
1: apa. Mana hot Blackstone tu ke berwarnanya?
2: Oh lah.
0: Yeah. Hot lain tak berwarna. Blackstone je berwarna.
1: Yolo kau Kak Yah ni.
2: Hot lain pun berwarna juga. Muka bukan hot Kak Yah. Hot lain pun ada juga.
0: Abisya.
1: Deh Kak Yah.
0: Betul ya. Kau ni Blackstone berwarna.
1: Jolah kau Kak Yah ni, kau saja tak siwi kita pergi makan Blackstone.
2: Janganlah.
0: Doa yang sahaja. Mak Yah. Doa sebab Kak Yah Blackstone tak jadi. Kita orang fokus ke Blackstone ni. Habis Syah ni.
2: Tak jadi. Kita makan lah lain-lain.
1: Tak apalah.
0: Tak apa.
1: Tak ada Blackstone kunyit. Tak apa dah.
0: Ha.
2: Ada.
1: Kunyit tak ada juga?
2: Ya, boleh makan lah.
1: Oh, aloh lah.
0: Aduh, agah-agah lah DJ-DJ ni. Aduh, kapun tak usah nak Blackstone, nak kunyit, nak museki kat ya deh.
2: Nak apa? Nak OOI apa?
0: OOI.
1: OOI.
2: Oh, boleh beli.
1: Dah
2: murah dah ni. Tu harga dah. Kunyit, macam-macam dah
1: ni. Hot tu lah. Hot tu yang jadi tak sabar lah mana lah kau. Apa di rumah Kak Yah tu?
0: Jabi lah.
2: Kak Yah muka tak ada masuk. Tak ada lah.
0: Muka
2: tak ada
0: rebah. Itulah
2: kata.
0: Tak apa Kak Yah. InsyaAllah nanti kali ni ada rezeki kita pergi. Habis Syarif.
1: Nantilah Kak Yah kita cari helak-helak. Kalau kita pergi.
0: Kita tak pergi dengan kereta biasa. Kita pergi dengan helak tu. Nailah
2: boleh sebuah habis. Kita keluh macam nasi dengan budu.
1: Okey, tapi Kak Yah kata benda ni fakta ke atau awal-awal dulu ya ni, kalau kita nak tahu masuk ke tak masuk, kita kena ketuk-ketuk dulu dia tu.
2: Lah kalau kita tengok, kalau ambil macam kalau kita tubuk, kita ketuk dengan pisah, tu dia bunyi bok-bok kan, memang hak mudah belah. Yang masuk, gitu. Kalau kita nak beli kan, kita tengok lah macam wak labu ni, kita kata ni macam wak kuning ni, kata isi kuning ni.
1: Oh, kalau wak labu gitu.
0: Maksudnya warna kulit ke Kak Yah?
2: Kelabu duri dia tu macam nak potong-potong gitu.
1: Dia waduh ya ni, ada kalau kita tengok kan setengah orang kan dia memerhati pada duri dia tu. Ada duri topok tu, ada duri tajak. Kadang-kadang duri tajak dia tak berapa nak pilih lah mana tu. Buat apa tu Kak Yah?
2: Tak tahu, takut tak comel.
1: Ya.
2: Kalau Kak Yah operasi, masa Kak Yah pergi suruh tu, Kak Yah tengok dia, orang panggil dia jatung.
0: Duri jatung. Lagu mana
2: dia
0: Kak Yah?
2: Dia buah dia macam jatung, gitulah.
0: Maksudnya bentuk.
2: Isi dia kuning.
0: Tapi Kak Yah, kalau bentuk durian tu macam jatung, mungkin kau kata isi dia tak banyak.
2: Ada banyak, betul tak banyak.
0: Tapi sedap.
2: Kak Yah beli baru ni masa mahal lagi. Masa gol apa yang sekilo Kak Yah beli baru ni.
0: Dia beli pulut dia ada kebun.
1: Tu lah kata.
2: Lagi nak macam.
0: Kitanya minat deh.
2: Beli tu kelih macam. Klik tu
0: memang
2: sebutir tu kak.
0: Dua olah, tiga olah
2: lagi tu.
0: Tapi ya gini ni isi sikit tapi sedap lah.
2: Tapi lon ni harga lon ni turun. Gorwaya, digoya dah lon.
1: Kau pernah mau Blackstone ke?
2: Dok, bukan. Dia jatuh tu.
1: Aduh, dia jatuh.
0: Kita tak boleh bunyi tonton lep belakang Kak Yah. Kak Yah.
1: Terima kasih Kak Yah.
2: Okay,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Yah kita dari Jambi.
0: Kak Yah
1: kak. Mainlah dia dengan buah durian dia tak boleh, dia marah.
0: Aduh
1: lah. Sirah ni sedawa saat ni bang durian makan durian ke?
0: Jok lagi habis Syah.
1: Ya.
0: Habis Syah kat jangan dia buat lagu tu lah. Tapi kak berasa juga ni nak makan durian.
1: Duk main tengah kau buah durian ni.
0: Tengah duk main kuning-kuning lemak-lemak mani gitu deh.
1: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Fendi Kenali.
0: Aku berkenal. Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTN dan Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokong.
1: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu kita belaka. FIFA World Cup pusingan ke-32, pertemuan antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia dan Herzegovina, yang mana keputusan semasa untuk pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026. Amerika Syarikat mendahului satu jaringan menewaskan Bosnia Herzegovina, dan perlawanan sedang berlangsung sekarang ini di sekitar minit ke-50. Yang mana gol Amerika Syarikat telah pun dijaringkan oleh Folarin Balogun. Jadi itu perkembangan terkini perlawanan dan juga penjaringan gol yang dilakukan ketika ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi fakta ataupun auta. Jadi Syira, apa sebab-sebabnya buah durian ni kita kena kocok dulu sebelum, atau kita kena ketuk-ketuk dulu.
2: Kena ketuk dulu
1: sebelum kita nak beli tu.
2: Jadi sebenarnya kita nak tahu benda ni fakta atau auta, dia adalah sebenarnya fakta.
1: Fakta ni?
2: Fakta. Sebabnya tapi walaupun dia fakta, Bishah, bukan semua orang mahir lah. Pekebun dan penjual berpengalaman boleh mengenal pasti kematangan durian melalui bunyi yang terhasil apabila kulitnya diketuk. Daripada pemanggil kita hot call tadi tu, betul lah maksudnya. Bunyi apa tadi, ada dua bunyi hot syirah.
1: Bok-bok dengan duk-duk.
2: Bok-bok duk-duk. Kalau tak kalau dok, ia bunyi gelohong katanya deh.
1: Okey, jadi itulah. Jadi betul lah. Setiap buah durian ni, kalau kita nak tahu rasa dia tu masuk ke dok, selain daripada kita mencium bau dia, kita juga boleh mengetuk kulit dia tu. Dengan menggunakan pisau ataupun pagar. Kalau dia bunyi duk-duk tu, masuk tu.
2: Ni gak embel lah ni Syirah ni, nak pergi kedai dulu ya, tak cakap cari hok bunyi duduk. Tak bunyi duduk Syirah tak ambil dah.
1: Okey, jadi itulah betul lah, ramai juga yang memberikan penyataan mengatakan bahawasanya benda tu faktalah.
2: Okey. Tapi ada juga beberapa cara lain dia kata Kak Bisha. Maksudnya dari segi warna durian, daripada yang Syirah belajar ada juga satu ni Bisha. Duri-duri tu nak tahu, bukan nak tahu masuk ke dok. Nak tahu duri tu sedap atau tidak, isi kuning ataupun putih. Mungkin dari segi jenis-jenis durian lah. Dari segi jarak duri tu. Tapi kat takik kita nak bawa pembaris, habis ada pandailah kita kelih dengan mata kasarnya.
1: Nak ukur sosok duri tu. Ada orang kata kalau nak sedap cari hot durian, pesen duri dia tupu.
2: Duri tupu. Patutlah
1: kalau
2: hot kajian
1: tu tak bawa comel lah mana. Kita tengah lah gembah hata ibu kaki ke apa ke.
2: Jadi hijau.
1: Kalau suruh nopak tu jolah dah tu.
2: Yolah dah tu. Tak pakai duit hospital Ana.
1: Okey, lepas ni pukul 9 pagi sepuluh sekala lah kita nak gialah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita klik mari semula untuk jam yang terakhir. Nanti ada macam-macam lagi.
2: Betul.
1: Antaranya
2: dan juga
1: kita ada kuis. Kuis Piala Dunia 2026.
2: Betul.
1: Hadiah-hadiah yang ditawarkan kepada anda.
2: Menarik.
1: Jadi anda kena bersedialah. Untuk soalannya kita akan buih selepas ni. Kalau anda dah bersedia, maka boleh telefon kita 7433858 7488030. Kita cuma ambil melalui panggilan telefon sahaja.
2: Yang ni WhatsApp tidak dilayan lah. Kena call untuk jawab soalan kuih. Soalan dia lepas ni kita orang bagi. Lepas tu jawab betul, kita bagi hadiah.
1: Alright. Jadi jangan pergi ke mana-mana. Harap kekal setia untuk terus bersama dengan kami menerusi pertemuan kita di Gu Pagi. Gu kita belakang.

0: de LinkedIn, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan
1: penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda yang tetap setia bersama walau di mana-mana jua anda berada. Double S masih lagi terus setia menemani pagi anda walau di mana saja anda berada. Okey, jadi sebagaimana yang telah pun kita wawarkan kepada anda, sebagaimana yang telah pun kita maklumkan kepada anda semua, jadi harapnya anda telah pun bersedia di depan telefon masing-masing lah.
1: Betul. Kita ada kuis hari ni.
0: Kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM untuk Gu Pagi Kita pagi ni nya. Yang mana kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM hadiah sumbangan daripada Regular Super Sportwear. Okay. Ha,
1: dan soalannya memang berkaitan dengan kita punya Piala Dunia lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, pasal gapo yang tu kena standby. Pastikan anda bersedia. Alright. Dengarkan soalan dan jawab dengan tepat untuk mendapatkan hadiah.
0: Okey, soalan dia paling senang sekali dalam dunia ni.
1: Apa soalannya?
0: Soalannya, siapakah pengacara wanita bagi program Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 RTM?
1: Ha, yang di RTM punya.
0: Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Terputus taliannya, cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Terputus juga.
0: Dia tak tahu jawapan lah tu.
1: Dia main letak lah eh. Dia call dulu, dia tak dengar soalan ni.
0: Ya. Yeah. Okey, soalan dia, siapakah pengacara wanita bagi program Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 RTM? Di talian kita lah ni, ada siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ni?
0: Pak Deng.
2: Ya, Pak Deh, tapi anda tu confused lah, sah.
0: Bapa confused?
1: Apa? Pengacara, Pak Deh, pengacara.
0: Ha.
2: Bukan pemain wanita terkenal tu.
0: Bukan. Pak Deh tak dengar molek soalan ni. Soalan dia senang je, Pak Deh. Siapakah pengacara wanita bagi program Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 RTM?
2: Oh, lah sama ke apa ada sama pagi-pagi tu ke? Aduh.
0: Ha.
1: Ha, aduh, Poding.
0: Okey, baik. Terima kasih, Poding. Cuba lagi. Siapa yang tahu jawapannya boleh telefon kita. Halo, assalamualaikum.
3: Ni Radio Kelantan FM ke?
1: Ya, yeah, betul, kami.
0: Siapakah yang sedang ke udara bersama dengan kita lah ni?
3: Saya dari Tanah Merah.
0: Aha. Azam Malik.
1: Adam Malik. Okey, Adam. Awak tahu ke jawapan kepada kuis kami ni, Adam?
3: Tak ingatlah pula.
0: Tak ingat.
1: Kita baca lagi sekali soalannya.
0: Okey, soalan dia, siapakah pengacara wanita bagi program Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 RTM?
1: Ha.
3: Laki ke perempuan?
1: Perempuan, Adam.
0: Pengacara wanita.
3: Kejap.
1: Ha, Adam, saat kita. Macam mana, Adam?
0: Ha. Cepat Adam.
3: Wanita.
1: Ya, betul, Adam.
0: Retino lah mudahnya.
3: Retino
0: Takutkan kau nak sebut wanita. Retino lah mudahnya.
1: Wanita tak boleh, kita sebut retino, Adam. Adam tahu jawapan tak?
3: Jap, Mickey.
1: Okey, Adam. Cepat, Adam.
3: Tino lah.
1: Ha, betul.
0: Okey, Adam, tak jumpa jawapan tu tak?
3: Jumpa.
1: Ha, siapa okay, dia? Siapa, Adam?
3: Abang lu, fikir dulu.
1: Lama Adam fikir ni.
0: Ha, cepat dia. Orang lain nak jawab ni. Telefon ni berasak dah.
1: Berderu-deru ni.
0: Adam?
1: Dengan kira A5 boleh, Adam?
3: Okey.
1: Satu. Dua.
3: Okey, jumpa.
1: Okey, siapa, Adam?
3: Yang berita ke dekat berita?
0: Gapa dia?
3: RTM ni dekat berita ke?
0: Ni tak payah soalan lah ni. Saya ulang balik deh soalan dia. Siapakah pengacara wanita ataupun orang Tino bagi program Grandstand? Grandstand. Piala Dunia FIFA 2020 ni. Bukan berita.
1: Dia memang buat fokus untuk Piala Dunia 2020 ni di RTM, Adam.
3: RTM.
0: Dia bukan berita.
1: Nampaknya, Adam, kita orang
0: cuba lagi, Adam.
1: Terima kasih, Adam.
0: Alright. Itu dia.
1: Lama sangat tak boleh dia minta maaf. Kita kena bagi peluang untuk orang lain pula.
0: Okey, dengan soalan ni molek-molek. Siapakah pengacara wanita bagi program Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Mm-hmm.
0: Ha, okay. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Pak Deng datang lagi.
1: Oh, Pak Deng.
0: Pak Deng, kita nak tanya Pak Deng. Pak Deng pernah menang dah ke?
2: Ada lagi bini yang baru boleh. Kita tak lagi.
0: Oh, bini boleh dah lah.
1: Aha.
0: Oh, mana sah bini, mana sah ni?
2: Mana bini? Oh, sah agaknya. Tanya okay. Pak Deng ramah bini.
1: Ramah benar ni. Pak Deng, okay. Untuk soalan ni, Pak Deng lagu mana? Ada jawapan dah?
0: Ha.
2: Ada tiga orang Pak Deng rasa.
1: Okey. Cuba Pak Deng baca kalau tiga orang. Cuba Pak Deng baca belakang.
0: Ha.
2: Nini Ibrahim, Ipah Rizal Zakaria, Suhaida Arifi.
1: Ha, lagu mana, Bishah?
0: Gana.
1: Lagi sekali.
2: Nini Ibrahim.
0: Mm-hmm.
2: Ipah Rizal Zakaria.
1: Mm-hmm.
2: Suhaida Arifi.
1: Hmm.
0: Hai.
1: Mana, Bishah? Nanti kita tilik. Mentah kita tilik dulu, Pak Deng.
0: So jatuh mengena tu.
2: Hai. Nak nama telefon kat karang lah.
0: So je tengah. Dah Pak Deng. So je tengah no tu.
2: Tak cukup lah sore.
1: Ya betul Abis Syah. Hot tea nak kena ke tak Abis Syah? Hot tea nak kena ke tak?
0: Kena sore je. Haa.
1: Ha. Maksudnya?
2: Dia orang ramah je sore.
1: Pak Deng nak menang Abis Syah kan?
0: Okay.
2: Oh,
0: alright. Tak apalah Pak Deng. Kita kira Pak Deng menang lah ni.
1: Yeay.
2: Terima kasih lah.
0: Yeay. Alright. Terima kasih Pak Deng.
2: Sama-sama.
0: Alright. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Deng kita yang telah pun memenangi hadiah untuk kuis Piala Dunia FIFA 2026 Kelantan FM, yang mana hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Hall. Jadi berminat untuk top hair boleh ke media sosial Regulus Pasir Hall deh. Jadi pemenang ni dia akan menang sekali sahaja.
1: Betul.
0: Untuk semua kuis ni. Jadi lepas ni kita wikawai lain pula.
1: Jadi kalau macam kata dia nak jawab pulak tu hari tu lah, tak boleh lah.
0: Tak boleh dah lah.
1: Jadi lepas tu habis Syah bukan kata pagi ni je aku ralik dengan akut, nanti pun ada lagi peluang untuk pendengar kita jawab soalan berkenaan dengan Piala FIFA Dunia 2026 ni.
0: Yeah.
1: Pakut syirah agak-agak dah eh.
0: Alright. Apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya mendengar Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Ya, Kelantan FM masih lagi terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Shira. Alright, jadi kita nak sapa-sapa penghujung kita ni.
1: Betul, di jam terakhir dah ni.
0: Tapi di sebelum kita berpisah untuk penghujung pertemuan kita bagi edisi hari ni, Komih 2 Julai 2020 bersama dengan Lapep Neblah Muharram 1448 Hijrah ni. Ada lagi kita nak kongsi macam-macam lagi kepada anda semua ni, terutama sekali bagi adik-adik kita ni lah, pergi sekolah naik motor prepreh gapo semua tu.
1: Ha, ada lesen baik. Ha, ada lesen kodok duk prepreh tu, jumpa dengan boleh tak lagi lah.
0: Ha, tu soalan dia. Ha, tapi walau bagaimanapun untuk adik-adik kita ni, mak-mak ayah-ayah kena dengar lah. Deh, berita baiknya mengenai dengan adik-adik kita yang merupakan pelajar khususnya daripada keluarga B40, kerajaan Learning dia memperkenalkan program My Lesson B2. Sekolah ataupun BS B2S 2020 dengan sasaran seramai 90,000 pelajar memperoleh lesen motosikal kelas B2 secara percuma.
1: Ya, betul. Dan program ini ni dia melibatkan peruntukan sebanyak 18.5 juta dan merupakan kerjasama strategi antara JPJ dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Abisha.
0: Ya, jadi inisiatif ini bukan sekadar untuk membantu pelajar tu mendapatkan lesen sebenarnya. Malah dia memberi peluang kepada mereka menjadi penunggang motosikal yang sah di sisi undang-undang ataupun lebih disiplin lah di jalan raya.
1: Dan melalui program ni My B2S ni, pelajar akan mengikuti latihan dan ujian seperti biasalah, super ramah-ramah. Bezanya golongan yang layak tidak perlu menanggung kos mendapatkan lesen, free lah, sekaligus meringankan beban kewangan keluarga.
0: Jadi lebih pentingnya Syira, program ni bertujuan untuk memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya selain daripada meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga pematuhan terhadap undang-undang trafik sejak di bangku sekolah lagi.
1: Sebab apa Abis Syadeh? Kita ni seumur tengok ramai remaja menunggang motosikal tanpa lesen. Jadi program seperti ini dia harap dapat mengurangkan kesalahan terbabit serta meningkatkan keselamatan semua pengguna jalan raya lah.
0: Okey, namun begitu Syira, memiliki lesen ni bukan bermakna kita ni bebas menunggang sesuka hati je. Penunggang motosikal ni perlu sentiasa memakai topi keledar, mematuhi hak laju dan tidak menggunakan telefon bimbit lah ketika menunggang dan sentiasa mengutamakan keselamatan.
1: Ya, dan semoga program My B2S 2020 ni memberi manfaat kepada lebih ramai pelajar dan melahirkan generasi penunggang motosikal yang lebih berhemah, berdisiplin dan juga bertanggungjawab.
0: Jadi ingat Syira, lesen ni bukan sekadar kelayakan memandu tetapi salah satu amanah untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain, terutama semasa berada di jalan raya. Okey, ada rindu ke?
1: Ada tu, rindu serindu-rindunya.
0: Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Alright, pesanan ikhlas daripada kami di Kelantan FM untuk kita semualah deh. Walau di mana-mana saja anda berada, jangan sebar berita palsu. Pastikan kesohehe berita itu dulu sebelum
2: baru
1: kita nak berkongsi. Yang paling penting kita kena semak lah di sebenarnya dok mai.
2: Betul.
1: Itu cara untuk kita nak menyemak
2: semuanya setiap di hujung jari je, Syah.
1: Yalah. Okey, sedar tak khabar kita ni dah sampai ke penghujung pertemuan untuk kita bersama menerusi pertemuan kita bagi edisi Hari Komis 2 Julai 2020 bersama dengan Neblah Muharis 1440 Hijriah. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum kita klik ni, kita nak baca dulu antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni
2: di TikTok.
1: Di TikTok kita ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kis denggi kat palo getok nga kapung tu Japa tinggi tu kawasan Wakah Cik Yi. Palo getok mana ni?
2: Mana tu?
1: Palo getok mana eh?
2: Palo getok tu Japa saat ni ke dia ya ke?
1: Mana tu palo getok Japa tu?
2: Ikutlah kat mana-mana pun tapi kena hati-hatilah.
1: Ya. Yeah. Pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan di persekitaran kita, buat tempat-tempat yang boleh menyebabkan berlakunya takungi air. Nur Hayati Oyak, Mama Yati nak tanya DJ Syah, pernah bertugas di
2: mai kat mana tahu Syah?
1: Jangan gitu, janganlah begitu. Alright, jadi kita kira cukup sampai sini dulu pertemuannya. Kita nak minta apa, minta maaf lah sebelum kita berpisah ni.
2: Kalau
1: mana tahu
2: ada salah silap ke, tersalah kata bicara.
1: Jadi kepada anda yang masih lagi memberikan tumpuan kepada pelawan ni kita antara mereka syarikat dan juga Bosnia dan Herzegovina, masih lagi berlangsung lah ni. Bila-bila masa saja bisik panjir akhir dibunyi ke sebagai menanda ke tamaknya pelawan ni. Ni pusingnya kelayak ke untuk ke 16 pasukan yang akan berentap bagi meniti perjalanan untuk sampai ke final Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara langsung pasnya menerusi siaran rasmi kita ni lah.
2: Sukan Plus, kita ada dekat RTM Klik, kita ada semualah sebab kita penyiaran rasmi untuk FIFA Piala Dunia 2026.
1: Okey, jadi lah ni USA ataupun Amerika Syarikat ni telah pun mendahului Bosnia dan Herzegovina 2-0. 2-0. Alright, jadi kita sampai sini dulu pertemuan untuk bersama menerusi pertemuan pagi ni. Terima kasih Syira yang telah pun menemani Abis Syah sepanjang hari ni. InsyaAllah panjang umur kita jumpa pulak lah semula.
2: Yalah, hari Ahad ni lah pulaknya.
1: Hari Ahad ni?
2: Ha.
1: Okey, jadi lepas ni bersama dengan DJ Aina yang akan menemani anda di Zon 10-2.
2: Di Guralik.
1: Guralik kita. Lepas tu, pada petang kat agaknya bersama dengan Abedik dengan Mak Do.
2: Untuk Akok.
1: Petangnya lagi bersama dengan Abang Lam kita.
2: Abang Lam.
1: Di segmen Selekta dan Malik kat agaknya bersama dengan...
2: Yang ni istimewa.
1: Nuha.
2: Ya, pakat sokong belakang DJ Nuha untuk... apa ni segmen cekok apa cara?
1: Betul.
2: Pakat-pakat bagi semangat dan semoga DJ Noha dapat buat yang terbaik untuk malam ni.
1: InsyaAllah. Jomlah kita balik.
2: Jomlah. Assalamualaikum. Lapan ni. Waalaikumsalam. Saya pula jawab. Bye-bye.

Piala Dunia. Pasukan bola sepak kebangsaan Belanda terkenal dengan gelaran Orange kerana memakai jersey berwarna orange terang. Warna yang dikaitkan dengan keluarga diraja Belanda, House of Orange Nassau. Malah gelaran Prince of

0: ni tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, buat apanya? Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik Jeli nu?
1: 90.0.
0: Nuh, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli kau terasa, abis.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik jeli nu.
1: 90.0.
0: Nu, Alik gua musik.
1: 92.0.
0: Ha, Alik macam?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik besu.
1: 107.1.
0: Oh, buka deras sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli gua terasa, abis.
2: Lamanya tunggu lift. Ida, jom nak ikut tangga.
3: Tak sih, malah tak cekak.
2: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada tak main naik.
3: Alah, mu ni biar hilang maksud.
4: Oh, no.
5: Pakda. Oh, Pakda.
6: Gak boleh, ya?
5: Pejai motor semetah.
6: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Motor duduk di belakang surat tu. Lagi pandai, ya?
5: Eh, lagi kedai ustaz tu je.
6: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lagi tu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
7: Kalau tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi kerisiko nyakit kronik, supaya jatung, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedetari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
8: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
9: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
10: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
9: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
11: Penuhi cita rasa anda.
12: Preh bak apa tu?
13: Buano preh kalau bereh jaleh hidup jangan mudah stres.
12: Kalau pereh, kena dengar Kelantan FM. Jiga terasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan Kelantan FM di waktu ini jam 10.15 minit pagi. Hari ini alhamdulillah hari Khamis dan juga bertarikhnya 2 Julai 2026 dan juga bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Kembali bersama dengan DJ Nala. Yeah. Jarang-jarang nak dengar suara DJ Nala suara ni deh. Sabik katanya sekala-sekalanya kita berpegu dengan DJ baru kita, DJ Nuha. Hari ni, bulan ni, bulan 7 ni bersama dengan DJ Nala lah, DJ Nala suara. Wak ubat rindu untuk pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita ya. Di frekuensi 102.9 dan juga tak lupalah kok mana mari dengar juga Kelantan FM ini di platform digital kita iaitu RTM Click. Betul-betul percuma hanya untuk anda pendengar setia Kelantan FM. Pagi ini di jam 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti. Sikit lagi nak ayat 2 pagi. Itulah pagi hari lagi gori jeput duri mena. Okey, sampai ke pukul 2 petang lah. Saya DJ Nala akan temankan anda, gurali anda untuk hari ini, hari kami. Ada pelbagai perkongsian, ada pelbagai intipati yang kita nak kongsikan dengan anda pagi ini. Yang pentingnya, anda terus dengarkan kami tak kira di mana jua anda berada dengan mood yang baik hari ini. Pagi hari ni jangan duduk murih-murih hore. Jangan duduk marah-marah hore. Jangan pergi dengan muka cetung. Ya kena senyum adik kakak. Pagi hari ni kena senyum barulah tenang hati dan jiwa dan juga raga kita. Okey. Baik. Sekarang ini berada di jam yang pertama pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Ada pelbagai ceritanya yang kita nak kongsikan dengan anda. Apa cerita pagi ini DJ Nala? Kejap lagi lah ceritanya mengenai cuaca di Kelantan. Kita dengar dulu lagu. Tadi kita dah dengarkan lagu daripada Hil Husaini, lagu Jampi, menemani adik kakak kita belakang yang sedang memandu di jalan raya. Hati-hatilah yo. Galik dengar kok DJ Nala ataupun jangan duk galik sangat lah. Duk tengok apa ni. Tengok ke lapu isyarat tu. Nak aku galik mana. Nak aku napa siapa muka DJ Nala di traffic light tu. Okay, hati-hatilah untuk anda yang sedang memandu. Tak kira lah. Memandu bas ke, memandu lori ke, van ke, kereta ke, apa juga kenderaan anda, yang penting kena ada tomak nino, kena ikut peraturan-peraturan jalan raya.

Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

0: Emak Bom.
1: Hidup di zaman moden ni, pagi, petang, siang, malam, telefon tu dah macam kenegam melekat je kat tangan. Media sosial itulah jadi peneman. Namun perlu berhati-hati. Di sebalik kebaikan, ada juga keburukan. Ini kerana tanpa disedari, media sosial juga punca stres kepada diri. Banyak dapatan kajian yang dikongsi. Penggunaan gadget dan media sosial secara berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental, malah ada perkaitannya dengan kes-kes kemurungan dan keresahan melampau. Kajian saintifik menunjukkan penggunaan media sosial telah memberi kesan kepada otak dengan cara yang sama seperti dadah. Ia mengaktifkan reward circuit dalam otak manusia. Sekiranya berlebihan, seseorang akan sentiasa mahu menggunakan media sosial bagi merangsang bahagian otak. Akibatnya, kita hilang kawalan. Berpada-pada menggunakannya, moga hidup lebih sejahtera. Pesanan Kelantan FM.
2: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
3: Pasukan bola sepak
2: Cerita Pantai Timur, jomlah dengar.
3: Berwarna oranye terang, warna yang dikaitkan dengan keluarga diraja Belanda, House of Orange Nassau. Malah gelaran Prince of Orange.

0: Ya, jam 10.33 minit pagi. Pagi ini kita nak bawakan kepada anda perkembangan semasa bola sepak dunia bersama-sama dengan Nurudin Ismail dan juga Cik Wei kita. Silakan apa yang kita tahu.
1: Baik, terima kasih Aina. Kita sekali lagi bersama dalam analisis bola dalam kopi bola pagi di Kelantan FM pada pagi ini. Dan untuk makluman bersama, saya kira ramai yang sudah tahu, semalam ataupun pagi ini berlangsung perlawanan membabitkan England dengan Kongo, USA, Bosnia Herzegovina dan Belgium dengan Senegal. Untuk memperkatakan, menganalisis perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi ataupun pukul 12, England dan Kongo. Di talian ketika ini bersama saya adalah Wan Nazrul Asyam, selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum, Wan.
2: Waalaikumsalam, Din.
1: Ya, sihat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Jadi, England sudah pun layak ke peringkat 16 pasukan terbaik, begitu juga dengan Belgium dan juga USA. Jadi, perlawanan pada pukul 12 semalam, England dengan Kongo yang sedikit pada awalnya memberi masalah kepada England kerana gagal untuk mendapatkan jaringan hasil daripada kecemerlangan penjaga gol pasukan Kongo. Jadi, Wan melihat pada perlawanan itu.
2: Baik, Din. Sebenarnya dari banyak-banyak perlawanan round 32 ini, perlawanan yang berlangsung, 3 game yang berlangsung pagi ini adalah perlawanan yang paling dramatik lah, yang membabitkan England, Kongo, Belgium, Senegal dan juga Amerika Syarikat dan Bosnia yang baru saja berakhir sebentar tadi. Kalau kita lihat perlawanan England, Kongo, yang mana kejutan diberikan seawal minit ke-7 bila Kipenga berjaya menjaringkan gol, memberikan tekanan kepada England, dan ketika itu ramai yang mempersoalkan barisan yang diturunkan oleh England apabila gagal untuk menghasilkan serangan-serangan yang berbahaya apabila dilakukan pertukaran pemain. Gordon dimasukkan, selepas itu barulah ada hasilnya apabila Harry Kane menepati harapan penyokong-penyokong England apabila berjaya meledak dengan 2 gol pada minit ke-75 dan 86. Dan apa yang menarik, kedua-dua assist dilakukan oleh pemain yang dibawa masuk, iaitu Gordon.
1: Dan gol pertama adalah hasil tandukan Kane, begitu juga dengan gol yang kedua, jaringan Kane. Tetapi dari segi teknikal, jaringan yang kedua tu nampak menarik sebab dia tidak melihat ke arah gol, dan tendangan yang dilakukan juga dalam keadaan yang cuba dihalang oleh dua pemain Kongo. Wan, melihat secara teknikal gol itu dihasilkan oleh Kane.
2: Itu adalah kelebihan individu Harry Kane. Ya. Dia adalah number 9 striker yang mempunyai kelebihan di udara. Bahkan juga beliau mempunyai kawalan yang baik. Boleh melakukan shooting dalam dan juga luar penalti, kawasan penalti. Jadi itu adalah Harry Kane. Ya. Yang memangnya beliau, kalau nak dilihat dari segi peranan penyerang sekarang ini. Kalau nak diambil contoh, penyerang number 9 pure striker adalah Harry Kane lah. Yang kita ada dalam dunia bola sepak moden sekarang ini. Baik, Adin, kalau kita nak tentu mengenai Belgium dan Senegal, ini juga perlawanan yang dalam banyak-banyak perlawanan inilah yang paling dramatik sebenarnya. Senegal melepaskan peluang apabila mendahului 2-0 5 minit terakhir sahaja, apabila Lukaku dibawa masuk, dia telah menjadikan gol untuk merapatkan kedudukan 2-1, dan kapten mereka Tielemans juga berjaya mainkan peranan yang baik, menghasilkan gol penyamaan dan juga tembakan gol kemenangan melalui penalti yang disempurnakan oleh Tielemans untuk membolehkan mereka layak 5 minit terakhir. Kalau Din, kalau nak sentuh sikit mengenai perlawanan Belgium Senegal, ini adalah contoh apabila nama-nama besar sebenarnya dalam setiap sesebuah pasukan itu tidaklah menjanjikan kemenangan, ya, tidak menjanjikan permainan yang menarik. Macam Belgium, kita ketahui bagaimana mereka memiliki Kevin De Bruyne yang diharap-harapkan mampu untuk menghasilkan assist-assist yang menarik. Tapi apabila beliau dibawa keluar, Doku juga dibawa keluar, pemain yang begitu cemerlang dengan Manchester City, dibawa keluar serentak. Dan selepas itu dibawa masuk Lukaku, barulah nampak ada perubahan. Dan apabila dalam masa tambahan, yang mana Belgium membawa masuk Munier dan juga Amadou Onana, nampak ada perubahan. Dan selepas itu baru

0: penalti yang diperolehi oleh Belgium agak kontroversi, dan ada yang mengatakan bahawa bola itu tidak sepatutnya penalti. Mungkin Wan ada pandangan sendiri.
1: Ya, apabila diwujudkan sistem VAR ini, bermakna setiap pasukan, setiap pemain perlu tahu bagaimana peranan VAR ini. Jadi tidak ada sebenarnya, tidak ada sesuatu yang kita boleh pertikaikan apabila VAR itulah yang akhirnya akan membuat keputusan, kerana mereka mampu melihat secara berulang kali setiap kesalahan itu sama ada berlaku ataupun tidak. Dan kalau dilihat daripada apa yang di visual yang dipamerkan, ada sentuhan ke atas pemain Belgium yang berlaku, yang membolehkan Belgium dapat jatuhkan penalti.
0: Bercakap pasal penalti juga, Kane semalam pun macam ada sentuhan pada kakinya tetapi tidak dibenarkan penalti.
1: Ya, itulah bola sepak sebenarnya. Warna-warna bola sepak bergantung kepada keputusan pengadil itu sendiri. Selain daripada mereka melihat VAR, dan akhirnya pengadil sebenarnya dia pun orang yang dinilai dalam bergantung kepada perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Jadi mereka juga sudah pastinya sehabis baik untuk membawa perlawanan itu dengan baiklah, dengan berkualiti, kerana mereka juga akhirnya dinilai untuk prestasi mereka dalam sebuah perlawanan.
0: Okey. Baik, walau bagaimanapun tiga perlawanan yang berlangsung pagi tadi sudah pun berakhir, dan meletakkan USA, Belgium, England sudah pun layak ke 16 pasukan yang terbaik untuk mara ke pasukan di peringkat 16 pasukan ini. Jadi untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pagi nanti 3 Julai 2026, Spanyol, Australia, Portugal, Croatia dan Switzerland dan juga Algeria. Jadi pada pukul 2 pagi Spanyol sudah pasti perlawanan ini tidak dilepaskan oleh penggemar-penggemar bola sepak, terutamanya yang sentiasa mengikuti La Liga. Jadi Wan melihat ketiga-tiga peluang ni.
1: Saya betulkan dia, bukan Australia dan Austria.
0: Austria, ya.
1: Spanyol bertemu Austria, Portugal dengan Croatia, Switzerland dengan Algeria. Dan ini juga adalah perlawanan yang mencuri tempuan, khususnya perlawanan antara Portugal dan Croatia yang dikatakan nampak seimbang. Ramai yang mata yang memerhati Cristiano Ronaldo, khususnya dalam aksi yang terakhir mungkin untuk beliau kali ini. Spanyol di peringkat grouping tidak cukup konsisten. Croatia juga begitu, tidak begitu menyerlah lagi lah setakat ini. Dan mungkin yang menarik adalah antara Switzerland dan Algeria juga, antara perlawanan yang menarik untuk kita saksikan nanti. Dan menyentuh sedikit ini, kalau ada masa boleh saya sentuh sedikit mengenai setakat ini bagi perlawanan-perlawanan yang berlangsung untuk setiap pasukan ini, ada beberapa nama yang tersisih dalam kesilasan utama, malah ada yang langsung tidak mendapat minit permainan. Bagaimana England, peminat-peminat England ramai yang menanti kehadiran Mainu midfield MU, Manchester United. Mainu berada di belakang Jude Bellingham, Rice, Elliot Anderson, jadi dia tidak dapat peluang lagi untuk beraksi. Begitu juga dengan Ollie Watkins yang cemerlang bersama dengan Aston Villa, tapi masih lagi penyerang kedua di belakang Harry Kane. Dan Belgium, ini saya tertarik dengan Belgium apabila beliau menurunkan Amadou Onana pada pagi tadi. Onana adalah enjin untuk pasukan Aston Villa. Dia masuk menggantikan Trossard dalam masa tambahan, nampak ada perubahan. Dan gol yang terakhir, gol kemenangan, adalah hasil daripada satu hantaran Onana, membolehkan penalti itu berlaku dan disudahkan oleh Taliban. Jadi itulah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh setiap pasukan. Jangan menyimpan pemain-pemain yang bersinar di peringkat kelab.
0: Ya, baik. Kita tunggu sajalah keputusan untuk ketiga-tiga perlawanan yang akan berlangsung pada besok pagi. Jadi apapun, terima kasih Wan kerana sudi berkongsi pandangan, maklumat berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung awal pagi ini dan juga lewat pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Wan.
1: Baik.
0: Wan Nazrul Aisyam, pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Terima kasih. Jadi untuk seketika, kembali bersama dengan DJ Aina.
2: Terima kasih. Itu dia. Bersama dengan DJ Rudin tadi untuk perkembangan semasa bola.

Sepak dunia FIFA yang menjadi kegilaan untuk semua peminat-peminat bola sekarang ni kan. Jadi untuk anda, terus dengarkan Kelantan FM walau di mana jua anda berada. Ada sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rakan-rakan kawan-kawan yang masih mendengarkan Kelantan FM ketika ini di jam 10.47 minit pagi. Dan bersama dengan DJ Nuh pagi ni, ramalah awak tanya mana DJ Nuh ada. Oh, kita ayak ke DJ Nuh hampa hari-hari ni. Oh, cuti-cuti. Okey, ada dia nyo. Kita DJ Nuha akan bersiaran bersama dengan anda pada malam ini untuk cekok. Hari kami tiap-tiap pukul 9 malam sampai lah ke pukul 12 tengah malam bersama dengan DJ Nuha. Berjiwalah anda dengan dia nanti deh. Apa pun pagi ini bersama dengan saya, yang mana pagi ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai cuaca di Kelantan lah. Kalau tengok ke pagi tadi, on the way lah nanti hijau pukul 8 pagi tadi. Gerimis mengundang lah sikit. Renyai-renyai hujannya ya. Tapi pagi ni ita-ita kot ni lah studio ni. Studio Kuantin ni nampak cerah bergerak jah di langit tu ha. Nampak biru jah langit. Alhamdulillah cuaca yang baiklah pagi ni. Cuma nak ayak marilah juga untuk semua rakyat Malaysia. Untuk anda jimat-jimatlah juga penggunaan air dan elektrik ya. Sebabnya Met Malaysia ada keluarkan satu kenyataan yang mana jangkaan fenomena El Nino yang katanya akan berlarutan sampailah ke awal tahun 2027. Dan macam kita tahulah El Nino ni akan membawa cuaca yang lebih panas dan kering di beberapa kawasan di negara kita. Dan juga jangkaan fenomena ini menyebabkan pengurangan hujan lah sekitar 20 hingga 40% di beberapa kawasan, terutama di kawasan selatan semenanjung. Selain sebahagian kawasan di Sabah dan juga di Sarawak, yang mana-mana tengok dengar Kelantan FM lawan ini ke, yang berada di luar Kelantan, kena pakat-pakat jaga diri lah. Dengan musim lawan itu memang musim yang tidak menentu. Hujan panah, pas hujan panah, metagak terdeme. Lepas tu kak MC seminggu. Ada kau ke demi MC seminggu? Lama tu umur tu, demi apa tu? Cikgu kunyau. Tak apalah, jaga diri lah pelakon ni. Jaga diri, jaga kesihatan pelakon. Lepas ini melangkah masuk ke jam terbaru di pukul 11 pagi. Macam biasalah, ada berita Kelantan FM yang kita akan kongsikan dengan anda dan bersama dengan saya. Sampailah ke pukul 2 petang nanti. Gugali anda, ada sama.
1: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana,
2: sudah pastinya kau fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
3: semua kisah kita. Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

tengo panas hati ni. Tak tahu dah nak bersabar lagu mana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia hak memang paling sabar lah atas dunia ni. Sebab Mek Bunga tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah kosi deh. Sebab kadang-kadang ke Mek Bunga paling beci dengan orang yang perangah pengoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pengoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Kacik lah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pengoh kosi. Apa ingat dia sore dah boleh pengoh? Mek Bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi Mek Bunga sabar. Sebab Mek Bunga malah nak layar lah pesek-pesek pengoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pengoh, supernya dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pengoh sama pengoh. Bagus dia tahu. Langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab. Kenalah kawal kemarahan. Mek Bunga tak marah.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Ya, selamat pagi. Salam kami untuk anda, pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Pagi ini, ya, kita nak bukakan peluang kepada adik kakak kita belaka. Yang mana? Kan? Dia tak ada lagi katanya baju jersey FIFA ni. Nak beli kat original lagu tu lah. Kita on budget katanya. Tak apalah. Ni mana nak we free lah ni kau adik kakak. Tapi dengan syarat lah. Tidak kata boleh saja. Ya, ada syarat dia. Ya, kenalah jawab soalan. Jadi, super sekali lah. Kita selagi mana Piala Dunia ni masih berlangsung, kita ada juga buat kuis Piala Dunia FIFA 2026. Gu pagi tadi dah pun diberikan soalan. Kita pun buat mari juga soalan di gu kali. Patu akak pulak tiga kali. Kalau tak boleh juga, kata tahulah adik kakak. Alah-alahlah kita standby telefon belakang tu. Di talian kita telah pun dibuka 7886307433858. Jadi bolehlah. Tekes lalu, dive lalu. Lepas tu tak dengar soalan ni. Soalan untuk kuis di Gugalik. Okey. Soalannya berbunyi. Sebelum itu kita nak bagi tahu jugalah dekat anda yang mana hadiah ini merupakan sumbangan daripada Regulus Sportswear. Kita bekerjasama dengan mereka. Baik, kita dengarkan soalan yang diberikan, iaitu Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah kerana melibatkan penyertaan berapa pasukan? Dengan molek. Sekali lagi kita royak, berapa pasukan yang terlibat? Wah, terbalik soalan ni. Berapa pasukan yang terlibat di Piala Dunia FIFA 2026? Tu je soalannya. Saja awak panjang. Lebih penting sikit. Barulah tak mudah jawab soalan ni. Telefon kita di talian 7433857488630. Pagi ni. Dia mari dah. Peserta kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Roji Tendul.
1: Tu dia. Nama pun kemari. Ada dah jawab apa tu?
2: Rasa-rasa ada dah.
1: Yakin dah kau dengar jawab apa tu?
2: InsyaAllah yakin ada.
1: Kalau apa ni, kalau boleh jersey lah, nak jersey daripada negara mana?
2: Jermen
1: lah dia. Jermen menek ke tak tu?
2: Jermen.
1: Tapi tak apalah, dia setia di hati. Okey, baik. Soalannya tadi dah dengar dah deh. Jadinya jawab apanya, berapa pasukan?
2: 14 rasa.
1: 48? Yoloh, 48.
2: Rasa-rasa.
1: Kalau salah kan?
2: Mungkin kita salah
1: tu. Berasa habis dia boleh jauh sikit, kau slow sikit radio tu. Berasa bunyi semua lah suara kita. Okey, habis dia. Jawapannya betul. 48 pasukan. Tu dia. Tahniah habis dia. Tapi habis dia jangan letak telefon lagi. Sebabnya kita ada nak minta sedikit maklumat lah. Nama penuh kau. Mudah kita nak atas rombongnya.
2: Boleh.
1: Okey, beres. Jangan letak lagi deh. Okey, tahniah untuk Aberia tu. Itu dia. Soalan untuk kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni dah ada pemenangnya untuk digurali. Tak apalah. Pahani nasi di segmen akok pula ada. Jangan rusing deh. Baik, jom kita dengarkan lagu seterusnya. Tadi kita dah dengar lagu pertama untuk di jam yang kedua. Lagu daripada UK. Sebelum tu, hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasihor. Jadi, kalau anda berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Regulus Pasihor.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light. Mana nak berhenti? Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani. Mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha. Tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar!
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: di Kelas FM penuhi cita rasa anda.
1: Tahukah anda?
0: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Hey, ya, kita dah bersama-sama dengan Kana daripada Herbal Famous. Hello.
3: Hello, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kana. Baik, kita berikan ruangan ini untuk Kana. Silakan Kana.
3: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kelantan. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusan. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Abang-abang, kakak-kakak, bila kita balik daripada kerja atau selesai menguruskan urusan seharian, tertentu kita mahukan satu tempat untuk berehat dengan selesa. Sebab itulah tidur yang kita gunakan setiap malam memainkan peranan yang sangat penting. Tidur yang berkualiti bukan sekadar tidur lama, tapi tidur di atas tidur yang memberi sokong yang baik kepada badan. Baik pendengar, hari ini Kana bawakan satu promosi yang saya rasa memang ramai pendengar tunggu-tunggu. Kalau anda sudah lama bercadang nak tukar tilam ataupun baru berbeda rumah ataupun baru berkahwin ataupun sedang mencari tilam bersaiz queen yang selesa dengan harga yang berpatutan, teruskan bersama Kana kerana promosi hari ini memang sangat-sangat menarik. Hari ini Herbal Film HQ membawakan tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci. Tilam ini direka untuk memberikan keselesaan ketika tidur dan sesuai digunakan setiap hari, sama ada untuk bilik utama ataupun bilik anak ataupun untuk rumah baru. Tilam Saha Hybrid menjadi antara pilihan ramai pelanggan kami. Pendengar sekalian, harga asas untuk tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci. Tilam dibuat daripada kompres pun tanpa sebarang besi. Jadi harga asal RM1,399. Tapi hari ini, kanak lagi juga yang mana ada tilam lama boleh trade-in dengan kita selepas trade-in tilam lama dan dapat diskaun daripada Herbal Film HQ buat tempahan hari ini. Harganya menjadi RM699 sahaja. Harga dari RM1,399 selepas trade-in dan juga selepas diskaun hanya RM699. Kerana ingat, promosi ni tak cukup menarik. Tetapi hari ini Kana nak bagi lagi lebih jimat untuk 5 pelanggan yang membuat tempahan terawal. Kami berikan potongan tambahan 100 lagi. Maknanya dari RM699, anda hanya perlu bayar RM599 sahaja. Kana ulang sekali lagi, RM599 sahaja untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci. Selain itu, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran pun percuma dan bayaran secara COD. Barang sampai baru berbayaran. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, Bila dengar harga RM599, mungkin ada yang bertanya-tanya, murah macam ni, macam mana pula kualiti tilamnya? Abang dan kakak-kakak jangan risau, walaupun hari ni kami beri harga promosi yang sangat istimewa, kualiti tetap menjadi keutamaan kami. Tilam Sahai Hybrid ni dibuat menggunakan kompres foam yang berkualiti tinggi dan tidak menggunakan spring. Ramai pelanggan memilih tilam tanpa spring kerana ia mempunyai zero motion. Apa maksud zero motion? Contohnya, kalau suami bangun awal untuk pergi kerja ataupun isteri berpusing ketika tidur, bergerak, pergerakan itu tidak mengganggu orang yang tidur di sebelah. Jadi tidur lebih selesa dan kurang gangguan. Selain itu, tilam Sahai Hybrid ini juga mampu menampung berat badan sehingga 180 kg untuk dua orang. Jadi tak perlu risau tentang ketahanannya kerana tilam ini memang direka untuk kegunaan harian. Yang lebih penting, kami berani memberikan jaminan selama 5 tahun. Walaupun harga dalam RM599, kami berani juga dapat beri 5 tahun jaminan. Cuba abang dan kakak bayangkan, dengan harga hanya RM599, anda mendapat sebuah tilam queen lengkap dengan jaminan selama 5 tahun. Jadi untuk bertempahan boleh call kami 019-414-4288. Kalau dibahagikan tempoh penggunanya memang sangat berbaloi dan keselesaian digunakan setiap malam. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar, jangan ke mana-mana. Selepas ini Kana akan kongsikan pula satu lagi promosi yang lebih lengkap. Kalau anda bercadang nak tukar tilam sekali dengan Kati, selepas ini saya akan beritahu bagaimana anda boleh dapat satu set lengkap. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
2: Baik, kita berehat dulu dengarkan lagu ini untuk menghiburkan anda sambil-sambil tengah tunggu tu ya. Sambil-sambil anda telefon dengan Kana untuk dapatkan promosi istimewa hari ini.

0: RM699. Jadi 5 panggilan terawal dapat potongan tambahan RM100 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM599. Abang dan kakak-kakak cuba bayangkan harga dari 1399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM599 dan tilam ni dapat jaminan 5 tahun dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD apabila terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Untuk mendapatkan combo queen, tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci dan katih diwan dibuat daripada kayu solid dan 2 unit bantal tidur dan pengantaran percuma dan bayaran COD harga asalnya RM1,879 dan selepas trade-in dan juga selepas diskon menjadi harga RM1,179. 5 pelanggan terawal dapat potongan tambahan RM100 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM1,079 sahaja. Kalau anda sedang mendengar sekarang, jangan lepaskan peluang ni. Telefon kami sekarang 019-414-4288. Kena ulang sekali lagi. 019-414-4288 untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci tempah hari ini hanya perlu bayar RM599. Manakala untuk dapatkan combo tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci dan bersaiz screen katih diwan dan juga 2 unit bantal hanya perlu bayar RM1,079 sahaja. Boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Dan boleh follow kita di TikTok Herbal Fame, HERBALFAME. Boleh follow kita di TikTok kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Semoga kita semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan selamat meneruskan aktiviti harian. Terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Baik, terima kasih Kana daripada Herbal Fame. Kembali bersama dengan DJ Nah, temani anda sekarang ini di jam 11.47 minit pagi. Jam yang kedua untuk Go Galik hari ini. Alhamdulillah, hari ini dah pun bertarikhnya 2 Julai 2020 ni. Jatuhnya hari kami, hari kedua lah di bulan 7. Bulan 7 dah ni kita adik kakak, khabar tak khabar? Deh, setara mana impian anda 2020 ni? Adakah dah pun tercapai ataupun masih terkapai-kapai? Tak apa, kalau terkapai-kapai kita layar dulu. Ini ada lagu dangdut untuk anda, lagu Satu Hati Sampai Mati. Hanya untuk anda di Kelantan FM. Aduh, sama.

0: Eh, Mi, mu nak pergi mana lorak-lorak tu?
1: Oh, lorak ni aku nak pergi jabat pun meta. Doktor minta aku mampu dah nak pergi bayar lah ni.
0: Ha, mu pergi cepat sebelum kena same. Polis ni cekak mu tahu dok. Bukan tunggu tai sekate jalan raya je.
1: Ha, di, ya Allah. Kalau kena same tu bukan setakat hati pedih. Pokok berkoyok weh.
0: Ha, tu lah. Ingat dia ke Kelantan semua. Gi cek lah tarikh doktor dan lesen-lesen mu tu takut dia mampu. Jangan tunggu nak kena same dulu baru klipah-klipah semu.
1: Pereh weh, aku pergi dulu.
2: Ingat deh, biar bereh rotek, baru hati seneng.
3: Pesanan ikhlas ini khas dari Kelantan FM.
4: Ya, dengarkan Kelantan FM di mana jua anda berada di platform digital kita. Iaitu RTM Klik. Betul-betul percuma ramalah. Mari nanya, mana DJ Nuhanya? Orang royak doh. Oh, saya royak doh ke dia, saya suruh cuti hari ni. Oh, cuti lah DJ Nuhang. Tak usah nak mari lah pagi ni. Oh, mari malam kare. Maknanya apa? Maknanya dia akan berkonti pada malam ini untuk ruangan cekok lepas ni. Oh, tu dia. Sampai tu je tak ada tu dengan DJ Nah hari ni. Tapi tak apalah. Tak ada DJ Noha pun DJ Nah. Okay? Ada korang adik kakak belakang. Jangan lupa follow-follow juga kita punya. Kita punya TikTok kita, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Yang mana di situ pun kita ada kongsikan macam-macam untuk anda. Dan kita nak royak mari juga ni. Ramalah juga dia mari royak ke DJ Nah. Bapa ni di macam ni tak dengar radio ni. Oh, di Tanah Merah pun ada juga tak dengar radio ni. Jadi nak royak mari kita masih lagi membuat kerja-kerja menaik taraf di pencawang kita. Di sistem pemancar. Sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Maceh. Jadi adalah beberapa kawasan di apa ni, di Kereh, di Gua Musa, di Jeri Tanah Merah, Pasir Mah, Pasir Putih tu. Deh, tak dengar bunyi radio, tak dengar suara DJ Nah. Tengok kau lah TikTok ni kecek banyak. Oh, apa kok radio senyap? Tak bunyi. Jadi tak bunyi tu kehnya kita ada buat kerja-kerja menaik taraf lah di sistem pemancar kita. Minta maaf, banyak lah adik kakak. Kita pun buat menaik taraf ni bukan gapo. Nak awis siaran radio adik kakak kita belakang tu, biar sedap lagi didengar. Ah, itu macam. Baik, lepas ini melangkah masuk ke jam yang ketiga. Pukul 12 tengah hari dah adik kakak. Tak masuk lagi, ada lagi lebih kurang 5 minit. Jadi, untuk anda, jangan alih siaran. Terus layan kami di Kelantan FM walau di mana jua anda berada.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik Jeli nu?
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, buka derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: Ya, itu dia lagu nyanyian daripada Love Hunter, Sambutlah Kasihku. Hanya untuk anda di Kelantan FM, masih lagi bertemankan bersama dengan Gugali, anda dengan DJ Nala hari ni. Ya, untuk anda yang kini sedang dengarkan Kelantan FM, yang mana siarannya tidak kedengaran ataupun bunyinya samar-samar, bolehlah dengar Kelantan FM ni di platform online kita, platform digital kita, iaitu RTM Klik. Betul-betul percuma sebabnya kerja-kerja menaik taraf ni masih lagi dibuat di sistem pemancar radio FM RTM di sesi pemancar TM Bukit Bakar Maceh, yang mananya ada orang tanya tadi, siapa bila menak weh? Sampai 14 Julai 2020 ni. Baik, untuk di jam terkini, jam yang ketiga. Macam biasalah ya, tiap-tiap hari Khamis je kita akan ada sembang sehat. Dan hari ni, topik yang luar biasa. Ini akan menjadi satu topik yang akan difokuskan kepada orang lelaki. Apa cerita, apa topiknya? Topiknya mengenai produk kesihatan lelaki. Memberikan manfaat ataupun mudarat sebenarnya. Antara-antaranya lah. Deh, kalau sebut je produk kesihatan lelaki ni, deh, dia terlitah gapa dia ubat kuat. Antaranya. Jadi lepas ini, kita akan kupaskan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita. Kejap je lagi, 12.30 minit tengah hari nanti. Tapi sebelum tu, kita layan dulu ini antara lagu-lagu yang akan hiburkan anda di jam yang ketiga. Kita ada lagu daripada
1: Satu Kasinan Abadi.
0: Ini lagu berharus hari watan. 1, 2, 3 dan 4.
1: Satu
0: juga lagu Bintang yang pernah menjadi kegilaan anak muda pada bila pernah viral lah kan lagu ni kan. Ini juga lagu Jiwa daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Hanya untuk anda di Kelantan FM, ada semua.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari adik kakak kita belakang yang masih mendengarkan Kelantan FM di ketika ini jam 12.30 minit tengah hari dapur kita. Seperti yang dijanjikan hari ini, slot sembang sihat setiap hari Khamis pukul 12.30 minit tengah hari kita bawakan untuk anda semua. Selain daripada berita-berita terkini kan, intipati mengenai kesihatan pun penting juga kita bawakan supaya pendengar-pendengar kita ni sihat semua. Okay. Baik, kita bawakan kepada anda di hadapan saya. Boleh juga tengok di live Facebook ni. Smart already. Jangan tanya saya, ya single lagi ke tak? Jangan. Okay. Bersama dengan Encik Muhammad Afiq bin Arifin, merupakan ketua pegawai farmasi di Hospital Baca. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Iya, katanya hari ini first time, tapi tak apa. Topik hari ini membawakan kepada kita sembang sehat mengenai produk produk kesihatan lelaki. Okey. Jadi kita nak tanyalah dekat Encik Afiq ni. Yang mana selalu kita dengar saya pula tak sihat ya. Tiba-tiba pula glokok pula lah bila nampak Encik Afiq ni. Okey. Selalunya kita dengar mengenai produk kesihatan wanita. Kan? Dan selalunya juga perbincangan banyak kepada orang perempuan. Orang lelaki ni jarang berbenol. Jarang sangatlah orang nak setuh mengenai produk kesihatan lelaki. Jadi, dengan tajuk kita pada hari ini, produk kesihatan lelaki manfaat ataupun mudarat. Ini adalah satu persoalan yang kerap menjadi tanda tanya kepada orang awam yang melibatkan keselamatan dan juga kesejahteraan pengguna lah. Jadi kalau kita tengok law ni kan, macam-macam produk kesihatan lelaki yang mudah dah law ni. Sama ada nak dapatkan melalui online ataupun dekat kedai pun banyak juga. Dan ada sebahagian produk yang mana bermanfaat kepada kesihatan yang memang dapat kelulusan pada pihak KKM. Tapi hari ni kita nak buat satu perbincangan mengenai lambakan produk yang tak dapat kelulusan KKM ni. Jadi macam mana sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melihat situasi ini?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari DJ dan juga pendengar setia Kelantan FM. Baiklah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Kelantan FM kerana memberi peluang kepada saya dan juga kepada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk menyampaikanlah dalam sesi sembang sihat ini bertajuk produk kesihatan lelaki manfaat ataupun mudarat. Jadi sebenarnya KKM menyedari bahawa terdapat permintaan pengguna yang meningkat dan ini menyebabkan pertambahan produk lah dalam pasaran. Bila ada permintaan pengguna, jadi
0: makin banyak lah
1: banyak orang yang jual.
0: Betul.
1: Itu dia. Jadi maka meletup. Viral. Jadi maka platform e-dagang dan media sosial juga menjadi tempat tumpuan pengguna untuk mendapatkan produk-produk kesihatan lelaki ni lah. Jadi produk kesihatan lelaki ataupun suplemen ni kebanyakannya dicipta untuk menyokong kecergasan fizikal, memulihkan kelesuan dan meningkatkan peredaran darah. Namun, tidak semua produk yang dijual tu telah dinilai dan diluluskan dari segi keselamatan dan juga kualiti. Jadi, bila kita tengok, bila kita pergi ke laman-laman web e-dagang kan, platform-platform e-dagang lah, mana-manalah, law ni banyak kan?
0: Betul.
1: Juga dekat kedai-kedai. Jadi, belum tentu lagi produk tu produk adalah produk yang telah berdaftar. Jadi kita akan terangkan lebih lanjut lah selepas ni. Kalau tak berdaftar tu apa kesan dia, apa mudarat dia lah. Okay? So produk yang tidak berdaftar ni dihasilkan di kilang-kilang yang haram yang semestinya tidak mematuhi amalan pengilangan baik. Kalau bahasa Inggeris dia GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi kalau katakan dia tidak mematuhi amalan pengilangan baik, maka kita tak jamin lah. Sebab kalau kilai itu mengamalkan amalan pengilangan baik, dia ada dokumentasi dia. Dia punya alat tu bersih sokmo. Diperiksa sokmo. Lepas tu ada ujian kualiti. Lepas tu kandungan bahan. Kalau katakan bahan dalam bahan tu ada bahan ubat dalam tu ke, ataupun bahan produk-produk tradisional dalam tu ke. Jadi kandungan bahan dalam tu adalah kandungan yang betul dan tepat sebab dia ada kawalan kualiti.
0: Ya,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau di kilang-kilang yang haram ni belum tentu lagi lah.
0: Tambah tu gak tambah tu tambah ni ke?
1: Betul.
0: Waktu jadi kesan yang cepat tu.
1: Betul. So ini sama juga dengan produk-produk kecantikan lah kalau kita cakap pasal wanita lah. Jadi kalau produk-produk wanita ni, dia biasanya lebih kepada produk-produk kecantikan. Mm-hmm. Pun sama jugalah. Mm-hmm. Jadi saya tambahlah produk-produk wanita ni, contoh-contoh macam kosmetik dan sebagainya. Mm-hmm. Dia ada campur bahan-bahan seperti mercury. Dia sama juga macam produk lelaki, dia campur benda lain. Mm-hmm. Kalau perempuan, dia campur benda lain. Jadi kalau tak mematuhi GMP, tidak berdaftar, maka tidak jamin dari segi keselamatan dan juga keberkesanan dia.
0: Okey, Cik Afiq, boleh tak tarik sikit mic kita? Sebab ada pendengar kita yang tak dengar.
1: Okey, boleh. Minta maaf.
0: Tak apa. Okey. Baik, itu antaranya lah. Yang mana KKM pun dah pun memberi perhatian sebenarnya dengan benda ni.
1: Betul.
0: Kan? Macam-macam usaha yang dibuat. Tapi itulah, bila dapat sambutan sekarang ni, pantang viral, orang yang beli, doktor.
1: Betul.
0: Tak kira lah mana-mana platform, ya. Baik. Maksudnya penting sebenarnya kita sebagai pengguna ni kena semak dulu, kena pastikan produk tu berdaftar. Kan, kita tak bolehlah mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang kita nampak menarik. Mm-hmm. Tapi sebenarnya membahayakan kita sebagai pengguna. Jadi golongan lelaki ni pun sebenarnya, selain pada orang Tino, orang sama ada salah orang Tino. Orang Tino nak comel gini-gini lah apalah, padahal orang jatuh pun super katanya. Katanya nak apa ni, nak kuatkan otot lah. Okay, bapa kesihatan lah, apa ni, produk-produk kesihatan lelaki di media sosial ni berlambuk. Tujuan untuk kesihatan, makanan tambahan dan sebagainya lah. Dalam macam-macam bentuk juga, okay, doktor ke? Ada orang tu dalam bentuk kopi lah, orang tu dalam bentuk macam obat lah,
1: bentuk kopi, bentuk gula-gula, bentuk yeah, seceh.
0: Ya, yeah, betul. Jadi ini sangat membimbangkan lah, ya. Sebabnya lambakan produk di pasaran gelap dan media sosial ni memberikan kesan yang memang luar biasa. Betul. Dan terlalu cepat, doktor. Doktor pula dah, ya. Encik Afiq sebenarnya.
1: Pegawai farmasi.
0: Pegawai farmasi. Minta maaf.
1: Tidak apa.
0: Ya, Encik Afiq, ya. Okay. Okay, jadi sebenarnya apa situasi ni boleh berlaku?
1: Okay. Situasi ni boleh berlaku sebab lelaki juga, dia pun ada juga minat dia. Dia juga ada nak...
0: Maknanya tidak kata minat mutu saja.
1: Minat untuk menjaga kesihatan dan menjaga betul badan. Kita panggil estetik.
0: Estetik, you all.
1: Yeah. So, lelaki juga akan mencari suplemen. Mm-hmm. Dan juga seperti vitamin untuk meningkatkan kecergasan dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks produk kesihatan lelaki, mm-hmm, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, biasanya kita akan bercakap ataupun fokus kepada ubat kuat. Ubat kuat ni biasanya kalau dekat orang jual tu, orang ngepin tu, dia akan katalah ubat untuk tahan lama.
0: Ya, betul.
1: Ubat untuk
0: suami-suami lah ni.
1: Betul. Lebih kurang macam tu lah. Tambah tenaga batin dan sebagainya.
0: Yeah.
1: So ubat kuat ni merujuk kepada produk untuk merawat mati pucuk, mm-hmm, tahan lebih lama. Dan ubat-ubat ni sebenarnya ada di hospital, di klinik. Ubat-ubat ni sebenarnya di bawah boleh diperolehi daripada hospital ataupun klinik dengan berjumpa dengan doktor. So bila doktor tengok kita ni sesuai ataupun tidak.
0: Tapi itulah orang kita kadang-kadang malu nak jumpa doktor. Sebab tu je beli online ke.
1: Betul. Tapi itu sebenarnya satu tindakan yang salah sebenarnya. Sebab untuk kita amalkan, untuk kita ambil ubat-ubat seperti ini, ubat-ubat kuat ni yang rasmi, yang betul daripada hospital, daripada klinik lah kita panggil kan, dengan prescription, sebelum diberikan ubat tersebut, doktor nak tengok kita punya fungsi buah pinggir, fungsi hati. Kita ni ada makan ubat tertentu. Sebab sebenarnya produk-produk kesihatan lelaki ni yang tidak berdaftar ni, yang boleh, yang dia ngempin, dia kata dalam masa 5 minit jadi, dalam masa 10 minit jadi. Itu memang sebenarnya dia dah jadi campur aduk dengan ubat-ubat yang ada kat hospital tu lah. Jadi kalau katakan orang awam beli daripada luar, contohnya beli daripada luar, beli daripada online, beli daripada kedai tanpa prescription doktor dan sebagainya, dan pada masa sama dia ada penyakit-penyakit yang tidak membolehkan dia mengambil ubat tersebut. Tapi sebab dia dah masukkan dalam gula-gula lah, dia masuk dalam kopi lah.
0: Ingat macam biasa je kan?
1: Macam biasa. Jadi itu jadi masalah dia. Jadi bila dia ambil, dalam masa yang sama dia ingat dia boleh merawat masalah kesihatan lelaki dia lah.
0: Betul.
1: Tapi pada masa sama dia tu sebenarnya tak boleh ambil ubat tersebut. Jadi sebab kau boleh dia ada penyakit lain lah, penyakit
0: kondisi
1: jantung.
0: Kondisi badan dia pada masa tu lah kan.
1: Betul. Sebagai penyakit, contohnya dia ada penyakit jantung lah. Mm-hmm. Dia ambil ubat kuat. Mm-hmm. Maka bila dia ambil ubat kuat ataupun ubat untuk produk kesihatan lelaki ni, maka dia boleh menyebabkan penurunan tekanan darah yang tinggi. Itu kita kata mudarat tu. Mm-hmm. Sebab tu produk-produk yang dicampur aduk ni, mm-hmm, kan, memang tidak akan dapat kelulusan dan dijual, dan dia mungkin berkesan, mm-hmm, dalam masa beberapa minit. Itu dia punya testimoni lah. Mm-hmm. Tapi akhirnya dia menyebabkan mudarat kepada pengguna tersebut.
0: Macam Cik Afiq sendiri kerja di hospital Bacuk lah kan. Ada betul tak kes yang disebabkan oleh ubat kuat ni, produk-produk kesihatan lelaki ni?
1: Oh, yang itu

0: tu, kita nak tanya juga dengan Encik Afiq sebagai pengguna awam lah. Macam mana sebenarnya cara paling mudah untuk kita bezakan produk yang membawa manfaat dengan produk yang membawa mudarat ni? Apa ciri-ciri dia?
1: Baik. Kita kalau katakan sebagai pengguna lah kan, kita semua, saya pun pengguna, DJ pun pengguna kan. Jadi pada pendengar, kebanyakannya juga pengguna. Kalau katakan kita nak beli satu produk, tak kisahlah produk di atas, di dalam kedai ataupun di dalam talian. Contohnya lah, ada tiga perkara lah yang perlu kita tengok dan kita lihat lah. Yang mana saya sebagai pegawai farmasi, saya tekankan formula, semak dan sahkan. Semak dan sahkan lah. So yang pertama sekali adalah kita kena pastikan produk yang kita nak beli tu kan, ada tak nombor pendaftaran MAL ataupun MAL.
0: MAL.
1: Biasanya pada kotak tu dia akan tulis MAL, lepas tu dia ada nombor-nombor macam tu lah. Kalau katakan pada produk itu ada nombor-nombor tersebut, itu belum tentu lagi produk itu sahih ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita boleh tahu, kadang-kadang mana tahu, kadang-kadang orang tu dia ambil nombor daripada pendaftaran yang telah berdaftar, dia letak pada nombor dia. Macam dia tukar nombor pelik je lah. Tak situ.
0: Ada juga dia gitu?
1: Ada. Sebab itu mula-mula kita, pertama sekali kita tengok ada nombor mal ataupun tidak. Itu first lah.
0: Itu first.
1: Okay. Then kita ambil, kita tengok nombor mal tu, kita pergi ke laman web NPRA ataupun agensi regulatory farmasi, farmastikal kebangsaan, NPRA, yang mana kita masukkan nombor tu, masuk-masuk nombor tu, kemudian ataupun nombor nama produk, sama ada nombor pendaftaran ataupun nama produk. Kan kita tulis kat depan tu nombor produk tu, kan masukkan. Lepas tu nanti dia akan search lah. Dia akan search, dan kalau katakan nama yang keluar pada skrin tu sama seperti mana pada produk tu, maka itu kita katakan sebagai produk yang telah berdaftar. So nombor satu, kita pastikan ada nombor mal, kan. Yang kedua, kita check, baru kita beli. Sebenarnya bahagian perkhidmatan farmasi ada menyediakan aplikasi lah, aplikasi dan juga sistem untuk kita periksa produk sama ada ianya betul-betul berdaftar ataupun tidak.
0: Oh, maknanya contohlah kalau macam ada yang ialah tak pandai sangat IT, dia boleh datang lah ke farmasi kan untuk check.
1: Betul, boleh juga. Kalau katakan untuk pengguna, kalau katakan ada boleh search nama aplikasi tu My Ubat. My Ubat di Google Play Store ataupun Apple App Store kan. So download aplikasi My Ubat, dan di situ boleh boleh scan kod QR yang ada pada kod QR yang ada pada produk tersebut.
0: Produk tu. Yeah. Oh, okey. Maknanya so, dia ada jugalah QR tu yang
1: ada,
0: kita boleh tu
1: ada.
0: Scan.
1: Itu yang kedua lah. So dia selain daripada nombor mal, dia ada pharma tag. Kita panggil tag tu yang ada kod QR tu, boleh scan. Kalau katakan tak nak menggunakan kaedah scan, boleh pergi ke laman web NPRA, masuk nombor mal tersebut lah.
0: Itu dia. Okey. Itu antaranya lah yang kita boleh ikuti. Sebab tadi ada yang tanya. Dia tanya, boleh tak beli online? Boleh kan sebenarnya. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kena pastikan sama ada produk tersebut berdaftar ataupun tidak.
1: Ya, betul.
0: Ini nasihat sendiri daripada ketua farmasi kita, ya. Jangan main-main. Okey, kita berehat dulu sebentar, Cik. Lepas ni kita sambung pula ceritanya mengenai produk kesihatan lelaki ni. Mengenai risiko yang berlaku kalau pengguna dia guna produk yang tidak berdaftar. Kejap lagi, kita layan dulu. Ini lagu lelaki idaman. Kena dengan topik kita hari ni, lelaki idaman, iaitu ambil bagai-bagai kursi. Jom sama-sama kita dengarkan rehat dulu. Lepas ni kita sambung pula.

0: Baik, kembali bersama sama dengan DJ Na mengupas topik hari ini mengenai produk kesihatan lelaki. Kalau nak kata, kalau nak sedap dengarnya, ni lah apa-apa awak dah beli ubat kuat lah. Macam-macam lah tu, okay? Jadi kita nak kupaskan hari ini bersama dengan ketua pegawai farmasi daripada Hospital Bacok. Jauh mari ni si awak. Okay, baik. Sebagai apa ni pengguna lah. Apa sebenarnya risiko yang boleh berlaku kalau pengguna ni dia guna produk yang tidak berdaftar, Cik Afiq?
1: Baik, DJ dan semua pendengar Kelantan FM. Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa ubat yang tak berdaftar ni bermaksud KKM tidak memantau proses penghasilan dan pembuatannya lah. Ia mungkin dikilangkan di kilang-kilang yang haram yang tidak mempunyai persijilan GMP seperti mana saya bagi tahu awal tadi. Apabila begitu, tahap kebersihan dan keselamatan ubat bahkan keberkesanan ubat pastilah diragui. Kuantiti bahan aktif yang ada di dalamnya mungkin kurang ataupun mungkin terlebih, dan pada label mungkin ditulis 50. Tapi mungkin secara realitinya dia letak 10 saja, 10 miligram. So ini akan menyebabkan penyakit tidak dapat dirawat dan seperti sepatutnya. So ubat yang tidak berdaftar ini kemungkinan juga dibungkus semula dari produk yang lain. Dia repack lah dekat rumah-rumah. Bila dia repack dekat rumah-rumah ni, kualiti kebersihan ataupun sanitasi tidak terjamin lah. Sebab kat situ dia duduk, kat situ dia buat kerja dan sebagainya. Kita tahu-tahu je lah, kita faham-faham je lah kan.
0: Betul.
1: Jadi ubat yang berharga RM10 sebotol ni dibungkus semula menjadi nama lain, kemudian dijual dengan harga RM50 sebotol. Dia naik harga situ. So bukankah itu satu penipuan? So pastilah kita tak nak kena tipu. Kan, betul tak? Jadi selain itu, penggunaan produk tidak berdaftar juga boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk. Kenapa? Kerana ubat yang tidak berdaftar, iaitu ubat-ubat yang tidak sah, mungkin mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi yang boleh merosakkan buah pinggang dan pengguna. Penggunaan ubat-ubatan yang tidak berdaftar ataupun tiruan boleh membahayakan nyawa kerana biasanya ia mengandungi ubat-ubatan yang terkawal yang tidak diisytiharkan pada label kandungannya. Seperti, ini kita namakanlah sildenafil, iaitu perangsang seks bagi lelaki, dan juga sibutramin untuk pelangsing badan. Hydroquinone dan tretinoin dalam produk kecantikan dan juga steroid lah. Dalam setengah-setengah kes, kesan ini mungkin tidak berlaku serta-merta namun boleh memberi implikasi jangka panjang terhadap kesihatan.
0: Itu dia. Betul. Kan, kalau nak sebut nama-nama kod saintifik tu memang tak payah. Tapi itulah antara benda, antara bahan-bahan yang perlu dikawal bila digunakan secara terkawal ni akan bagikan kesan. Lagi-lagi kalau pengguna tu ada sakit kronik ko, deh ada kencing manis ko. Okey, cerita mengenai sakit kronik ni, contoh orang yang ada kencing manis ataupun darah tinggi yang nak cuba produk kesihatan lelaki ni, apa pandangan daripada sudut farmasi?
1: Pandangan saya, kalau katakan ada pengguna yang nak cuba ubat-ubat seperti inilah, sebelum dia mencuba lebih baik dia mendapatkan nasihat doktor. Yang merawat lah. Sebab pertama sekali jumpa doktor, bagi tahu doktor saya nak saya nak membelikan produk ataupun suplemen seperti ini. Sesuai ke tidak untuk saya? Itulah yang kita kena tanya. Sebab yang tadi kita dah kata, kalau nak beli, kena beli produk berdaftar.
0: Betul.
1: Produk yang ada mal dan juga ada logo Pharmatech. Suplemen lah juga. Jadi kalau katakan, kalau kita nak benda tu dah ada, tunjuk pada doktor dan doktor akan tengok, doktor akan perhalusi sama ada sesuai ataupun tidak. Boleh tak kita dengan badan pesakit yang mungkin ada masalah buah pinggang ataupun masalah hati dan sebagainya, boleh tak diambil ubat-ubat tersebut ataupun dengan ubat-ubat yang sedia ada? Sebab kita khuatir, DJ. Sebab kadang-kadang suplemen yang ada sedia ada ni sekarang mungkin boleh bertindak balas dengan ubat yang sedang diambil.
0: Betul.
1: Lah. So yang itu kita serahkan kepada doktor, biar doktor tentukan sama ada perkara itu boleh ataupun tidak.
0: Tu dia kena ingatlah, mana-mana ada ialah mungkin tubuh badan dia memang tak kuat dah sebenarnya. Tapi nak ambil lagi suplemen-suplemen lain, kena dapatkan nasihat daripada doktor lah ya. Baik, selain pendaftaran ubat, Jafi, apa lagi sebenarnya peranan KKM? Adakah KKM ni kerjanya hanya meluluskan saja ataupun ada pemantauan yang dibuat selepas ini?
1: Baik, DJ. KKM ni sebenarnya menjalankan pemantauan yang berterusan melalui cawangan penguatkuasaan farmasi sebagai barisan hadapan yang untuk memastikan ubat dan produk kesihatan yang berada di pasaran adalah sah dan selamat. So mereka akan menjalankan pemeriksaan premis, kawalan pintu masuk sempadan negara, pemantauan pasaran termasuk online dan tindakan penguatkuasaan lah. Jadi dia cek belakang. Dia check apa yang ada kat kedai. Dia check apa yang produk yang nak dimasukkan daripada Thailand contohnya lah kan. So produk-produk yang berdaftar saja boleh lepas masuk lah. So jika produk yang didapati itu membahaya, tidak berdaftar, mereka akan arah untuk buat tarik balik. Dan juga akan ambil tindakan undang-undang seperti serbuan, siasatan dan juga pendawaan lah.
0: Ada tak macam contoh satu apa ni, satu cara lah untuk pengguna macam saya lah, kalau saya nampak satu produk yang ni bahaya ni kalau berleluasa, ada tak tempat untuk saya buat laporan ke?
1: Betul, ada. Sekiranya ada dijumpai ubat tersebut yang tidak berdaftar, ubat yang berbahaya, boleh menghubungi ataupun boleh menghubungi pegawai penguatkuasaan farmasi yang kita ada pejabatnya di Pengkalan Cepa, dan kita boleh maklumkan kepada mereka lah. Biasanya ada, kita ada terima aduan produk, aduan produk secara email, dan juga ada juga yang datang bawa sampel ke kaunter farmasi dan menunjukkan gambar membawa sampel dan sebagainya lah. Kaunter farmasi ni maksud saya bukan kaunter farmasi di klinik, tapi di ibu pejabat bahagian pemerintah farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Boleh Google, dari situ kita ada cawangan penguatkuasaan farmasi dan boleh berjumpalah dengan wakil. Mereka akan tengok sampel tersebut dan mereka akan ambil nombor kontak dan sebagainya lah. So di situ mereka akan maklumkan balik semula sekiranya produk ini apa, ada masalah ataupun tidak.
0: Ya, itulah selain daripada peranan daripada KKM sendiri, kita pun kena mainkan peranan juga. Kena sama-samalah untuk membendung masalah ni bagi melahirkan masyarakat yang sihat walafiat. Okey, kita dah sampai ke penghujung dah, Encik Afiq. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang nak ditanya ni. Pendengar-pendengar kita pun banyak lagi soalan yang benar nak tanya. Tapi itulah, kita kesuntukan masa. Tapi tak apa, sebelum kita mengakhiri, nasihat daripada Encik Afiq lah. Daripada sebagai ketua pegawai farmasi di Hospital Bacok untuk masyarakat di Negeri Kelantan.
1: Baiklah, nasihat kami adalah orang awam sentiasa menjadi pengguna yang bijak. Pastikan produk yang nak dibeli itu mempunyai kelulusan yang sah. Pastikan juga ada nombor pendaftaran MAL dan semak label keselamatan Pharmatech. Yang kita kata kod QR tadi itulah. Dan juga baca dulu maklumat pada label ubat. Elakkan produk yang membuat dawaan yang melampau. Contohnya, ianya boleh berkesan dalam tempoh 1 jam, 5 minit dan sebagainya. Kalau katakan ada dawaan yang melampau ni, kebiasaannya memang kita ada panggil dia ada campur aduk. Ubat-ubat yang ada lah. Yeah. Jadi bila dia campur aduk, memanglah jadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya itu tak baik sebenarnya. Bila dia dah campur aduk dan kita ambil secara harian. Sedangkan kalau ubat tu kita tak ambil secara harian, kita ambil bila perlu saja. Betul tak, DJ? Jadi kalau kita minum kopi, kopi yang telah dicampur aduk secara harian, ini akan menyebabkan gangguan kepada fungsi hati dan fungsi fungsi buah pinggang lah. Boleh menyebabkan kerosakan lah, kita kata. Jadi elakkan produk yang membuat dawaan yang melampau dan jangan mudah terpengaruh dengan testimoni di media sosial. Dan kalau boleh, orang ramai diseru agar mendapatkan bekalan ubat dari sumber yang sah seperti di klinik ataupun di farmasi. Kerana di sana terdapat individu-individu yang bertauliah dalam bidang ini. Dan umum kita tahu di klinik dan di farmasi, ubat-ubat yang dijual memanglah ubat-ubat yang telah berdaftar. Kalau berdaftar, maksudnya ada nombor mal dan telah disemak lah dan ditentu sahkan.
0: Ya, itu dia nasihat yang cukup apa kata, boleh memberikan panduan lah kepada kita, ya, pengguna-pengguna produk kesihatan di luar sana, tak kira lelaki ke perempuan, sama je sebenarnya. Itu kita tidak tekankan hanya untuk lelaki, perempuan pun sama, kena tengok, cek dulu apa yang kita makan tu, ya. Terima kasih banyak-banyak untuk pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi di Kelantan untuk perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat. Dan sebagai kesimpulan, KKM memang sentiasa committed untuk lindungi keselamatan kesihatan rakyat, dan sebagai pengguna kita pun perlu memainkan peranlah untuk membuat pilihan yang bijak. Jadi teruskan bersama kami di Kelantan FM dalam slot Sembang Sihat, kerana kesihatan anda adalah keutamaan kami.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini, sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi siapakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Gharibabadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebagai panduan, kita semua sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan telah masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, iaitu pada jam 1.18 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat buat semua Muslimin dan Muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah manusia yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladhi khalaqakum, yang mencipta kamu, walladhina min qablikum, dan mencipta orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah menjadikan bumi sebagai hamparan kepadamu, wassama'a bina'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan daripada langit hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dari itu menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu, fala taj'alullahi andadan wa antum ta'lamun. Kerana itu, janganlah kamu mensyirikkan Allah ataupun menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Kita tahu bahawa kita ini manusia. Kita tahu kita dicipta. Oleh kerana itulah kita beriman dengan Allah berdasarkan kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Khususnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah iman ini yang akan menyelamatkan kita, bukan sekadar di akhirat, tetapi di dunia kita juga diselamatkan melalui iman. Dan melalui iman inilah kita mendapat perhatian khusus daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak beriman, dia Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat, Allah bagi kurnia. Kerana itu orang yang tak beriman, dia boleh jadi kaya raya. Bahkan mungkin lebih kaya daripada kita. Tetapi satu benda yang mereka tidak dapat ialah kasih sayang Allah yang diperolehi hanya kepada orang yang beriman sahaja. Kerana itulah semakin kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kasih dan sayang Allah kepada kita. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya, wa kaifanu jadidu imanuna ya Rasulullah? Wa kaifanu jadidu imanuna ya Rasulullah? Qala faakthiru min qawli la ilaha illallah. Lalu Nabi menjawab, perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah zikir dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ini maknanya kita namakan dia sebagai tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Kerana itulah ulama menyatakan bahawa apabila seseorang hendak beriman, hendaklah dia mengucapkan kalimah ini. Dia tidak memadai, kita percaya dalam hati, tapi kita tidak melafazkan dengan lisan. Nak beriman, kena mengucapkan di dalam hati dan melafazkan dengan lisan. Yakni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini, dalam mazhab kita, maknanya ucapan yang untuk mengesah iman kita adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kerana itulah, apabila kita sudah mengucap ashadu, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, maka kita penambah iman kita adalah la ilaha illallah. Bagi orang yang tidak beriman, dia kena membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kerana itu kalau orang nak mati, kita nak macam mana? Macam mana buat tu? Bagi orang yang beriman, kita talqin saja la ilaha illallah. Kita talqin saja, bukan maknanya kita suruh dia mengucap la ilaha illallah, dia tak mengucap senyap je la ilaha illallah. Tidak. Kita membantu dia di dalam hatinya, di dalam alam apa benda sakarat dia itu, dengan kalimah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak, tidak perlu kita
dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah tersebut kerana di alam sakarat dia sudah berbeza dengan alam kita. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, hendaklah kita mengajar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerana itulah peluang terakhir untuk kita menyelamatkan dia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan iman yang kita bicarakan sekarang ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, yang terkandung di dalam rukun iman yang datang dalam satu hadis Nabi, malaikat Jibril mengajar kepada Rasulullah tentang iman dalam keadaan bentuk dia sebagai manusia, dengan putih bersih, tubuh badannya semat, perwatakannya datang kepada Nabi dan menyatakan, akhbirni anil iman, cerita pasal aku tentang iman. Maka Nabi sebut iman itu kena beriman kepada Allah, kena beriman kepada Rasul, kena beriman kepada kitab, kena beriman kepada malaikat, kena beriman kepada qada dan qadar, kena beriman kepada hari kiamat. Jadi itu yang dikandung sebagai rukun iman. Dan untuk menambah-nambah iman kita adalah dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah sehingga kalimah itu mantap dalam jiwa. Kemudian akan terzahir melalui perbuatan kita. Apa yang terzahir melalui perbuatan itu? Yakni dengan perbuatan kita mentaati perintah Allah dan juga kita meninggalkan segala larangannya. Sehingga apabila ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang iman kita, maka kita akan berdaya saing. Maknanya tahan uji. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Apa benda kisah Ashabul Ukhdud ini? Ini riwayatkan oleh Imam Muslim daripada Syuhaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa dulu, bukan masa zaman Rasulullah ni, zaman lampau dulu, ada seorang raja, dia ada seorang ahli sihir yang hebat. Ahli sihir ini pula sudah tua. Dia pun pergi kepada raja, dia kata, aku ni sudah tua, kena cari seorang yang boleh mengganti aku. Kena cari seorang anak muda yang boleh ganti aku. Aku akan ajar dia ilmu sihir hingga dapat menggantikan kedudukanku. Sebab apa? Sebab raja perlu tukang sihir untuk mengukuhkan kuasa dia. Apa-apa hal dia ada ahli sihir. Maka mulalah raja mencari seorang anak muda yang maknanya layaklah, ada kelayakan untuk belajar sihir, bagus, watak perawakan apa semua tu, dan dihantar kepada ahli sihir. Dalam pada yang masa yang sama, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda ini berjumpa dengan seorang pendeta zaman itulah, ahli zaman ahli kitab dok, kita panggil pendeta. Lalu dia belajar pendeta daripada pendeta tersebut tentang iman dan ilmu. Dan apabila pemuda ini, anak muda ini pergi nak belajar dengan ahli sihir, ia akan lalu ke rumah seorang rahib. Ia ikut nak mengaji dengan rahib tersebut. Apabila habis mengaji dengan rahib pendeta tadi, ia dimarahi ahli sihir. Dan sebab apa? Mari lewat. Jadi apabila begitu, rahib ataupun pendeta tadi bagi cadangan. Kalau kamu takut ahli sihir itu, bagi tahu sajalah. Aku mari lewat sebab sibuk dengan urusan keluarga aku. Kemudian bila balik, lewat balik ke rumah, bagi tahu saja kepada keluarga, ahli sihir banyak songel. Jadi lambat balik. Jadi begitulah dia pergi kepada pendeta belajar, kemudian pergi ahli sihir. Bila ahli sihir kata, lewat datang hari ini. Ini urusan keluarga, nak buat macam mana, saya anak lelaki. Belajar balik. Jadi lambat pula lah. Sebab tadi balik belajar dengan ahli sihir lambat. Sebab belajar dengan ahli sihir lambat. Sebab belajar dengan pendeta. Tapi pada satu hari, pada ketika dia dalam perjalanan, dia terhalang perjalanannya oleh seekor binatang yang besar. Sehingga orang-orang yang lalu jalan tersebut tak berani nak melaluinya. Jadi pada ketika inilah si anak muda tadi nak mencuba yang mana lebih betul pendeta tadi mengajar tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilmu sihir. Lalu dia ambil seketul batu dan berdoa, wahai Allah,
Kalaulah ilmu pendeta ini lebih benar daripada ilmu sihir, bunuhlah binatang ini dengan batu agar orang-orang boleh berjalan balik. Lalu batu tu dia lempar terus kena binatang tadi, langsung mati. Sehingga orang pun dapat lalu dengan selamat. Lalu apabila anak muda tadi berada di hadapan gurunya yang ini pendeta, dia cerita pasal benda ni. Pendeta terkejut. "Oi anak muridku, sekarang ini maknanya kedudukan kamu lebih tinggi daripada aku. Dan aku sendiri pun belum dapat darjat sebagaimana kamu ini. Nanti oleh kerana itu, kamu akan diuji. Jika begitu, apabila kamu diuji, kamu jangan sebut nama aku. Jangan tunjuk aku." Jadi pada ketika itulah, pemuda dia dapat keistimewaan daripada Allah, hasil daripada ilmu yang dia belajar dari pendeta tadi. Dia dapat sembuh banyak penyakit. Sopak, buta, kusta, banyak, dan boleh merawat semua jenis penyakit, sehingga orang ramai jadi tajublah. Oh, anak muda ni sangat hebat, semua sakit dia boleh rawat, sehingga sampai kepada menteri raja. Menteri raja ini dia ada penyakit buta, dia buta mata dia. Lalu dia pun try nak dapat rawatan daripada

kamu boleh apa benda sembuhkan penyakit aku, ambillah bungkusan harta ni. Anak muda itu kata, tak dapat aku sembuhkan sesiapa pun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar memberi kesembuhan kepada buta kamu. Maka apabila begitu, menteri pun beriman. Akhirnya dengan izin Allah, matanya sembuh setelah sekian lama buta. Jadi apabila menteri itu kembali ke istana, raja tengok menteri tersebut daripada buta boleh celik balik. Raja tanya, siapakah yang dapat merawat penyakit buta kamu ni? Akhirnya menteri pun bagi tahu, Allah Tuhan aku. Raja terkejut tanya, hey, ada Tuhan lain tak selain daripada diri aku? Menteri tadi jawab, Tuhan kamu, Tuhan aku, sama je, yakni Allah. Mendengar jawapan itu, raja jadi murka sebab raja sudah mengaku jadi Tuhan. Lalu, menteri tersebut ditangkap, masuk dalam penjara, diseksa, supaya bagi tahu siapa yang mengajar dia tentang Allah ini. Akhirnya, kerana sudah sangat berat seksaannya, menteri kata yang ajar aku tentang iman ini ialah anak muda tadi. Anak muda tadi ditangkap, bawa pergi depan raja. Raja tanya, wahai anak muda, hey, rupanya sihir kamu ni sudah maknanya hebat sihir kamu ni. Boleh pula apa benda dengan sihir ini kamu sembuh bermacam-macam penyakit yang tak boleh disembuhkan oleh orang. Jadi apa kata jawab anak muda tadi? Sesungguhnya aku tak mampu nak sembuh penyakit orang. Yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Tuhan. Akhirnya dia diseksa supaya menunjuk siapa yang mengajar tentang iman. Akhirnya si anak muda tadi menunjukkan yang mengajar aku ialah pendeta tadi. Bila pendeta ditangkap, disuruh murtad, tak nak. Akhirnya dihukum gergaji kepala dan badannya, terbelah dua, separuh-separuh. Demikian jugalah apabila berlaku begitu, pemuda tersebut pula lah yang beralih kepada anak muda tadi. Jadi sebelum hukuman gergaji dijalankan, raja cuba pujuk balik. Sebab raja ni pilihan raja ni, anak muda ni raja pilih untuk belajar sihir. Tapi tiba-tiba pemuda beriman kepada Allah selain daripada dia, padahal dia kata dia Tuhan. Apabila anak muda tak nak beriman dengan raja ini, mensyirikkan Allah, tak nak mensyirikkan Allah, raja panggil tentera, mari sini, budak ni bawa pergi puncak gunung. Kalau dia beriman apa benda, dia kembali kepada agama kita balik, okey, bawa balik. Kalau tidak, campak dia ke dalam jurang. Maka askar pun bawa naik sampai ke puncak gunung tinggi. Sampai di puncak, anak muda tadi, apa doa dia? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka. Tiba-tiba gunung itu bergoncang, bergempa, dan para petugas semua tercampak, ataupun askar tadi semua tercampak ke dalam jurang mati. Tetapi pemuda Allah selamatkan balik jalan kaki. Bila jalan kaki tengok jumpa raja, raja pun heran. Hey, apa yang berlaku ni? Apa kata anak muda? Allah telah selamatkan diriku daripada kejahatan mereka. Panggil askar lain. Kata, ambil budak ni, bawa ke tengah laut. Kalau tak nak balik kepada agama kita, campak di dalam laut. Sampai ke tengah laut, anak muda tadi pun berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka. Tiba-tiba kapal tersebut dihempas dengan apa benda, ombak ribut yang dahsyat. Semua tenggelam. Tetapi anak muda selamat pula. Allah selamatkan anak muda balik, ngek-ngek-ngek, kepada raja. Kejut raja. Apa yang berlaku ni? Lalu anak muda kata, Allah selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka. Tetapi anak muda ni bagi chance kepada raja. Wahai raja, kalau kamu tak akan dapat membunuh aku kecuali dengan izin Allah. Macam mana tu? Baik. Sekarang ini, kamu kumpulkan semua rakyat di tempat terbuka. Kemudian kamu salib aku kat sana sehingga semua orang boleh tengok atas batang pokok korma. Ambil anak panah. Dan apabila kamu nak lepaskan anak panah, kamu kena baca Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Barulah kamu lepaskan anak panah. Kalau kamu buat, apa menescaya kamu akan boleh membunuh aku. Akhirnya raja setuju. Semua, rakyat semua kumpul-kumpul-kumpul. Lepas tu dia angkat atas tiang,
Kemudian ambil anak panah, baca Bismillahirrabbilgulam. Tukang lepas

panah tu. Akhirnya bila lepas kena kepada dahi dia, maka akhirnya anak muda tadi mati. Tetapi apa yang berlaku? Sebelum ini orang tahu dah anak muda ini terselamat. Tetapi apabila dia baca Bismillahirrabbilghulam, rakyat sedar bahawa yang berkuasa hanyalah Allah Tuhan kepada anak muda tadi. Lalu mereka beramai-ramai semua beriman kepada Tuhan pemuda, yakni Allah. Raja jadi lagi marah. Kemudian apabila begitu, dia perintahkan askar-askar dia buat lubang besar. Bila buat lubang besar, bakar api dalam tu. Apabila begitu, dia kumpul rakyat dia. Siapa yang tak nak balik ke agama dia akan dilempar ke dalam api. Siapa tak nak dilempar ke dalam api, kembalilah kepada agamanya. Tetapi rakyat menolak. Mereka ni, iman mereka adalah iman yang menakjubkan. Iman yang apa benda, automatik. Pasal apa? Hanya melihat peristiwa anak muda tadi, mereka beriman dan iman mereka naik darjah yang tinggi. Tidak kisah sama ada disiksa ataupun tidak. Yang ini maknanya bukanlah maknanya iman yang apa benda bertengkak-tengkak sikit-sikit, tak ada. Ini terus naik lompat tahun ni. Ini lompat tahun punya iman ni. Akhirnya semua dimasukkan ke dalam api yang membakar tersebut, mati rentung. Sehingga pada giliran seorang apa benda perempuan, dia pegang apa bayi, bayi kecil lagi. Apabila dihadapkan ke api yang terbuka tersebut, perempuan tersebut jadi nampak kesian ke anak ni. Tiba-tiba anak dalam, bayi dalam kan apa benda dukungan ni tadi, wahai ibu, dok, inilah jalan yang benar. Bila begitu, dia pun mau masuk dalam api tersebut. Pasal apa? Inilah merupakan iman yang maknanya kita lihat iman yang naik ke tahap tinggi. Sampai begitu sekali apabila diuji, maka pada ketika itu iman mereka ini iman tahan uji. Sebab itulah kita memperbaharui iman ini dengan apa benda berzikir la ilaha illallah. Kemudian kita meningkatkan dengan ketaatan supaya bila diuji kita tahan uji. Apabila berlaku, bila tahan uji ini, maka sesungguhnya di sana. Ini kita duduk dalam dunia, di sini. Bila kita terlepas daripada alam sini, alam sana menanti adalah alam yang Allah sediakan dengan penuh kenikmatan, keselamatan. Jadi di sinilah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana iman ini perlu kita pupuk dalam jiwa kita melalui khususnya zikir la ilaha illallah. Bagaimana iman kita ini kita laksanakan apa benda ataupun manifestasikan dengan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan menjauhkan daripada larangan. Dengan itu kita meningkat sedikit demi sedikit iman kita sehingga kepada daya tahan uji iman itu tinggi. Kalau kita nak jadi macam Ashabul Ukhdud ini, sebenarnya kalau tuan-tuan boleh apa berkesempatan pergi ke Taif, pergi umrah di Taif, di sana ada muzium yang maknanya memaparkan kesan-kesan peninggalan Ashabul Ukhdud ada di sana. Padang pasir ataupun tempat yang dikatakan sebagai Ashabul Ukhdud ini ada di Taif, di muzium di Taif. Jadi nak cerita, kalau maknanya kita dah menguatkan iman kita, kita meningkatkan iman kita dengan amalan-amalan kita, itulah cara kita sebagai orang awam. Kalau kita nak cari, nak menjadi macam Ashabul Ukhdud ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menguatkan pilihan Allah? Tidak semua orang dapat maknanya apa benda menaik tingkatan iman secara drastik macam tu sekali. Beriman saja berdesup dia punya naik darjah iman tu. Oh, ini bukan semua orang. Ini hanyalah beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku kepada ahli sihir Firaun. Cerita apa pula ahli sihir Firaun ni? Ahli sihir Firaun ini, Firaun panggil semua ahli sihir dia untuk berlawan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi apabila begitu, ini kan masyur dah cerita ni. Mereka tanya apa benda, suruh Nabi Musa kata, mu nak campak ke aku nak campak? Nabi Musa kata, campaklah dulu. Maka mereka mencampak tongkat dan tali mereka berubah menjadi ular pada khayalan mata manusia. Khayalan mata manusia, ahli sihir nampak, ahli sihir boleh campak tongkat dengan tali tu. Tongkat tali tu je lah atas lantai tu, ahli sihir nampak. Tapi orang ramai nampak bertukar menjadi ular. Sebab
tertipu dengan sihir. Tali dan ular tadi telah disihir, orang nampak jadi ular. Ahli sihir tetap nampak dia jadi tongkat dengan tali. Bila begitu, Nabi Musa pun Allah perintah supaya campak tongkat dia pula. Bila Nabi Musa campak tongkat dia, bertukar menjadi ular yang besar, memakan semua ular-ular ahli sihir, menyebabkan ahli sihir terus sujud. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Pasal apa? Mereka dapat menyaksikan ini bukan sihir. Kalau sihir kami tahu, ini betul-betul real. Hanya orang yang maknanya benar saja boleh buat macam ni. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap tu je. Firaun marahlah. Marah. Ini orang dia suruh berlawan dengan Musa. Tiba-tiba ikut Nabi Musa pula berlawan dia. Maka dia hukum supaya dihukum seksa dan bunuh. Tetapi apa yang berlaku ini dikatakan iman yang naik secara drastik ini, seksalah, bunuhlah, tidak akan menjejaskan sedikit iman mereka. Dan ahli sihir Firaun ini akhirnya dibunuh oleh Firaun, disalib, dibunuh oleh Firaun. Maka pada ketika itu kita melihat iman mereka ini iman yang Masya Allah tingginya. Jadi kita nak jadi macam itu, maknanya bukan semua orang dapat. Itu adalah yang Allah pilih saja, kan? Jadi kalau dapat iman yang naik mencanak macam tu, itu adalah pilihan Allah. Oleh kerana itu, Allah pilih kita untuk beriman secara orang awam macam ni. Kita buat cara kita orang awam. Zikir la ilaha illallah dan juga al-imtithal bi awamirillah wa ijtinab nawahi. Ya, ini dengan melaksanakan segala perintah Allah yang fardu, yang sunat, dan melaksanakan segala apa benda, menjauhkan diri daripada segala larangan Allah yang haram dan menghindarkan diri pada yang makruh. Apa benda itu tak perlu saya beritahu, kan? Kalau yang wajib maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji, itu benda-benda yang wajib. Menghormati ibu bapa wajib. Itu semua perkara-perkara yang wajib. Kalau yang larangan itu, jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan derhaka kepada ibu ayah, jangan melanggar segala perintah Allah. Yang itu maknanya yang bersifat larangan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini kalau kita melihat dari segi zahir saja, tak? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini yang dikatakan maknanya hawa nafsu. Bila bermujahadah dengan hawa nafsu, kita perlu kekuatan dalaman. Nak cari kekuatan dalaman, inilah tadi kita kembali kepada kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah Allah akan tolong kita naik sedarjat, sedarjat, sedarjat. Di samping amalan-amalan kita yang lain itu akan meningkatkan darjat kita. Sembahyang fardu akan meningkatkan darjat kita. Sembahyang sunat, tingkat darjat kita. Puasa sunat, tingkat darjat kita. Puasa wajib, tingkat darjat kita. Tak? Apa lagi? Mengaji Quran, tingkat darjat kita. Begitulah insyaAllah ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala. Perbahasan kita pada kali ini ialah berkenaan dengan iman. Hendaklah kita menjaga, memelihara iman kita sentiasa dan menambah-nambah iman kita dengan perkara yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita akan beroleh keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, juga mendapat syafaat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia lagi sebelum di akhirat insya-Allah Taala. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bermanfaat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menjaga kita insya-Allah Taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dengan kau ambo yang dikasihi, yang dihormati. Jadi siapa masuk, siapa ketik kau ambo bersama dengan Mada dia. Mari semula hari ni. Hai kau mih Mada ni.
1: Hai kau mih lah, mari pula.
0: Hai kau mih
1: kita. Temu 2 hari je Habidi.
0: Yalah.
1: Berdua.
0: Tu. Yalah, jumpa molek tu. Ne?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari kau mih 2 Julai Mada. 2 Julai hok lebak nampak.
1: Oh deh.
0: Ha 2 Julai.
1: Oh 2 Julai aja hok lebak.
0: Habis dia tengoklah.
1: Lepas tu hok lain ada sebesar 2 ajalah.
0: Hok lain lu belaka Julai. jadi 2 Julai. Hari kami 2 Julai ada sakut paut dengan buah ni.
1: Tak ada.
0: Hari kami 2 Julai 2026 Masihi bersama dengan Neblah Muharram 1448 Hijriah. Jadi bola apa sedap ada tengok. Abdi tengok mari malam pukul 12 malam.
1: Allah tak tidur lagi lah ni.
0: Dok lagi.
1: Allah. Tapi mujuk.
0: Tapi nak masuk dia rehat separuh masa kedua ke? Negara Abdi. Jadi tengok pagi ni baru putusannya. Malamnya England berjumpa dengan Kongo. Jadi lah, Kongo sumbat dulu. Jadi negara kita rupa-rupanya England boleh masuk.
1: Boleh. Abdi hok mana? Lek Kongo ke lek England?
0: Abdi jadi alik pengadi. Tengah-tengah muka. Abdi Argentina ke? Mana tak tahu. Abdi Argentina tengah-tengah. Jadi pasukan lain Abdi pengadi lah. Alik pengadi
1: lah. Tak sokong. Mada ni muka kita ni tak berapa orang Tino ni biasalah. Ada orang Tino hok minat bola. Tapi mada ni kategori hok tak berapa.
0: Tak mada minat buat air tak apa dah.
1: Orang nak tengok bola kita hidup air. Tak apa dah lagu tu. Boleh pala juga.
0: Yoloh lah.
1: Okay. Sambung mula, sambung bola.
0: Jadi begitulah ni. Jadi sebut kata bola ni kak. Hok demo-demo duk menengok dia. Peringkat orang kata 32, pusingan 32. Lepas tu dia nak pergi ke Neblah mada. Nak pergi ke 8. Lepas tu separuh suku akhir, separuh akhir tu memang debal lah.
1: Debal semua.
0: Kalau orang Kelantan kita kak. Apa ni gobar masa mengelih tu galik kenali skok sebok ada berlaku lah itulah di kalangan peminat-peminat bola sepak kita alah kemari ni tu dia hebat berlaku lah besar tu. Jadi tengoklah dia kok RTM klip pun boleh tengok dalam sukan pelah pun ada RTM berlaku lah tu sebab RTM ni penyiar rasmi apa ni bola sepak dunia FIFA 2020 ni. Peluang untuk kita tengok lebih dekat, lebih apa ni orang kata lebih berpeluang lah.
1: Kita ni minat-minat tu lah.
0: Dia berapa-berapa pun makan kau berapa kalau hot free ni memang sedap.
1: Kita suka.
0: Suka.
1: Ni. Dulu lagi. Orang suruh beratur tu kita unggah dulu dekat depan.
0: Iyo.
1: Okey Abdi. Selain daripada bola, kita nak oiak so lagi benda berkenaan dengan festival kesenian rakyat Kelantan hot dah pun berlangsung.
0: Iyo.
1: Pada hari ni maring. Satu hari bulan sampai 4 Julai.
0: Iyo.
1: Okey, kita dengar dulu goni deh.
0: Baik.
2: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
1: Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni adik kakak berlangsung di Tok Bali. Jadi pakat gira ramah maring start hari ni pun ada dah demo buka dah gerai-gerai.
0: Yolo.
1: Kalau ada berhidup kau makan ni lah Bedi. Tapi selain daripada tu dia banyak juga pertandingan persembahan macam-macam ada.
0: Kalau hari ni jatuh ke hari komis adik kakak rapat pukul ni tulis ni. Rapat pukul ni ada lopak tali ada tarik upi bolinyo. Gapo lagi banyaklah ni apa ni teropoh gergasi kaki hatu
1: kaki hatu ni nak ya
0: kita hatu sudahlah
1: tapi hot learning ni Abdi learning 2 sampai pukul 3 petang ada pertandingan tarian irama Malaysia kanak-kanak
0: tu ya lo
1: jadi mungkin learning sedang berlangsung baru nak start lah ni bukan learning baru 2-6 minit
0: lepas tu malam ni ada
1: malam ni
0: Kelantan Berselawak di pentah utama tu lah 9 malam hingga pukul 11 malam comel menang ni Kelantan Berselawak Biar riuh kita situ deh. Esoknya 3 hari bulan jatuh hari Jumaat tu start daripada pukul 10 pagi sehingga 11 malam.
1: Oh, macam-macam lah.
0: Betul.
1: Ada tanding macam-macam, ada persembahan macam-macam. Tapi tak lupa juga Abdi, selepas pada pertandingan tarian irama Malaysia, kanak-kanak siapa pukul 3.
0: Ya.
1: Lepas tu dia sambung terus pukul 3 siapa pukul 4. Hari ni ni ada persembahan teater tradisional Mok Yong. Kalau hok jenis orang-orang lama kita kan minat doa lah ke Mok Yong. Mok Yong patuh syariah. Dia ke gapo tajuk dia hok akan dipersembahkan raja dua beradik. Tu dia. Jadi
0: nak tahu gak boleh pakak gilah.
1: Pakak gilah meramalah.
0: Pukul berapa ada?
1: Pukul 3 siapa pukul 4 petang ni.
0: Abdi tak habis lagi lah konti tu tak apa.
1: Dok tak ada. Kita Abdi.
0: Kalau mak ada Sukarela tak apa. Abdi boleh pergi.
1: Sukarela duduk di konti. Abdi pergi pun tak ada Abdi. Kau berapa jam sini? Kau tak balik agak-agak sejam?
0: Tak ada, lebih kurang lah.
1: Lebih kurang sejam.
0: Lepas tu esok mak ada Abdi duduk tengok ni pukul... apa ni pukul 9 malam dia ada persembahan wayang kulit. Lepas tu pukul 9 malam juga persembahan wow bercahaya. Begitu.
1: Macam-macam lah ni.
0: Nak rapat 4 hari bulan, hari satu tu tak banyak kalau lah ni.
1: Betul.
0: Kalau nak baca susu ni banyak lah.
1: Banyak benda lah yang akan dibuatnya. Jadi pakak pergi ramah-ramah, dia sebenarnya luah di Tok Bali tu. Dia ada pentas utama. Dia ada wakaf seni budaya. Maksudnya kalau di wakaf seni budaya ni, kalau masa lon ini mungkin dia ada buat gapo-gapo persembahan ko ceramah ko deh. Persembahan muzik gamelan katanya. Daripada siswa IPG Kota Baru. Hak tu hak berada di tapak wakaf seni budaya. Tok Bali jugaklah tu. Kalau di pentas dua sisi pe, hari ni ai komik katanya ada pertandingan seni silat tari peringkat akhir tu. Kalau hok mak ada sebut tadi persembahan teater tradisional Mok Yong tu deh patuh syariah ada di pentas utama. Nak royaknya dia berjalan serentak. Hok minat ko silat gi kat silat. Hok minat ko Mok Yong gi kat Mok Yong.
0: Lepas tu dia dia tulis bawah ni sedap memang ada.
1: Gapo?
0: Sebarang perubahan tertakluk pindaan semasa.
1: Betul dah tu. Kita kursi dah aku ujian aku gapo.
0: Iyalah dia akan dia akan ada lah perubahan-perubahan tu.
1: Betul. Okey Tok Bali pakat tubik ramai-ramai lah. Gilah sebab di gapo di Tok Bali tu sempena dengan festival kesenian rakyat Kelantan sebab macam-macam benda kita boleh tengok hak pentingnya kesenian Kelate. Mungkin kita nak tunjuk ke anak-anak inilah kesenian hok dulu-dulu. Muka dulu-dulu. Abi dia ada TV dah ko dulu ada dah ni. Sebelum Abi dik tu lah.
0: Iyalah. Bayar 50 sen.
1: Bayar 50 sen.
0: Bayar. Bayar TV tiap putih lah. Masa tu lah.
1: Umur berapa masa tu?
0: Umur tu dalam sekolah rendah lagi lah. Itulah. Jadi itulah 10 pagi 11 malam 1 hingga 4 Julai jeti pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan. Tu nak ayak bui deh. Dengan lagu ada dia.
1: Okey. Ya. Saatnya ambil dia ayak debat-debat di bila tengok bola ni.
0: Iyalah kalau kecek pusing. Kalau kecek panjang ke lengoh ke pula ambil
1: ni deh. Dok sebab mak anda nak ui lagu ni lah hati rasa gedebak.
0: Boleh lah.

0: kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, adik. Nanti. Demo duduk adjust sikit-sikit. Adik, lah ni pukul 2 ni belah dah.
2: Baik.
1: Pukul 3 kita ada tamu istimewa ni.
2: Ha, betul.
1: Ha, ha, ha. Nak cerita pasal skamer-skamer lah ni.
2: Mujurlah dia mari wayak kita supaya kesedaran, kepahaman kita biar jelas lah. Takut habis hok 10-2 tu lah.
1: Pusing deh. Tambah-tambah sekiranya kita dekat-dekat nak peceng. Demo emdoh dia ni deh. Dekat nak peceng ataupun bau buli.
2: Dia gini mado. Kita ni kadang-kadang hok puan lah rakyat dia. Makda tidak terlibat lah. Harapnya begitu. Dia bubuh gambar Messi, Ronaldo gambar.
1: Tuai hok semak-semak dia.
2: Jadi tuai sebenarnya tak nampak gambar.
1: Tak tahu.
2: Jadi kita terjebak, terjerak dan juga terperangkap lah. Hok tu yang menyebabkan Allah lawanya ni.
1: Semaknya.
2: Semaknya.
1: Dengar pakar ke meja pilot tu. Dia kebanyakan demo guna gambar pilot.
2: Yalah. Bukan demo apa ni gambar je semak. Tapi sorga dia
1: memukau.
2: Iyalah. Dan juga memikat.
1: Sebab itulah kena beringat lah, tapi tak tahulah sebab apa faktor utama kita mudah sangat kena orang panggil love scam.
2: Betul.
1: Kita kena tanya kepada yang lebih arif lah. Lepas ni pukul 3 lebih, InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita.
2: Pihak polis ni, dari polis. Cuma Bedik nak berkongsi juga ada berkaitan dengan ni. Kita kena khabar ingat dan juga bahan lah. Kaedahnya yang mana warga negara Malaysia yang menetap belajar ataupun gim lacung untuk jangka masa panjang lebih daripada 3 bulan di Selatan Thai, sangat-sangat digalakkan mendaftar diri dengan pihak konsulat. Jadi pendaftaran ni amat penting dia bagi memudahkan pihak konsulat menyalurkan bantuan kecemasan, maklumat keselamatan terkini dan juga perkhidmatan konsulat. Jadi cara melaporkan diri pendaftaran secara dalam talian disyorkan dia ya. Jadi adik-kakak ambo boleh mendaftar secara digital melalui portal rasmi Kementerian Luar Negeri menggunakan sistem e-konsular. Jadi pendaftaran ini akan direkodkan keberadaan kita di luar negara untuk tujuan keselamatan. Lepas tu hubung kait daripada ni penduduk jangka panjang di wilayah Selatan Thai, pendaftaran juga boleh dilakukan terus kepada pejabat konsulat jenderal di Songkla melalui email dengan mengukurkan butiran peribadi, tempoh lawatan dan maklumat warih terdekat. Dia royak lagi ni, konsulat jenderal Malaysia di Songkla bertanggungjawab menjaga kebajikan dan hal ehwal rakyat Malaysia di wilayah Selatan Thai termasuk Songkla, Naratiwat, Patani, Yala dan juga Saton. Tu dia ayat mari. Dan memandangkan situasi keadaan lo ni, keselamatan di beberapa kawasan Selatan Thai, Kementerian Luar Negeri Wisma Putra menasihatkan warga Malaysia ada denu supaya sama-sama beringat dan berwaspada, patuhi arahan pihak berkuasa tempatan dan elokkan daripada melawat kawasan yang berisiko. Begitulah mado. Mana Abedik tahu untuk kita berkongsi bersamalah. Jadi pakat beringatlah, waspada apa ni, ketua polis Kelantan pun ayat dah.
1: Kena beringatlah.
2: Ya, tangguhkan perjalanan kita ke Selatan Thai buat masa lah ni sehingga keadaan redah.
1: Kadang-kadang kita rasa macam pelik juga apa ni. Ya,
2: ya.
1: Walaupun kita tahu banyak kes-kes di selatan Thai dia bom lah gitu-gini lah dia.
2: Ya.
1: Tapi orang kita tak takut apa ni. Penuh juga kalau mak duduk kelih, orang duduk beratur kat ICQS tu. Nak masuk ke sana.
2: Immigration.
1: Tu. Tapi tak apalah, mungkin dia ada hijau dia.
2: Yalah.
1: Ada setengah orang ni dia beli barang sana dia, kosmetik, kau makan ni, kau balik jual sini mungkin. Mungkin sebab tu lah kot dia mau masuk tu.
2: Jadi itulah keedahnya kita pakat beringat dan lapor diri lah. Jadi supaya ada gapo-gapo mudah pihak apa ni konsuler yang ada di Songkla contohnya negara kita lah.
1: Tahu keberadaan kita sana.
2: Yalah.
1: Okey, kita dengar lagu dululah Bedi deh.
2: Baik.
1: Lepas ni lambat lagi sebenarnya nak bersama dengan tetamu kita ni deh.
2: Yo.
1: Kita dengar lagu dulu.
2: Boleh. Demo.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Kelantan FM dan Regles Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
2: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

suatu revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okay, kita learningnya pukul apa? Peraturan 10 minit lagi pukul 3 petang kan? Jadi 3 petang ni kita
1: akan ikuti perkembangan semasa dalam rengkah 3 petang. Lepas tu kita bersama dengan
2: tetamu kita?
1: Tetamu kita dari apa ni, Polis Kelantan lah ni.
2: IPD Kelantan.
1: IPD Kelantan untuk kecek bersama Puan hari ni dia. Bukan Puan lah.
2: Puan. Inspektor. Puan juga ni.
1: Puan Haslina ataupun Puan Kak Ngoh.
2: InsyaAllah tetamu kita Inspektor Nur Fazila binti Baharum. Inspektor Kepolisan Am dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kelate.
1: Mujum ada buat pandai je. Dia royak lah.
2: Dia
1: tengok Puan je sini. Puan. jadi sambil lah nama tu lekat tu. Dengan jawatan dia sekali. Okay, kecek berkenaan dengan
2: Love scam. Love scam ni kadang-kadang kalau tak tahulah dia. Kalau kita nak royak pelik-pelik takutnya sebab kita tak diuji lagu ni abis dia. Tapi ada royak antara sebab adalah sunyi. Bila dah umur 50 kata dia. Anak-anak ada kehidupan masing-masing. Jadi kita semua macam sunyinya hidup nak cari gu. Nak cari bukannya nak gapo pun nak buat sains sembang-sembang kat telefon dia. Tapi sembang-sembang dia jadi habibiti.
1: Dia kau ho kita.
2: Banyak pula tu.
1: Kita nak kau cinta dia tetapi dia kau piti kita.
2: Kita kau cinta dia dia apa pandai dai hayat mula-mula morning darling.
1: Ni cai okay. Kata cai
2: lah. Belum tidur tu kan good night darling. Tak ada apa lah. Apa kat tengok tamu mari dah. Tak apalah, pukul 3 lebih lah dia.
1: Pukul 3 lebih lepas berita rekah ke pun kita akan bersama dengan tamu kita.
2: Betul.
1: Jadi harapnya ada rakok setia bersama dengan Kelantan FM ada semua supaya perkongsian kita hari ni bui jelah beri terang. Dan juga kita tidak terjerak dengan berlakunya kes penipuan cinta dia panggil.
2: Love scam.
1: Trivia Piala Dunia.

0: yapıyor.
1: Bir dakika hani bir sabah. Ama bu dakika böyle bir fikir nedirle. Acaba ne diyor? Ama bu kosiydi. Asıl bak hadi kardeşim. Kim bu mapalı biti? Dünya ve hapı gana. Pongu. Tok pasa pasa. Tok tahu lah dia ada masalah kapa dia di. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia. Dengan maruh dia. Orang yang cecek tok beradab. Kacik lah masa sekolah dulu. Masa kecil-kecil dulu tok belajar. Berkena dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun boleh. Tidak dok pongoh kosi. Apa ingat dia sorang dah boleh pongoh. Mek bunga ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi mek bunga sabar. Sebab mek bunga malah nak layar lah. Pese-pese pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa orang yang pongoh. Supurnya dia tak apalah. Kalau kena jumpa pongoh sama pongoh. Bagus dia tahu. Langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab. Kenalah kawan kemarin. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak je.
2: Eju mega. Orang ada panggil Mek bunga.
3: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Kuala juga ni rana. Aku nak tanya mula. Guano pakai payu mutaku itai ke? Pakai payu puci uji dengar kuno oya. Tidak mesti uji pakai payu mesti panah kuno pakai. Kita ni kalau kita nak sehat, sehat kulit, sehat tubuh badan, musim-musim panas ni, kita kena jago lah juga. Nak jago ke apa dia kat ni Rana. Aku tahunya ni Rana, kalau musim-musim panas ni, kena banyak minum air kosong, air sejuk aku nak uyak kamu. Lepas tu pula, kalau tak ada benda-benda ting mutok payuh lah tu bik petupak panah tu aku nak oyak betul doh lah mengoyak ni cuci kalau minum air masuk banyak cuci air manis tu kena purel lah juga jangan sekelah air tu sekelah air manis. Lepas tu segi baju-bajumu tu mungkin pakai baju kai-kai kesak perlu baju longgar-longgar warna tergerak-gerak. Aku tahulah berlaku saya tak payah kamu ya kaku lah benar aku tu. So kalau lah aku nak royak ni mesti-mesti panah ni. Kalau bawa anak naik kereta dangit duting anak dari kereta tu wala paseko pun. Sebabnya habuk panah. Tak ada nak awet. Mestuk lah kereta mu. Cuba ni rana royak sana betul lesing. Kena pakai payu. Kalau dia jatuh ke pakai topi. Kalau topi lebih berluar. Sama-sama kita jaga kesehatan belakang. Aita obi lah sekalah. Ni rana. Bunyi kata tak bayar kak. Tak berapa dia buat lah. Bapaknya tak bayarnya. Ni rana jual ke tak bayar kak. Likut pas kedah lah. Tunggu.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Okey, terima kasih adik aku. Home sama dengar. Mak Dua dan juga Abang Dik lo ni. Abang Dik suka gagah dia awak kau duduk sebelah inspektor.
3: Ya. Berasa selamat
2: Abang Dik. Berasa selamat
3: dia. Daripada scam.
2: Tapi kalau nak berasa selamat dia kena sama-sama lah. Betul. Kena berhubung.
3: Betul.
2: Ni, supaya kita tak terjerat. Ya. Tak, kena beringat sama-sama.
3: Jadi boleh lah pengkongsian kita petang ni. Ambil padulah ambil cara-cara berkenaan dengan keselamatan kita supaya kita tidak terjebak terjerak terpesona dan lah kali tertipu dengan cinta-cinta yang tidak mendatangkan derita kita.
2: Ayak apa orang kanan tu. Awak kau duduk sebelah Inspektor Nur Fazila binti Baharum. Kita alu-alu ke kehadiran Inspektor Nur Fazila iaitu Inspektor Kepolisan Am dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Puan, kali pertama kau mari bersama dengan Abang Dik dan juga Mak Do?
4: Kali pertama.
2: Alhamdulillah,
4: kali pertama.
2: Okey, Kelantan juga.
4: Orang Kelantan, orang Tupak.
2: Weh, Mak Do pun orang Tupak juga. Abang Dik orang? Pasir Mah.
3: Abang Dik, betul lah. Sebuah. Obor ribu Sungai Kelantan. Ya.
2: Okey, jadi nak royaknya kita ni sekapung lah, Dik.
3: Betul.
2: Sekapung. Tapi
3: jadi, Jadi maksudnya mudah faham lah buat cerita betul ni.
2: Tapi tak kira lah adik kakak kau duduk di pasir mah kau, duduk di gunung bacok kau, duduk di kolokre kau, gua musai kena dengan molek.
3: Ya.
2: Adik.
3: Molek.
2: Sebab perkongsian daripada puan inspektor kita ni, mari nak cerita memang benda hok sangat-sangat lah. Loni, situasi Loni ni agak membimbangkan.
3: Ya.
2: Adik. Bak-bak cinta alam maya.
3: Ya.
2: Love scam, puan dok.
4: Ya,
2: jadi
4: betul.
2: Abidik mungkin nak tanya dululah ke puan kita.
3: Jadi kita berkongsi dengan puan kita lah, Inspektor Nur Fazila. Kita apa ni, kita nak tahu jugalah, boleh puan cerita ataupun terang kepada kita gapo nama yang dimaksudkan dengan penipuan love scam. Bahasa orang putih deh.
2: Bahasa putih.
3: Moga piala dunia.
2: Kecek orang putih.
3: Ya, jadi puan.
4: Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Mak Ada dan Pak Di. Dan terima kasih juga kepada pihak Kelantan FM kerana sudi bagi ruang dan peluang kepada kita lah. Daripada PDRM khususnya di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk berkongsi sedikit sebanyaklah berkaitan dengan kes skam zaman sekarang lah. Jadi isu yang saya bawa pada hari ini adalah berkaitan dengan love scam. Love scam atau kita kenali dalam bahasa kampung kita lah, iaitu kes penipuan cinta. Yang mana benda ni berlaku secara alam maya sebenarnya. Lepas tu kalau ikutkan untuk kes love scam ni meningkat saban hari lah. Kalau ikutkan pihak PDRM sekalipun banyak bagi pendedahan berkaitan love scam. Tapi orang ramai ni kita kata ada setengah golongan tu macam kurang kesedaran lah. Dan biasanya golongan hok kena love scam ni bukan cala-cala orang. Biasanya daripada golongan profesional juga. Jadi biasanya untuk kes love scam ni sedikit mudah mendapat maklumat mangsa. Daripada mana? Daripada media sosial. Yang mana kita sendiri, kita sebagai individu ni, kita share maklumat peribadi kita dekat laman sosial. Terutamanya dekat Facebook lah. Jadi daripada situ scammer ni boleh ambil data kita, maklumat kita. Dan daripada situlah punca utama scammer tu teks kita. Tak berkenalan dengan kita. Itulah lebih kurang sedikit sebanyak berkaitan
3: dengan scam. Nak tanya Abidi, nak tahulah juga lebih kurang. Dia biasanya hok demo duk scam-scam ataupun yang kena dengan kes penipuan cinta ni orang beromo ke orang muda?
4: Kebanyakannya lah. Kebanyakannya pesara banyak. Orang yang berkejaya pun banyak.
2: Berkali duk tunjuk alhamdulillah hari terakhir. Tunjuk pasca.
4: Tunjuk pasca. Banyak pitih lah. Scammer ni biasa dia target kita lah. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang benda tu kita pun tak tahu macam mana scammer ni boleh dapat maklumat kita. Tapi sebenarnya kita yang mendedahkan dekat laman umum lah berkaitan dengan family kita. Kita ni dah kematian suami ke, duduk bersendirian ke. Daripada situ terjerat lah dengan scammer lah.
2: Yalah, sebab kadang-kadang demo hok-hok tu duk join kita sebagai kawan Facebook ke mana-mana.
4: Betul.
2: Saja nak ita-ita dia. Bukannya nak sign sungguh pun nak tengok banyak piti ke dia ni. Okey, jadi sebab Abedik tanya dah terjerat tu orang muda ke orang lebih berusia dia. Jadi Makdo nak tahu juga statistik ataupun jumlah kes penipuan love scam ni khususnya di Kelantan kita.
4: Okey, untuk statistik yang ni berdasarkan kajian yang pihak PDRM buat lah. Bagi tahun 2025, kes yang dicatatkan adalah sebanyak 31 kes yang mana jumlah kerugian sebanyak 1.1 juta. Manakala tahun 2020 pula, daripada Januari hingga Jun, kes yang dicatatkan adalah sebanyak 17 kes dengan kerugian RM397,000. Kalau ikutkan dari segi ikut jantina lah. Jantina untuk tahun 2025, golongan lelaki ada juga sebanyak 5 kes. Untuk golongan perempuan ada 26 kes. Bagi tahun 2026, statistik Januari hingga Jun, jantina lelaki 6 kes, manakala perempuan sebanyak 11 kes. Kalau ikutkan tak sampai setahun lagi tu. Tapi kes tu dah Banyak tu dah.
2: Ne dah perempuan ne dah.
4: Ne dah lelaki.
2: Lelaki.
4: Lelaki ne perempuan sebelah.
2: Oh, banyak dah tu.
4: Banyak dah tu.
2: 17 kes dah.
4: Ya, setakat ni.
2: Ni.
4: Setakat Jun lah. Januari hingga
2: tu
4: Jun.
2: Tu pun mungkin dia mau tak report juga dia. Ada ko. Hok jenis malu
4: yang, ko. Yang hok ni ni hok kita dapat saksi hok report. Hok tak report apa sebenarnya ada. Mungkin dia malu.
2: Malu dah nak royak kata dia kena tipu dia.
4: Ya, betul.
2: Okey, Abdi, kita nak rehat sementara boleh kok? Abdi ni nak tanya lagi.
3: Tak betul dah.
2: Ha deh.
3: Bekali duk teriak tau dia nak tahu dia nak report balik.
4: Duk sedih.
3: Kemurung.
2: Takut anak ngepek dah deh.
4: Yo.
2: Ngepek-ngepek kan anak kau deh. Pasal senyap.
4: Sebab biasanya kalau kih bila kita kena masa kita kena scam ni, biasanya scammer dia memang bagi tahu kita dah. Jangan cerita ke family, jangan berkongsi. Lepas kita habis duit belaka dah tu. Barulah barulah kita pun ceritalah ke anak ke keluarga.
2: Itulah siennya dia.
4: Banyaklah.
2: Kadang-kadang siye pun sebab baru ya pecen contoh dia.
4: Ya,
2: boleh RM80,000, RM90,000 habis gitu. Ingat kau boleh lah belanja masa tua. Tak pergi umrah nak tahun. Dia orang kata. Perancangnya masa muda ni. Nanti boleh duit ganjare gak. Boleh pergi umrah tiap-tiap tahun.
4: Ya, betul.
2: Tapi gak bila dah habis gak tak ada gapo.
4: Tak ada gapo lah. Kalau saya boleh share satu kes saya yang saya pernah siasat lah. Kadang-kadang kita sebagai pegawai penyiasat ni kita pun rasa lucu juga sebenarnya. Ada satu kes saya tu pesara guru. Pesara guru bahasa Inggeris lah. Saya cakap secara umum lah. Jadi dia ni umur 72 tahun dah. Jadi kalau ikutkan jumlah kerugian yang dia alami sebanyak 200 ribu lebih. Jadi bila saya terima report ni kita ingatkan bila dah bercinta lama ya ni dia ni berseorangan ni kan ibu tunggal lah. Tapi sebenarnya masih ada suami. Dan kena scammer pula. Bukan scammer dengan orang biasa-biasa. Scammer dengan artis Korea. Love scam dengan artis Korea. Terlampau tak sup sangat.
2: Nenek itu kalau 72 dia. Tapi minat ke Korea.
4: Minat ke Korea. Lepas tu bukan biasa-biasa. Kalau biasa apa ni mak ada dengan Abedi dengar ada yang biasa ngepeng kowe tu. Limiho dengan Limiho. Saya pun terkejut pada mula-mula tu.
2: Abedi kenal Limiho.
3: Tengoklah rupa dia tu. Ngepeng tu.
4: Mak ada tak kenal tu.
2: Semak kali dia.
4: Semak. Cuma bila kita kalau kehle scam ni biasanya kita akan tanyalah macam mana boleh terpedaya sebab kali ikut kita tak pernah jumpa, video call pun tak pernah, hanya sekadar mesej kata-kata cinta sahaja. Tapi mungkin disebabkan tak sup tengok gambar hok semak-semak ke mana mungkin menyebabkan dia terjerat lah.
2: Tapi saya lah sebab ada suami deh. Tapi kira terjerat juga.
4: Ya, betul.
2: Jadi tadi Mak Dor dengan Abid diagak ni sebab kes sunyi tu.
4: Betul lah.
2: Sunyi juga.
3: Antara faktor dia.
2: Faktor dia.
4: Antara faktor.
2: Okey.
3: Kita berehat sementara. Lepas ni kita balik.

0: Kata dia, kalau lagu ni pandang-pandang jeling-jeling apa dik? Barulah dia mula dengar ngorak dia. Kalau love scan.
1: Dia panggil cinta berputih.
0: Cinta berputih. Nah, ya. Kalau love scan, dia bermula hai. Oh, salah nombor. Ya, ya. Nak mesej kau saing.
1: Mana okay. Ada cerita. Ya.
0: Abdi mudah faham. Abdi
1: mudah faham. Cepat puan mudah faham.
0: Alhamdulillah. Okey Abdi, kita masih lagi bersama dengan Inspektor Nur Fazila binti Baharum, Inspektor Kepolisan Am Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan.
1: Tadi kita tahu dah puan cerita berkenaan dengan statistik kes penipuan. Love scan ni.
0: Betul.
1: Jadi kita nak berhubung kait dengan ni juga, puan boleh puan jelaskan modus operandi yang biasa digunakan ataupun yang digunakan oleh suspek dalam kes penipuan love scam ni.
2: Okey, untuk modus operandi biasanya scam pada peringkat awal lah. Mangsa akan menerima permintaan daripada rakan lah melalui media sosial, terutamanya Facebook. Lepas tu seterusnya suspek ni dia akan menyamar. Dia tak akan tunjuk wajah realiti. Dia akan menyamar. Dia akan bagi tahu dia ni tinggal dekat luar negara. Dan profile picture dia pula, dia tak akan letak gambar sendiri lah. Macam saya kata tadi lah. Biasanya letak orang yang semak-semak. Selepas pada tu, dia pula dia bagi tahu dia ni kerja orang berkejaya. Contohnya sebagai jurutera oil and gas. Kerja hot sedap-sedap belakang lah.
0: Pilot.
2: Yang biasa kita tengok iklan lah. Jadi selepas start berkenalan, suspek pula akan bagi tahu dia nak sebagai tanda penghargaan kenal ni, nak atas hadiah daripada luar negara. Hadiah pula bukan hadiah biasa-biasa. Kebiasaannya atas barang kemas, beg mewah, kasut dan macam-macam lagi lah. Jadi selepas pada tu, mangsa akan dihubungi oleh pihak custom ataupun kurier yang menyatakan nak atas barang. Barang yang kenalan kita tak daripada luar negara tadi lah. Dan daripada situ, mangsa akan dikenakan bayaran.
1: Peringkat-peringkat lah tu.
2: Ataupun ada sesetengah tu kalau kata custom atau kurier tak hantar barang, ada sesetengah kes dia bagi tahulah, oh saya ni ada daripada luar negara ni, nak masuk ke Malaysia contohnya, dekat oil and gas di Sarawak. Jadi nak masuk duit luar negara tak boleh, contohnya bagi alasan gitu kan. Jadi boleh ke jadi boleh ke nak pinjam duit kita dulu. Jadi kita pun sebab dah ada tanda ada sayang, ada rasa sayang tu, kita pun transfer sikit-sikit. Jadi dia pun mengeluarkan kata-kata manis, dia kata nanti kita kahwin nanti dia bayar balik. Daripada situ kita mengalami kerugian lah.
1: Jadi maksudnya dia bui dengan kasih sayang, lepas tu hilang melayan.
0: Hilang melayan duit tu.
2: Ada setengah tu siapa pergi bergadai ada, pergi pinjam loan dengan bank pun ada macam-macam lagi lah.
1: Puan dia ada kau dia kecek sendiri dengan mangsa ni lah. Ataupun dia main WhatsApp
2: sahaja. Dia kecek ni. Lepas tu kadang-kadang tu ada setengah tu voice. Tapi voice tu
0: dia alih suara tu.
1: Boleh suara, boleh kau macam sarukan.
2: Tapi kebanyakannya suara sarukan kau tak ada lah.
1: Tak ada.
2: Tapi kebanyakannya yang mangsa yang pernah kita siasat hanya sekadar WhatsApp saja. Lepas tu WhatsApp dia pulak, kalau contoh bahasa Inggeris kan, bukan fluent bahasa Inggeris. Kadang-kadang tunggu terbalik.
0: Nak katanya, Google kali deh.
2: Ya. Berkemungkinan macam biasalah kalau kes scammer ni. Scammer ni tak akan bertapak dekat Malaysia. Biasanya dia akan bertapak daripada luar daripada
0: Malaysia
2: lah. Bahasa pun tunggu terbalik lah.
0: Jadi situ kita boleh tengok dah sebenarnya. Kalau dah, kalau betul-betul hijau, bekerjaya hebat, mesti bahasa Inggeris dia comel, lancar, molek dah.
2: Ni bahasa tunggal langgir.
0: Kadang-kadang dia kecek bahasa Melayu pun tunggal langgir juga.
2: Betul.
0: Jadi mungkin puan boleh kongsi jugalah dengan Mak Dor, dengan Abid Dik dan juga pendengar. Punca, apa berlaku kes penipuan, terutamanya scam ni?
2: Okey, punca utama, yang pertama lah, golongan yang terlampau aktif melayari laman sosial Facebook lah. Jadi mudah menerima permintaan rakan. Maksudnya daripada nak berkenalan, siapalah gawe kita kata. Lepas tu yang kedua, mudah tertarik dengan profil jejaka tampan orang kata. Tengok semak sikit kan. Berkenal lalu. Lepas tu daripada apa ni, saing jadi kogewe. Jadi seterusnya biasanya punca dia adalah disebabkan kesunyian lah. Sama ada baru sahaja kehilangan pasangan hidup ataupun macam tadi DJ kata tadi, yeah, kesunyian. Dan selain daripada itu juga ada setengah mangsa ni disebabkan mengalami apa ni, stres, tekanan dekat tempat kerja, boleh jadi juga. Dan last kali saya rasa berkaitan dengan apa ni, sikap wanita lah yang suka apa ni, pendam perasaan ataupun suka menyendiri. Yang tu juga boleh jadikan punca terjerumusnya dengan inilah love scam.
0: Love scam. Yolah, pendek kata tapi hok kebanyakan okay, perempuan lah deh.
2: Betul, kebanyakan yang
0: laki ni jarang.
2: Ha, kalau macam saya betul tadi daripada statistik golongan perempuan lebih ramai lah. Yo, dan golongan yang berkejaya dan berpencin.
0: Hok tu sebab memang dia mau target hok tu.
2: Ya, yeah, sebab dah ada duit.
0: Ada duit deh. Tapi ni mak ada nak tanyalah, adakah yalah memang kita tahu dah deh. Dia cek menerusi dalam Facebook ko. Ada dok macam dia tahu oh dia ni ada duit ni. Adakah ada kegiatan benda-benda gini membabitkan orang dalam. Ha, orang dalam bank ko contohnya.
2: Untuk maklumlah saya pun sebab kita pun di peringkat IPK kita pun ada terima banyak jemputan ceramah sebenarnya, dan kebanyakannya soalan yang apa ni orang tanya macam mana scammer ni boleh dapat maklumat
0: kita. Sebab kadang-kadang nombor telefon kita pun dia tahu.
2: Ya deh. betul jadi ada setengah tu kita nak cakap, kita nak tuduh contohlah pihak bank selalu maklumat kita tak boleh nak tuduh sebab kita tak ada bukti. Mungkin ada kebocoran maklumat daripada mana-mana ni lah, agensi lah. Boleh kata gitu
1: je lah. Siapa maklumat kita ni, siapa keluar negara ni?
2: Ya, sebab kalau skamer telefon lah, tak semestinya kes lah skam lah. Biasa kalau skamer telefon ni, dia tahu dah detail kita. Nama penuh kita, IC kita, alamat tempat tinggal kita. Kadang-kadang kita pun pelik. Daripada mana dia dapat maklumat tu. Kita
0: Itulah. Lari sikit lah daripada love
2: lari,
0: scam.
2: Lari love scam.
0: Sebelum kita pasal lagu apa ni. Sebab ada modus operandi hot terbaru puan. Bukan love scam. Ni scam jugalah. Dia hantar, dia hello kita. Dia yang kata, saya ni dari ni platform jualan atas talian. Awak ni dah terpilih untuk menaik gini-gini. Tak apa, tak payah bayar. Jadi dia pun setujulah.
2: Lebih kurang menang cabutan betul.
0: Setujulah. Lepas tu dia pun cuma dia tanya betul ke dok alamat ni, betul ke dok nombor nama ni. Siap tahu dengan umur kita. Lepas tu bila kita setuju, dia pun hantar barang. Memang hak pertama tu tak payah bayar. Tapi bila kali kedua dia hantar pula, kena bayar. Hak tu pun scammer juga.
1: Okey. Ingatlah, Mada. Kalau tengok orang comel-comel pejam mata rapat.
0: Mada tak apa. Bak tu habis dik.
1: Pasal wanita ni, wanita ramah. Habis dik tu celek mata tengok bola. Baik, kita dengar lagu sebagai budak kita bersama. Lepas tu kita klip mari bersama dengan Puan.
2: Okey.

0: kebanyakannya golongan orang yang profesional, orang yang berkejaya.
1: Waktu awak sedih sangat.
0: Dan sekiranya kena tipu, macam saya kata tadi, ambil tindakan segera, hubungi talian NSRC 997 dan hadir ke balai polis terdekat untuk buat laporan polis lah. Dan untuk makluman, pihak polis tak ada, ambil laporan polis melalui telefon. Nak buat laporan polis, kena walk in lah. Tu saja.
1: Polis pun tak ada masa nak telefon kita ni. Nak kata hutan kita banyak ni, banyak tu ni.
0: Ya, betul.
1: Tapi ada juga soalan daripada pendengar kita. Dia kata kalau panggilan telefon, hok senyap tu lagu mana kalau kita jawab? Dia rusing lah takut. Senyak pun, lepas ni mungkin transaksi ruik.
0: Boleh ambil data. Kalau kita rasa dah rasa pelik, senyap tu kalau boleh tu letaklah, tak payah nak dengar, nak dengar dulu. Sebab kita tak tahu, sebab sekarang ni ke zaman AI kan. Takut ada setengah, sebabnya ada kes terbaru lah, terbaru. Kita kecek telefon. Maksudnya dia dia call tu senyap. Tapi bila kita kecek, mungkin dia boleh ambil suara kita. Ambil suara kita, dia krik, mungkin boleh menipu orang lain. Jadi kena berhati-hatilah.
1: Zaman
0: AI pula.
1: Okey. Tu dia banyak lagi sebenarnya kita nak tanya apa ni. Tapi yalah, dekat pukul 4 dah ni, kita ni menghampiri 3:45.
2: Okey. Wei apa bunyi kata nak cari diri ya. Jadi kita we perlu dia lah.
1: Mana jedok ke mana?
2: Jadi gitulah. Terima kasihlah usah dia cara marunya kepada kita demi keselamatan dan juga keamanan masyarakat.
1: Betul.
2: Polis Diraja Malaysia beri nasihat dan juga panduan kepada kita semua-semua.
1: Nak royaknya saya. Ya, saya kau kita. Sebab itulah ambil cara. Kalau misalnya polis tak saya, biayanya kena scam lah. Malah nak pergi royak kat radio. Adoklah tu maknanya saya.
0: Dan kita pihak polis, untuk makluman kita pihak polis pun bermacam-macam cara lah. Kita buat program pencegahan untuk sedarkan masyarakat setempat lah. Tapi mungkin ada setengah orang ni dia tak ambil cakna lah. Kalau kita kecek pasal Kelantan kan. Tak ambil cakna, tak ambil kesoh kat ada sekeliling kita. Itu boleh menyebabkan kita menjadi
1: terjerat
0: mangsa,
1: juga. Terjerumus juga.
2: Jadi terima kasihlah kepada Puan bersama-sama dengan kita. Hari ini tetamu kita comel-comel molek. Tuan pun comel dan juga cerita dia lebih comel. Berkenaan dengan penerengnya dan juga maklumat kepada kita. Inspektor Nur Fazila Baharum. Siapa? Mok kah? Ya,
0: tak tahu.
2: Inspektor Nur Fazila binti Baharum, Inspektor Kepolisan AM Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kelantan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan berkongsi bersama dengan Abedi, bersama dengan Mak Adon dan juga pendengar Kelantan FM. InsyaAllah bulan depan marilah pula deh. Kita kasih benda lain pula. Kalau nak sebut pasal scam ni, bukan saja love scam, ada juga
0: macam-macam
1: jenis scam deh. 4-5 jenis scam.
0: Ya, betul.
1: Kini bau so ni Puan mari pula deh.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
3: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram Puan.
4: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
3: Okey, macam ni Puan, jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
4: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
5: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
4: Habis semua duit simpanan saya.
5: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
6: Hey, senangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
7: Kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
6: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
7: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
6: Jadi kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
7: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
8: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi

Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kita klik mari semula adik aku sebagaimana yang adik aku dan juga sebagaimana yang adik aku bersama-sama dengan kita tahu selama kini. Mm-hmm. Kita akan bersama hari ni hari Komis apa pukul 9 petang.
1: Betul.
0: Giliran siapa? Mado.
1: Mado.
0: Tak payah hosong lah dia.
1: Tak payah lah. Bukan main lepas bedik dah.
0: Payah sangat lah. Jadi amo nak royak berkenaan dengan bola, demo tahu berlaku peminat-peminat lebih harif lagi daripada kita waduh. Yeah. Tetapi kita berkongsi sepintas lalulah berkenaan dengan bola FIFA World Cup 2020 ni. Mm-hmm. Yang mana RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan ataupun Piala Dunia, bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni. Yang mana lo ni tu memasuki pusingnya yang keneblah. Pusingnya kedua 32 rancak berlangsung ataupun bersaing hebat untuk ke pusingnya neblah. Yang mana kalau kita tengoknya di antara pusingnya neblah ni pasukan-pasukan yang berjaya melepasi pusingnya ke-32. Mm-hmm. Iaitu Paraguay, Perancis, Kanada, Maghribi. Mm-hmm. Lepas tu ada lagi mereka syarikat dengan Bosnia dan Herzegovina. Telah pun berlangsung mereka melepasi ke pusingnya yang ke-16. Belgium, Brazil, Norway, begitu juga poni Mexico, England. Mm-hmm. England tengah malas semalam. Mm-hmm. Itulah antara negara-negara yang telah pun melepasi ataupun pasukan-pasukan melepasi peringkat pusingnya 32. Mm-hmm. Ada lagi beberapa perlawanan yang akan berlangsung. Uh-huh. Dan malam pagi esok 3 Julai deh pada. Mm-hmm. Spanyol akan bertemu dengan Austria. Mm-hmm. Austria 3 pagi. Portugal akan bertemu dengan Croatia. Mm-hmm. 7 pagi. Lepas tu Switzerland bertemu dengan Algeria 11 pagi. Manakala hari 1, 4 Julai itu ada ekor Australia. Australia akan bertemu dengan Mesir pada pukul 2 pagi. Argentina. Oh, ni habis di tunggu ni ada dia.
1: Argentina tu lah.
0: Tapi ni pagi lepas subuh lah ni. Argentina bertemu dengan Cape Verde. Cape Verde pada pukul 9 pagi. Manakala Colombia bertemu dengan Ghana pada pukul 9.30 pagi hari 1, 4 Julai. Itulah nak ayak bui perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung penentuan ke peringkat pusingnya neblah. Jadi pasukan-pasukan ni bersaing hebat untuk melayakkan diri ke pusingnya neblah. Itulah. Itu sebagai sepintas lalu lah. Kita tahu.
1: Pengetahuan bersama.
0: Ya, perkembangan
1: bola. Tapi kita nak cerita pasal bola juga, Abdi. Ya. Kita nak suruh dengan ni dulu.
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihon memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Itu dia.
0: Kuih yang kita ni, kuih ni.
1: Mado nak sebut go, alih, tapi dia tak jadi. Yang ini dia jadi macam, krik.
0: Baik, kita ke soalan kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM. Mm-hmm. Hadiah sumbangnya Regulus Sport Swear. Gak boleh?
1: Sport ke apa? Sport
0: tu wear.
1: Sportwear.
0: Nyolo kali.
1: Tak apalah.
0: Tak apalah.
1: Nanti kalau menang gak tanyalah balik. Gapo penyelarah dia tu? Hadiah gapo kita tak dengar molek hari tu.
0: Regals Sportwear.
1: Jadi dah. I'm the same. Okay, soalan dia.
0: Okay, antaranya soalan dia. Soalan ni. Mm-hmm. Antara berikut negara manakah yang merupakan salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030.
1: Dia boleh ke kita bui A gini, B gini ke lagu mana? Jawab dia lagu mana?
0: Kita bui deh A Perancis, B Itali, C Spanyol juga. Kita bui ABC lah deh.
1: ABC.
0: A Perancis, B Itali, C Spanyol.
1: Lagu mana buat soalan ni? Boleh telefon Mak Adan dan juga Abang Dik 743-3858 ataupun 748-8930.
0: Boleh telefon. Boleh.
1: Okay, hello.
3: Hello.
1: Ya.
0: Siapa ni?
3: Ni Pak Seli.
1: Pak Seli tak menang lagi dia hadiah. Kau menang dah.
0: Menang dah,
3: Pak Seli. Tak lihat. Tak apa, Mak Adan. Tak telefon, tak apa.
1: Tak. Dak bukan dah menek kau dak lagi.
0: Syarat dia gitu Bosu. Nak mana?
3: Dak beri kau supaya dak lagi.
1: Tak ada
0: lagi. Okay, jawab Bosu. Jawab.
1: Dak lagi boleh jawab.
0: Jawab selalu Bosu.
1: Jawab dia.
3: Itali tu B ya.
0: B. B jawapannya. Tak nampak aku dia. Pakai spek dah tak nampak.
1: Bosu.
0: Ya. Nanti kita cari jawapan lain. Bosu,
1: kita maaf. Abang ini buat suspend lah. Aduh, terima kasih banyak Bosu Lee.
0: Terima kasih Bosu, cuba.
1: Letak lah kau ke mana tu. Okay. Soalan dia, kita nak tahu jawapan A, B atau C. Hello?
4: Hello?
1: Ya, siapa ni?
4: Kak Yati dari Kota Baru.
1: Kak Yati tak menang lagi, kau menang dah?
4: Dok lagi ni baru dah telefon ni.
1: Okey, dok kita saja dah tanya. Kalau menedoh nak ikut orang lain ni. Okey, jawab dia ke Kak Yati?
4: Rasa si Spanyol.
1: Spanyol. Apa dik kan apa dik?
0: Spanyol.
1: Ambil dik pun mikir ni biasa.
0: Siapa nama tadi?
1: Kak Yati.
0: Kak Yati. Betul lah Kak Yati. Tahniah Kak Yati.
4: Dia
0: begini. Nak royak je mana. Habis disebut sekali dengan jawapan tadi demo tu. Jadi C tu kan? Spanyol. Bawah pula C. Spanyol. C lah jawapan. Aduh, nakal tu.
1: Okey, Kak Yati, tanya.
0: Kak Yati,
1: jangan letak telefon.
0: Hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regals. Baju Sublimation di Pasir Hall.
1: Terima kasih banyak-banyak kepada penyumbang hadiah kita. Kita dengar lagu dulu dah. Baik. Sebab Mak Adah tengok Abedik tu kau pening tu.
0: Betul lah.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: adik saya habis sore. Nama ke tiba-tiba kena scam. Tak boleh lah, bahaya juga sebenarnya. Jadi gapo-gapo hok kita kosi abadi, dan juga info umum, kita kena ambil cara. Kalau kita tak ambil cara, rusin takut kita pun terjerat.
1: Itulah pakat peringat pelakon lah. Jadikanlah pengajaran pedoman dalam kehidupan kita. Hok mana telah berlaku, kita tengok dalam televisyen kok, baca surat khabar kau deh, internet dan sebagainya, TikTok kau, tolong beringatlah kau. Cuma kita rasa suka hati lah mana eh. Suka hati belah mana sebab pemasuhan cas ria. Biasa ke kita ambil duit, bukan bank yang sama lah. Kalau bank sama tidak tidak cah.
0: Contoh habis di bank A, lepas tu habis di pergi ke ATM bank B. Kena cah lah.
1: Betul.
0: Kalau dulu.
1: Jadi start 1 hari bulan 7 kita tengok kosong-kosong. Maksudnya ia tidak cah dah. Pemasuhan cas ria bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik, wang automatik ATM ataupun dia panggil smart resale machine. Dia panggil SRM. Bermula 1 hari bulan 1 Julai. Ini boleh mengeringkan beban kewangan rakyat lah. Ini kata Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizah.
0: Ada setengah orang dia buat emoji gelok abdi apabila dia baca boleh meringankan beban rakyat. Tapi jolo, sekiranya tempat kita tu hanya ada mesin ATM A je contoh ni, tapi akaun kita bank B. Lepas tu kalau setiap hari abdi ataupun dua tiga kali seminggu lah kita pergi ambil PT deh. Kalau 3 hari, 3 yard dah. Kalau sebulan, kita pergi 10 kali bank lain. Berapa dah? Jadi, betul lah tu dok. Boleh meringankan jugalah. Dok tolak seria-seria seumur-seumur dalam bank kita. Kalau lama banyak-banyak, 10 yard dah. 20 yard dah.
1: Banyak kalau lah. Tambah-tambah kita ni duduk ala kapur. Ada sebutir tu lah ATM. Jadi, kita duduk cocon ataupun kita duduk ambil PT seumur. Jadi kerik lah seria-seria dia cah.
0: Dia tolok-tolok ni.
1: Jadi loaninya tidak dicah dah. Dia kok ambil lah bank mana-mana, ATM mana-mana sekalipun.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Itulah. Dan persatuan bank-bank di Malaysia bersama persatuan perbankan Islam dan juga institusi kewangan Malaysia serta persatuan institusi kewangan pembangunan Malaysia memaklumkan bahawa langkah ini membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad.
0: Alhamdulillah. Satu inisiatif yang baiklah daripada kerajaan kita untuk rakyat.
1: Kurang-kurangnya merengekkan beban.
0: Meringankan beban.
1: Itu dia.
0: Betul. Okey, Abdi, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asah hari ini, zon 1 pukul 4.44. Zon 2 pukul 4.45. Hak duk basu, hak duk setiu pukul 4.42.
1: Itulah. Sebagai panduan kita bersama lah tu ni. Jadi kita masih lagi bersama dalam apa khabar orang Kelantan akok. Kelantan FM, ada sokmo.
2: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Ya, bila-bila kita dengar lagu, bila-bila kita berkongsi, mana boleh, mana boleh kita tahulah ni. Uh-huh. Jadi kita tahu lah ni ada kok cuaca kita tidak menentu. Mm-hmm. Eh, bukan saja di Kelantan, di sebelah luar Sopo Toloyo aja ada yang melibatkan banjir kilat dan sepamonyo lah, banjir macam di Perak ataupun di Selangor. Dan kita di Kelantan ni ada kok kalau ikut pada jangkaan lah map Malaysia, yang mana sebelah petang lah. Sebelum petang untuk hari ni, jadi oyak ni ada tempat-tempat yang terlibat, ada tempat-tempat yang tidak. Sebelum petang, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Mana kalau malam pula, ribut peti juga di beberapa tempat. Jadi kalau kemarin pun, ya Allah sengerti adik aku, ribut dengan kuat sekali. Dan kita harapnya di kalangan kita jagalah keselamatan kita, anak-anak kita lah. Duduk apa ni, hak duk main bawah-bawah pokok kau berapa tu membahayakan kita lah. Tidak nanti kau tumbuh pokok ada jatuh dahan apa pada dah. Jatuh diri yang atas pala pada dah. Tu nak oyak we bahayanya.
1: So, ada puya-puya gila ni. Yeah. So kau tu kalau misal wonyo jatuh atas pala kau habis di learning deh. Dengan ribuknya.
0: Betul lah.
1: Beringat lah.
0: Betul lah. Nak oyak bui kadang learning lah. Kita ambil perhatian lah. Dan juga pakak-pakak berwaspada dalam keadaan Elon ni lah. Begitu. Baik.
1: Okey. Pukul 5 kita bersama dengan siapa Abdi? Hari ni Abdi? Rampai budaya kayanya bahasa.
0: Hari ni bersama dengan Tuan Mushi Dewa Bahasa dan Pusaka. Tuan Haji Muhammad bin Harun.
1: Okey. Haji Mak kita lah. Mak adanya tak ingat. Moga minggu lepas. Cikgu lah ni.
0: Cikgu lah. Dia dua tu ya. Ada, tak ada bertiga.
1: Kira tak ada.
0: Cakap ni lah. Cakap ni.
1: Tak ada nama ni. Mushi, Tuan Mushi. Sidi Abdullah.
0: Sidi Abdullah lepas pecah yang kemari. Lepas pecah yang kemari. Ya, ya.
1: Buat pecah pun tak tahulah tu boleh kedok dia
0: mari, mari pun panggil madu lah minum-minum air
1: minum lah dia tu pun tak mari dah ada pagar ada luar pagar panggil
0: ya madu tu bila madu nak minum air kat gitu
1: apa Abdi tak masuk tak boleh Abdi malu
0: bukan jadi Abdi dia masuk konti pula nak kecek Abdi
1: jadi rindu
0: lekat tu bank nak kecek
1: betul lah tu tapi nak oyaknya gitulah perjalanan hidup kita Abdi lo ni kita rasa macam kita boleh buat macam-macam. Boleh. Nak ambil hijau ekor ni boleh. Nak ambil hijau ekor tu boleh. Tapi bila sampai masa, orang suruh rehat, kita kena rehat lah. Untuk, yalah, walaupun kadang-kadang kita mikir, kita segar lagi. Tapi, masa untuk rehat, kena rehat.
0: Adalah. Apa ni, masa-masa dia kita kena adalah. Ada mana-mana pun. Ada time semayang, ada time makan, ada time main, ada time hijau. Kalau hijau seterik je,
1: Tak boleh juga.
0: Tak kena ke lagu kita ni. Baik. Kita bila-bila tunggu asal ni, Mak Dia ni.
1: Boleh dah pasal lagu tu.
0: Boleh dah?
1: Boleh dah.
0: Jangan waksal lah pasal asal. Buka masa dia lagi. Pasal lagu boleh.
1: Pasal lagu boleh
0: kita dengar lah hiburan kita bersama.
1: Nalim Mak Dia dah lah. Mak Dia jaga asal.
0: Tak lagi.

Adik aku, Om Sam dengan Abidik dan juga Mado. Sementara lagi tepat pukul 4.44 minit petang, akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin bersama dengan anda pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan saja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita. Ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya. Bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, tapi seluruh isi tempat tersebut. Rumah kalau banjir misalkan katakan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil. Maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji, bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman. Mereka bertambah dekat. Mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyiaranjakim. Nida

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diyati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diyati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas simakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan pelur berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Terima kasih kepada pendengar Kelantan FM yang terus setia bersama dengan Abis On Air. Dan kita masih lagi bersama dengan kedai pakaian beraneka, bertema macam-macam lah. Kita duk cari seumur payuh, okay? Kita bersama dengan Kak Surya kita ni lah, pemilik di Surya Gallery. Sebelum ni kita dah tanya macam-macam soalan dah berkenaan dengan pakaian yang disediakan di galerinya lah, galeri milik Kak Surya ni. Nah, tapi ada lagi soalan kita nak tanya ni, Kak. Bereh kau untuk kita teruskan.
1: Bereh. Hari ni terjumpa pula ni. Jumpa boleh tanya pula lah.
0: Nak tanya lagi. Apa? Tak puas. Nah, tak puas orang kata. Mm-hmm. Jadi kita nak tahu, dah banyak ni beribu-ribu pakaian ni ke yang ada ni. Yeah. Apakah jenis pakaian orang kata yang paling popular? Kita nak tahu dalam kalangan orang lelaki dulu.
1: Oh, untuk orang-orang jatah, Kelantan.
0: Betul, orang jatah.
1: Yang paling popular buat dia mari nak sewa tu, setakat ni baju jenis ala-ala Kesultanan Melayu, Melaka dulu.
0: Tradisional
1: Melayu ni dia jenis pakai macam baju pendekar tu.
0: Tanjak ke apa semua tu, kerih ke apa semua.
1: Samping apa. Lepas tu dia pakai sekali dengan apa kata selipar dia tu deh.
0: Capal.
1: Capal dia. Ya sekali dengan hak tu. Hak tu lah hak famous lah ni sebab dia macam sesuai untuk kebanyak ke tema.
0: Okay.
1: Jadi bila orang mari sewa tu, banyak lah kita sedia. Maksudnya hak ada dengan songket penuh ada. Ada hak songket separuh pun ada. Jadi tak payah husing kata mari je kedai tu hok dekat-dekat tu saya kata boleh duk tanya dari telefon je kata mari tu baru pun hati tengok depan-depan.
0: Sebenarnya gitu. Kak Surya maksudnya galeri kak ni pun kak war-war ke melalui gapo supaya orang tahu ni.
1: Supaya orang tahu lebih ni lah ni saya banyak guna TikTok lah. Orang mari tanya
0: media sosial lah.
1: Orang mari kok saya tanya tahu mana di Surya kita tengok daripada TikTok. Kalau duk tanya banyak-banyak tu 90% jawab TikTok. Hok lain tu ada lah Facebook-Facebooknya. Sebab lo ni ke orang-orang muda lo ni pun generasi lo ni dia suka tengok video pendek dekat
0: betul.
1: TikTok
0: tu. Betul. Jadi guna keperluan media sosial ni lah.
1: Untuk kita ayak ke orang ramai lah.
0: Betul. Okey, jadi tadi kalau si dah tanya orang jatuh deh. Pilihnya baju lagu mana? Lagu mana pula dengan orang Tino? Orang Tino ni mungkin banyak lah sikit deh. Gana pula pemilihan untuk orang Tino?
1: Pemilihan orang Tino ni kita tahulah orang Tino ni Kelantan nak jangok deh.
0: Jangan. Orang kata kalau nak pergi event tu kat dia nak dia lah paling menyelak.
1: Dia lah ni. Kalau ada tani
0: kalau ada tani best dress tu biar dia hok menang.
1: Jadi hok Tino ni lek lah sikit kita kena buatnya. Patu gak no kata hok Tino ni kena ada perinci halu patu perinci pula nak bling-bling lilak-lilak tu. Jadi bila ada hok Tino mari kebanyakan dia noknya full set lah aksesori terus full set. Maksudnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki dia nak kita sedia dia contohnya lah kita okey saya bagi contoh ke Syirah macam dia kata nak baju tema Cik Siti Wang Kembang deh. Kalau hak tu gak rumit sikit nak pakai dia dia bukan mari saja nak sewa dok dia terus pakai.
0: Maksudnya di galeri ni maksudnya kak sediakan juga perkhidmatan untuk maka.
1: Dok maka
0: sebelum pergi event tu kira pergi pakai situ
1: boleh sebab ada orang dia tak tahu banyak orang kata benda nak pakai dia ni lah di lingur lah di tekok lah.
0: Yelah aksesori banyak sikit ni.
1: Jadi contoh macam ada hari tu dia nak pakai pukul 12 tengah hari di event dekat hotel mana ni. Dia pergi dia siap make up dah. Dia mari dia siap make up dia mari so kita pakai. Kita pakai buat kalau dia mari waktu operasi kita gak buat beres. Jah kita nak tolong pakai dia. Jangan banyak kotes gak orang kata. Kalau kita nak pakai sendiri ni lama jugalah.
0: Mungkin kita tak tahu juga kak cara nak pakai lagu mana ke apa semua. Jadi memang perlukan bantuan daripada Kak Surya lah.
1: Boleh lah kata kita pakai.
0: Okey, dan tadi kalau kita dengar hok susahnya kata pakai yang tradisional dia. Tetapi menarik juga untuk mungkinlah pendengar juga nak tahulah selain daripada tema-tema biasa, tema tradisional, English style apa semua ni ke. Mungkin ada lagi tema-tema lain yang disediakan hok orang kata hok pelik-pelik, hok menarik, hok orang jarang dengar ataupun mungkin boleh Kak Surya kongsi ke bersama dengan pendengar Kelantan FM ni.
1: Okey, selain hok tema-tema hok Syirah sebut saat ni tu, kita ada juga tema hatu.
0: Dia mari dengan hatu pun ada juga.
1: Alik petang ni tak apa kalau malam ni nangis.
0: Malam kita tak kecek
1: dah. Jadi tema baju hatu, vampire ada. Baju animasi-animasi. Macam kita kata kartun. Dulu kita tengok budak je pakai baju kartun ni. Macam betul? Snow White, Elsa, Frozen tu deh. Di Surya Galeri kita ada juga untuk dewasa. Jadi saya dewasa pun kita sedia daripada, kata daripada saya S sampai XXL ko. Ha, you nak baju gapo? You nak jadi puteri gapo? Ha, kalau budak-budak dulu kita duk tengok cerita je. Ha, jadi loninya dia kita boleh realisasi untuk bertema ni lah. Ha, dia ada orang tua buat tema movie character kata. Ha, movie nak jadi gapo? Lanu, hatu, hatu kat lima. Ada berlakon dengan rambut pelesunya ada siap-siap.
0: Yalah. Lah. Jadi adakah macam ada antara pakaian-pakaian ataupun aksesori ni yang kat Suria mungkin terpaksa tepuh daripada luar negara ke? Yelah, kadang-kadang ke di Malaysia ni agak susah juga kita nak dapat ke kostum-kostum ni kak.
1: Ha, ya ya ya betul. Uh-huh. Ha, macam saya dah kata kena tepuh luar negara. Luar ni muka senar eh. Kita okay. Tengok ke apa tu? Shopee dia.
0: Online lah.
1: Online. Kita tengok online tu. Okay, bila kita tengok contoh tak ada di Malaysia ni dia. Tak ada di Malaysia. Bila kita tengok don't perlu ke rambut palsu. Hok lagu mana ni? Panjang mana? Mm-mm. Jadi bila stok di Malaysia tak ada, memang kita akan ambil daripada luar negara juga lah.
0: Okay.
1: Ha, kostum-kostum pun kebanyakan ke kalau benar kalau tak ada di luar negara pun dia tak memenuhi syariat juga benar. Saya suka seksi. Jadi saya kurang je benar baju seksi di kedai ni sebab kita orang Kelantan. So banyak orang Melayu dia. Jadi saya terpaksa jahit.
0: Jahit kostum. Pula. Maksudnya nak bagi Tok Sumi nampak seksi baju tu.
1: Kita kan banyak orang Muslimah kita sedia. Jadi kita tengok contoh Snow White kalau kita tengok seksi. Tapi kalau kita buat ni Muslimah molek. Tutup molek. Tak ada duk nampak terdedah mana-mana. Jadi kita modify design gitu untuk memenuhi syariat kita di Kelantan ni khususnya.
0: Agak menarik tu, baguslah lagu tu deh. Okey, jadi nampaknya Kak Suria setakat ini sahaja untuk episod kita yang ketiga ni. Agak
1: jumpa.
0: Menarik, memang menarik. Kita tak akan berhenti di sini. Selepas ni kita akan tanya banyak lagi ni sebab Syirah rasa memang ramai pendengar kita ni tertarik. Dengan orang kata
1: macam-macam baju.
0: Dengan di Suria Gallery ni mungkin mereka pun orang kata tak seka. Katanya ada rupanya perkhidmatan sewa baju yang pelbagai yang bervariasi ni di negeri Kelantan. Jadi untuk hari ni setakat ini sahaja, jangan lupa nantikan lagi episod yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi.

0: Galik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok ngoti gege rata. Gata gelebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebat kuah laksa. Ike selayah, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kingo mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita. Sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mak Do bersama dengan adik kakak dalam rampai budaya Kayonyo Bahasa. Edisi Khamis 2 Julai 2020 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan pembicara Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
3: Setelah kita
2: tak temu 2 minggu tuan Munshi, mari pula hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan kayunya bahasa kita. Tuan Munshi sihat molek deh.
3: Alhamdulillah ada. Setakat ni lah.
2: Biar sihat lah sepanjang tahun ni.
3: Ya, insyaAllah. Lepas
2: tu nanti ujung tahun ni kita doa biar sihat pula.
3: Amin.
2: Okey. Jadi silakan untuk permulaan ni Tuan Munshi.
3: Ya. Terima kasih Mak Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo tengok Mak Dah ni berasa ceria sama Mak Dah ni.
2: Nali ingat kena nampak kau besar.
3: Tapi aku tak nampak dah tu ada eh. Jadi adik kakak ambo yang ambo kasih sekalian selamat beristirahat lah. Pada waktu Jumengu ni kerana kita ni apa ni oleh ke sehari dua ni nampak hujan ada ni. Bekali orang kerja panah pun dia kelih awal takut hujan dan sebagainya lah ada ni. Cumanya ada kita kita masuk bulan Julai. Dua hari bulan Julai.
2: Dua Julai dah.
3: Orang tua ambo dia pesan tak mau kalau masuk duduk atas Julai ni. Dia kata beringat sikit dia kata. Pasal Julai ni dia ala kelar hujung takut jatuh bau.
2: Jolah juga tu. Naling. Nak pakai patah riak tak usah.
3: Patah riak tak boleh juga. Pasal ada pengalaman medah ada. Baik. Ujung minggu kita di Kelantan ni hari kami dan hari Jumaat Sabtu tak. Amun nak beri pesan ni lah sikit ada. Nak pesan lah. Amun kita boleh-boleh duk buang dah deh. Kita hak berkeluarga tu kalau boleh curi masa untuk masa yang berkualiti mana deh. Dengan anak-anak. Kalau boleh lah mak dah deh. Kita pun anak cucu ramai juga dah mak dah. Beberapa aktiviti yang boleh kita buat untuk kita isi masa berkualiti. Hari Jumaat, hari Sabtu. Betul ni pun boleh dah.
2: Sebab ini kami. Balik awal.
3: Balik awal dah. Contohnya masa berkualiti yang boleh kita gunanya mak dah contohnya aktiviti kita makan bersama mak dah. Tak perlu kata masuk restoran besar-besar mak dah. Kita anak-anak kita buang anak-anak kita. Di kedai roti cana. Tak bodoh.
2: Roti cana tak bodoh dia.
3: Tak bodoh.
2: Suka dah budak-budak.
3: Suka dah budak-budak duduk ramai-ramai kat buah. Masa tu kita boleh tanya khabar dia dan sebagainya. Ataupun kita bersia-sia. Naik kereta, pakai somak lah kereta. Kita buat jalan. Boleh-boleh buah, tanya khabar dan sebagainya. Bersia juga tu, Madu.
2: Beli locing lah.
3: Beli locing.
2: Takut lapar.
3: Takut lapar, dok. Ataupun kita bersenih. Dok, kita bersenih petai-petai gitu. Buat jalan kaki ke datang tali air. Rumah kita ada tali air. Anda ni. Ataupun kalau ada dia ajak anak-anak masuk.
2: Tosi. Takut kubek. Baik gimana kedai lah kecek.
3: Ataupun aktiviti berkualiti juga ada. Jamila ni musim bola. Ajak anak-anak kita.
2: Tengok bola sekali.
3: Tengok bola sekali. Betul? Letak muk pula apa ni. Bawa makan ni letak atas meja. Kita pakai makan. Pakai bersorok. Tak apa kita dalam keluarga kita. Inilah mak kita panggil masa berkualiti.
2: Betul.
3: Ataupun kita main permainan ringan. Katuk badminton. Kau ada pupu-pupu yang berdepan tangga. Sokoh hilah. Sangat penting kerana waktu learning mak doi. Waktu dia kata zaman gapo mak doi. Zaman media sosial mak doi.
2: Orang
3: sibuk dan orang galik dengan gadget. Bila galik dengan gadget, ia pertamanya dia tak ada komunikasi. Hubungnya kita pun agak jauh sikit. Jadi kita kena cari dan curi masa berkualiti bersama-sama dengan keluarga. Amor tu sebenarnya supaya orang tua kata supaya basuh kain. Orang basuh kain lagi mana-mana. Dia cuci kain. Lepas tu tangan kita cuci juga. Nasihat korang, ambil sendiri pun boleh
2: untuk
3: juga.
2: Kita juga.
3: Untuk kita juga. Lagu tu lah. Jadi kita waktu yang berkualiti pada hari Jumaat Sabtu ni, kita beri tumpuan kepada anak dan keluarga kita. Kerana keluarga kita ni, kalau tak ada mereka, berkali kita tidak boleh hidup dengan bahagia lah.
2: Ada kesik lah dalam
3: hati. Kesik lah tu. Supaya ambil, lo ni lah madu tinggal dengan orang tino di rumah kat kelik-kelik.
2: Kesik juga adik.
3: Gitu deh. Jadi, gak lagu tu lah adik kakak. Sebagai mukadimah kita untuk kita sama-sama renungi lah. Perkara yang molek ni lah. Adik? Ada deh. Seterusnya ada deh. Sebelum kita masuk ke gelanggang kita. Dewan Bahasa dan Pustaka minta supaya ambo uar-uarkan kepada adik kakak kita yang mendengar siaran kita pada petang ni. Dewan Bahasa dan Pustaka Loni, dia mengundang adik kakak hak mana duduk jauh, ada duduk dekat, duduk di Kelantan ko, ataupun duduk bega-bega ni, dia mana duduk? Bega-bega ni maksudnya besuk ko, dekat-dekat je lah deh.
2: Sempadai golok ko deh.
3: Mari lah Kota Baru ni kerana Loni ni ada dia panggil Pesta Buku Pantai Timur. Dia kebetulannya Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur tu dia diberi satu roruai. Roruai ni maksudnya gerai lah. Beri satu gerai untuk dia apa ni jual buku lah. Jual buku untuk adik kakak. Dia sebenarnya Pesta Buku Pantai Timur ni mada bermula 25 Jun. InsyaAllah akan tamat pada 4 Julai hari Sabtu ni. Mana dia? Hari Sabtu ni. Mula 8 pagi hingga 9 petang. Mana tempat tu? Tempat kita suka lah. Aras 2 di Maiding Mall.
2: Bukan kita pergi situ.
3: Masih tu pun. Kalau pergi situ mak doi. Hak ambo sebut tadi. Masa berkualiti tadi. Kan boleh berlakon.
2: Betul.
3: Makan pun boleh. Tidak ngepi Maiding ni. Nak royaknya masa berkualiti. Lagu tu pun boleh juga.
2: Sebab tak. Budak-budak minat pergi pasar raya.
3: Ya. Dia minat dia. Kalau hak kecil-kecil tu. Dia nak jepuk kau tu. Nak jepuk kau ni. jadi selekai lah adik kakak. Kerana buku-buku hak dijual di reruai Dewan Bahasa dan Pustaka tu. Ambo rasa dia ambil kesempatan untuk buat potongan dan sebagainya lah. Bayarkanlah majalah Gos Ria. Majalah tahun 2025 dijual dengan Gos Ria. Padahalnya majalah ni ada harga 6 Ria, 7 Ria, 8 Ria. Gos Ria ada jual. Dan potongnya ada 25% buku-buku terpilih. 30 hingga 50% untuk judul-judul buku semasa. Jadi selekeh lah dekat kawai. Kita ambil peluang ni untuk kita beli-beli buku lah untuk anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya berkaitan dengan betulkan yang biasa, biasakan yang betul.
2: Betul.
3: Hari ni nak bincang dengan adik kakak berkaitan dengan gelaran doktor.
2: Okey.
3: Doktor. Kalau kita sebut doktor ni, Mak Doi, kita boleh buat siapa gelaran ni, Mak Doi?
2: Dia tanya kau ni?
3: Tanya mana?
2: Kalau hok belajar perubatan.
3: So
2: lagi hok ambil PhD.
3: PhD. Dua tu doktor ni. Hak doktor-doktor kah pun dok anda ni.
2: Hak tu tak berani. Tak berani
3: Sebut. Betul lah tu mana tu. Jadi dua tepat doktor ni diberi apa ni diberi kepada ia pertamanya orang yang belajar dalam bidang pengajian perubatan. Mm-hmm. Ada juga ada orang ngaji dalam bidang perubatan tapi tak boleh hidup tu. Mm-hmm. Misalnya kalau dulu dia panggil HA lah ni dipanggil MA. Pembantu perubatan. Mm-hmm. Ataupun jururawat tak boleh juga. Jurupulih anggota tak boleh juga. Farmasi tak boleh juga.
2: Farmasi tak boleh juga.
3: Tak boleh juga. Dia banyak juga kita dalam perubatan tapi tak boleh doktor lah dia tu. Hak boleh pergi doktor. Maksudnya, kalau kita tengok dia kelulusan dia MBBS dengan MD. MBBS tu maksudnya apa ni Bachelor Medicine ataupun Medical dengan Bachelor Surgery. Perubatan dan pembedahan. Ada. Ataupun MD. MD itu maksudnya Bachelor Medicine Doktor, Doktorate. Gitu dia. Ada. Jadi hak tu tu hak kelulusan perubatan ada. Hasa lagi kadang-kadang nak suka juga ni. Rupa-rupa menjadi realiti juga ada. Gini ada. Adalah orang tua kapo dia kata orang tanya anak kerja gapo dia tanya. Anak ambo kerja misi dia kata. Berapa tahun dah? Dekat 20 tahun dah.
2: Jadi doktor dah.
3: Bekali jadi doktor dah paling long. jangan suka ada. Ada dalam karangan jururawat, dia ngaji buat ijazah, dia ngaji buat master, dia ngaji buat PhD, akhirnya jadi doktor dia.
2: Sebab PhD tu.
3: Kenapa PhD dia? Jadi orang tua tu betul tu.
2: Bukan 20 tahun dah.
3: 20 tahun dah. Mungkin dia ada apa ni ada semangat, ada cita-cita, aspirasi dia tinggi untuk dia meneruskan pelajaran dia pada dia. Jadi kita tak secara lah harga apa ni, lagu mana dia boleh dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak tengok dari sudut bahasa. Lagu mana kaedah penulisan dia, lagu mana cara penyebutan dia. Ada seorang kawan saya, dia bertanya saya, Mushi, apa ni, acu betul dia kata, apa ni pendapat saya adalah pada saya dia kata. Kalau doktor perubatan, masa di name tag dia ni kan tanda nama dia ni ada dia tulis DR D huruf besar R huruf kecil. Kemudian apa ni kalau doktor falsafah dia tulis DR juga tapi D huruf besar R huruf kecil. Jadi saya pun nak suka jugalah sedangkan dia ni orang berpelajaran tinggi dia orang memang ada DR jugalah dia ada. Saya pun apa ni sebut dia ginilah ilmu berkaitan dengan doktor ngaji tinggi sampai PhD tu saya tak ada tetapi ilmu bahasa insya-Allah saya tahu dah kita tengok dari segi bahasa kita rujuklah mana-mana ruang bahasa PRPM ko dewan kamu dewan ko dan sebagainya. Apabila kita nak ringkaskan doktor tu makdo dia mesti sama macam ada. D huruf besar, R huruf kecil dan noktah. Tak kena ada noktah. Kita nak tulis apa-apa. Misalnya, DR noktah Ali bin Abu. Doktor Ali bin Abu. Begitulah juga jika dia tu ada PhD. DR Ali bin Abu. Has baik-baiknya untuk membezakan dia doktor perubatan dengan doktor falsafah ni dia dalam penulisan dia bubuh dalam kurung ni ada. Kalau doktor perubatan dia bui kelayakan dia ada. MBBS. Ataupun MD. Kalaulah dia doktor falsafah dia buat PhD koma linguistik macam saya PhD linguistik. Gitu contohnya dan ada.
2: Jadi kita tahulah dia.
3: Kita tahulah dia ni doktor falsafah ke doktor tu deh. Gitu ada. Jadi itu dari segi penulisan apa ni diat sama ada huruf kecil ke huruf besar. Kedua-duanya sama ada dia doktor perubatan, saya ulang balik. Doktor perubatan ke doktor PhD ke mesti ditulis dengan DR. DR tu huruf kecil, D huruf besar dan mesti ada tanda noktah. Mana kalau PhD ada, cara kita nulis tu biar betul juga tu. P huruf besar, H huruf kecil ada. P
2: P huruf besar, H huruf kecil.
3: Lepas tu D belakang huruf besar.
2: Oh, D tu huruf besar.
3: D huruf besar. Bapa dia buat lagu tu, Mak Doi? Kerana PS tu filosofi. Manakala D tu ialah doktor. Doktor of filosofi. Jadi sebab tu dia ringkasan daripada filosofi tu, PH.
2: PH.
3: Gitu ada. Okay. Ia dua patuh kata tu. Doktor filosofah lah. Baik, sebenarnya dari segi apa ni asal-usul perkataan ni Mak Do deh. Perkataan doktor ni sebenarnya berasal pada perkataan Latin. Bahasa zaman dulu lah. Bahasa apa, siapa tu? Hercules. Ini berasal pada perkataan tu lah. Tetapi telah dipinjam masuk oleh apa ni, dipinjam masuk oleh bahasa Inggeris, dan kita pula pinjam daripada bahasa Inggeris ada. Sebab itulah kita eja pun doktor. Gitu. Sebenarnya asal perkataan ni, sebenarnya doktor ni maksud dia pengajar.
2: Guru.
3: Dia tak terbit lagi sebelum masuk ke dalam bahasa Inggeris. Dia tak terbit lagi perkataan doktor ni rujukkan pada doktor perubatan. Doktor hak asalnya doktor pengajar ataupun pakar dalam sesuatu bidang. Gitu Mada. Jadi saya ulang balik. Sebagai kesimpulannya, kita kena hati-hati dari segi penulisan doktor ni. Beringatlah dok. Kalau kita nak menulis ke, nak dapat pengetahuan lebih lanjut, kena tanya dia dulu dah. Ataupun risik-risik tanya lah. Tanya-tanya dia ni doktor perubatan ke, apa ni.
2: Ataupun falsafah.
3: Falsafah. Dia kalau doktor perubatan, walaupun dia pakar di art depan, dia tidak semestinya pakar ada. Dia kena buat pakar lagi dia. Dia kena buat master, buat pakar ada. Buat PhD dan sebagainya. Tapi kalaulah dia doktor falsafah, soh dah dia pakar dah dia ada. Kerana dia ada PhD dah situ. Jadi sekadar itulah untuk perkongsian kita dengan adik kakak. Dia kongsi ni ada dia tidak serupa kita kongsi apa ni piti ringgit ada. Kalau ambo ada seria, ambo wik mak ada saja dalam ambo. Tak ada dalam tangan ambonya. Mak ada juga kalau ada, mak ada lima rial. Lepas tu bui kat orang lain ke
2: tak? Lima rial tak ada.
3: Lima rial tak ada lah. Tapi ilmu tidak lagu tu mak ada.
2: Ilmu lebih lagi ni.
3: Apabila saya bui ke orang ramah, saya akan bertambah lima rial tu ataupun hak seria tu pada diri saya.
2: Betul. Alhamdulillah. Okey. Mak ada duk. Tadi kita nampak cerah lagi tak mesti deh.
3: Gelak
2: deh. Aduh, kejut mak ada. Paling-paling gelak. Weh, tak pukul ni lagi ni. Okey, jadi kita masuk ke maudud kita lah.
3: Maudud kita. Supaya dua minggu lepas, janji dah dengan mak ada tu.
2: Betul.
3: Ni berkaitan dengan masuk gola menyaya ni tak? Sebelum kita becek lebih lanjut, kita tanya dulu pendengar kita. Aktiviti gapo mak ada? Muk kita kata, gi kat dapur gi, tengok puyuk tu, tengok apa ni, tengok gula ke, belango ke ada.

0: Cebok cuwoh, cebok cuwoh. Dalam tu juga, dalam puyuk tu juga. Gapa dia aktiviti ni? Aktiviti berkaitan lagu ni nak cebok cuwoh, cebok cuwoh. Kocak-kocak sikit cebok cuwoh, cebok cuwoh.
1: No. Memang nak tahu aktiviti lah.
0: Aktiviti tu gapo? Dan apa ya dia suruh buat lagu tu?
1: Kita ambil pemanggil pertama.
0: Ya.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih dah makdum.
0: Ya.
2: Bahasa kita.
0: Terima kasih. Saya dah betul molek tu. Kayanya bahasa cita kau. Kau
2: bahasa kita. Kayanya bahasa kita.
1: Musi.
2: Oh, semakin kuat dengan kilat.
0: Ya. Lagu mana? Perkataan gapo tu apa ni cik dai?
1: Cebok cuwoh.
2: Oh, cebok cuwoh tu kita kata tak swingi yok gula ke apa. Jelah takutnya jeruk ke gapo ke.
0: Ngiyok tak swingi yok di.
2: Ingi yok kita ke apa kita dia nampak jebok naik ke ya, tupo ya tubik keluar lah kalau bahasa gula lemak gak.
0: Gak aktiviti gapo tu kita panggil tu.
2: Untuk kita nak
0: Cebok cuwoh tu.
2: Cebok cuwoh tu aktiviti untuk apa ni gula kita nak sucami gula kita je tak ada kul kita tak botek ke sate kita tu.
0: Ya.
2: Tu dia jangan cebok cuwoh tu. Kalau kita cebok cebok cuwoh gitu je pakai tubik bau luar sate pakai legok-legok ke.
0: Hatu kesan dia Cik Dahwi. Amun noknya maudu amunnya nok perkataan gapo yang berkaitan dengan aktiviti cebok cuwoh.
2: Kaca.
0: Gabriel tu. Acugi kat dapur. Dia kata cebok. Bila sebut kata ni ada dalam kalangan orang muda. Dia kata, ha buat lagu mana? Perkataan tu. Dia pun kata, lagi kat cebok cuwoh. Dia pun cebok cuwoh tu cebok lah keluar cuwoh.
2: Cebok luar. Cebok lah puyuk tu. Takut kata ngiyok gula. Kita tengok gula dapur tu. Takut kau nyong ngiyok kat.
0: Ya.
2: Cebok cuwoh kat. Ya. Yang jadi molek gula kita tak jadi orang panggil. Tak jadi orang panggil. Gak pernah panggil. Orang tak ingat dah. Sawak telur. Cuci kuah kita tak dapat cuci tak dapat licin
1: jadi pecah-pecah minyak sate
2: dia lagu tu tak comel.
0: Apa ke kita panggil Sarawak telur dia Sarawak telur
1: Sarawak
0: kita pakai Sarawak mana
2: Sarawak
0: ke. Okey, terima kasih ya Dahwi.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak siapa lagi ada tu. Kita nak kau perkataan tu.
1: Cebok cuwoh.
0: Apa kau perkataan yang cebok cuwoh tu?
3: Hello.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kayaknya bahasa kita.
0: Terima kasih Kak Suhamo. Sihat ke?
3: Terima kasih.
0: Jangan makan diri yang banyak Kak Suhawi.
3: Banyak
0: dah makan. Amun nasihat tak boleh makan banyak tu suruh lagi kambo abelan pun ada ni lagi jangan makan banyak
3: kambo lah kat tu mensuri tak naik ke lah bapa nama tu tegak
0: bapa nama tu ni
1: siapalah ni
0: gapo nama kat suhu aktiviti kita tu
3: cebok cuwoh
0: macam kita gula tu lah masa gula tu lah ambil senduk kat cebok cuwoh pak kucak-kucak sikit tu.
3: Dua orang jamin dulu kata musi. Nak tu agak. Kucar, cebok kan. Gula tu, mek cuba cebok roh, cebok cuwoh. Yang cebok cuwoh lah keluar tu nanti.
0: Iyalah, betul pamoyak cita sani lah.
3: Habis cuwoh gula tu.
0: Sampai kering gula tu.
3: Kering gula tu. Mok tu cebok cuwoh, cebok jalan tu. Bukan tu cebok tuwoh luar
0: dia. Ya. Tak jumpa lagi perkataan tu. Apa ni kasut dia? Tak jumpa perkataan tu dia.
3: Cebok cuwoh tu.
1: Nama tu.
0: Nama gapo?
1: Kita sebut.
0: Sudahlah.
3: Kita cari tu dah.
0: Neroyaknya lama dah kita tak masuk dapur tu ni.
3: Lama lah.
0: Dah kita lah ni masuk modin. Dia tak ada dah cebok cuwoh ni.
3: Ada
0: juga dia.
3: Pak gula itu.
0: Bewah
3: tu.
0: Ya.
3: Jangan tuyuk tegak dengan cebok cuwoh tu. Dia tak sih ngeluak lah.
0: Okey.
3: Dia tak sih jeluak. Kalau tak cebok cuwoh tu, dia jeluak.
0: Ya.
3: Je luak tu lebih kan. Ni tak ada lemak tu.
1: Sayalah. Ni cair tu.
0: Itu kesan pada kita tak buat kau tu. Tak buat cebok cuah tu kesan dia kak. Ngiyok.

0: Oh. Iya, macam saya orang yang pertama panah sate tu kan, sih. Tinggal paling pun guna pan hidung di dia, dengar dia lah. Lebih-lebih tu habis je luak lemak ni ngair dah. Tak boleh tak cebok cuah, cebok cuah.
1: Ya, ya, tak cebok cuah lah tu dek. Okey, terima kasih Kak Suhaib.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak boleh lagi ni.
1: Tak boleh lagi. Waduh.
2: Kita tanya pula. Siapa dia ni? Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli Amor tu.
3: Ya, hujan lebat tegak ni.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Mailak dalam rumah lah, Pak Suli.
3: Ya, ya, ya, ya. Betul, betul, betul.
1: Okey. Lagu mana buat buat suri? Takut aku boleh kau jatuh betul ni eh.
3: Pasal cebok cuuh cebok.
1: Tapi
3: orang zaman dulu dia kata timbuk tak sebi toko lah.
1: Ah, berkata itu lah menuknya.
2: Timbuk.
1: Berkata itu lah menuknya timbuk tu.
2: Ah.
3: Timbuk.
1: Ah, timbuk dia timbuk.
3: Ya, dia tak sebi toko lah gula tu.
1: Kalau kita cari dalam kamu, dia royak timbuk ni maksudnya aktiviti ceduk dan curah semula kuih apa ni kuah dalam periuk atau belangok elokkan daripada berketul.
3: Ya, ya, ya.
1: Timbuk. Timbuk dia kata. Bukan timbuk tak belakang ni.
2: Semula-semula boleh gunalah timbuk kuah tu.
1: Ha, timbuk kuah tu. Timbuk kuah tu.
3: Betul. Timbuk kuah tu. Timbuk
1: ya, ya, ya. Apa ni pun Suli tahu dok asal perkataan timbuk ni timbuk.
3: Bos
1: Suli ni
3: dengar orang-orang
1: tua gitu. Gak kita masa-masa kecil dulu rajin juga masuk dapur duduk timbuk tu ni. Oh, je lah. Okey, terima kasih Bos Suli.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, tubik dong madoi.
2: Timbuk.
1: Timbuk. Timbuk ni sebenarnya bergabungnya daripada apa ni singkatan daripada dua patah kata. Iaitu ia pertama timbuk. Timbuk ni kan kita cebok, cebok tu. Tapi dalam aktiviti yang besar. Ia keduanya tumbuk. Tumbuk ni kita terpaksa kocak tu tumbuk maksudnya. Jadi dia timbuk ni maksudnya dia digabung tu jadi timbuk anda. Kita timbuk gak dia kata maksudnya kita cebok tu, kita kocak kan. Tak sewi jadi beberapa kesan lah. Kesan yang pertama dia nak suruh satan tu capur rata molek. Kesan yang keduanya kepoh tu tidak ketu. Yang ketiganya kuah menjadi halus bati. Dan dia kepaknya dia tidak pecah minyak. Dia tidak pecah minyak jadi apa ni minyak. Dia tak yang elokkan daripada apa ni kesan pak kara tu. Jadi kalau kita tidak timbuk ada tubiklah perkataan tadi. Yang pertamanya dia jadi ngiyuk.
2: Ngiyuk.
1: Keadaan ngiyuk tu lagu mana pulak tu sebenarnya. Hak kasar ayat tu ngiyuk ni dia kata apa ni gelegok kuat gak lepoh tubik dia kata. Ngiyuk. Keadaan ngiyuk ni lagu mana sebenarnya. Cuba kita tanya pemanggil lah tu.
2: Okey. Hello.
1: Allah.
0: Hello.
2: Sakit telinga kita.
1: Siapa tu?
0: Pony.
2: Alhamdulillah.
1: Pony air segar ke?
2: Segar ke tu?
0: Tak segar lah mana. Dia bayar lama ke.
2: Tak apalah. Kalau bunyi kau sorok tu segar.
0: Segar gitu lah. Nyaman dengan cucu lah.
1: Yo, boleh. Atau ambil rakyat tadi masuk berkualiti dia tu. Tu.
2: Okey, Pony.
0: Nah.
2: Ngiyok ni.
1: Ngiyok. Lagu mana ngiyok?
0: Amor dah tengok lain. Ha, tahu amor yang nguak ya.
1: Nguak tahu di?
0: Nguak ya. Gengok naik tu. Semua dia nguak dah tu. Kita cabut tu. Cabut tu.
1: Oh, dia tak suruh nguak?
0: Tak suruh
1: nguak.
0: Nguak dia dah tengok naik tu. Jadi nguak.
1: Ya.
0: Cabut tu. Cabut tu lah gitu ya.
1: Dia tak suruh nguak dah tu? Okey. Terima kasih Pak Cik tu ni Pony wei.
0: Selamat.
1: Allah Pony.
2: Kalau mak ada panggil nguak.
1: Nguak juga. Dia kena ngiyak dulu mak tu.
2: Nguak tu nombor dua.
1: Nombor dua. Nguak tu nak tubik lah tu mak tu. Dia kena ngeyak dulu.
2: Okey, hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kayanya bahasa kita.
1: Allah Allah Allah Allah tegah molek kat sini.
2: Okey.
1: Kat sini.
0: Ya.
1: Lagu mana beza antara ngewak dengan ngeyak ni?
0: Yang ngeyok ni gelegok lah, dia gelegok.
1: Ngeyok ni dia gelegok dia.
0: Ah, dia gelegok bila dia kata gelegok ketua kata dia timbuk kat gunung.
1: Ah, ngeyok dan ngeyok dan. Ah,
0: namanya gelegok dah tengok lah dia.
1: Ah, tengok
0: tu. Kalau sate tu.
1: Allah Allah, bijak sungguh apa ni?
2: Kak Sima.
1: Kak Sima ni, atur dia comel tu. Dia ngeyok dulu. Ngiyok ni
0: gelegok dia gelegok kuat agak dia nguak lah
1: kalau dia nguak ketuk timbuk gak habislah dok bagi dalam tu
0: takolah kalau sate tu atas itu lah cair lah kuahnya
1: yo betul. Nah, pandai Kak Sima. Terima kasih Kak Sima.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pandainya dia.
2: Ha.
1: Baik, ada satu istilah apa ni kata-kata ketua dia kata kita tengok gak nasi dapur tu takut benya dia kata.
2: Ha, benya pula.
1: Ha, takut benya dia katalah nasi dapur tu takut benya kita tengok. Kalau dua minggu lepas saya sebut kata Oka. Ingat ke orang
2: ada?
1: Oka, Oka. Dia kata Oka molek takut jadi benya. Apa maksud benya?
2: Benya pula dek. Hello? Hello?
3: Hello?
2: Ya, yeah, siapa tu?
3: Ya. Yeah. Pomeh ni.
1: Pomeh.
2: Bunyi sayu.
1: Bapa Pomeh dah tu ke? Kau dah lekemur diri kan ni?
2: Ujian-ujian ni.
3: Pomeh kena kemulik demo raya baru ni.
1: Kos ai guano tu.
3: Cek-cek kena tutup tekok.
1: Apa mudah?
3: Mudah.
1: Sehat dah kau lah ni?
3: Tak buat lagi. Baru tahu nyakit.
1: Duduk di hospital. Kau duduk rumah ni?
3: Duduk rumah hari senang ni kalau buat pun.
1: Ambo minta doa supaya apa ni Haji Mei kita sehat lah, tak ada gapo-gapo. Minta sehat, minta sehat lah, tak ada gapo-gapo. InsyaAllah lah kalau ada kalau ada peluang mau pergi jalan mau apa ni rumah apa Haji Mei. Okey okey, terima kasih Haji Mei.
3: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Tak sakit Haji Ham.
1: Dia tak apa sihat.
2: Tak boleh. Okey.
3: Iyo gani kau apa ni?
1: Benya. Boleh. Boleh. Ha.
3: Yo benya ni dia takut nasi jadi masuk stok. Tu benda tu yang dia guna kari nak goreng tu.
1: Nah, dia oka kari koreh dah ni.
3: Jaga api.
1: Tok siwi benya. Okey okey.
3: Tapi orang tua dia kata kan.
1: Ha.
3: Apa dia nano sudah ni jadi apa nanti ala atau punya apa nak
1: pulak
3: dia sibuk molek
1: ya kalau nasi naik banyak timbul molek dipanggil gapo tu Haji Mei
3: nasi timbul molek
1: dia
3: kira beras naik puyuh.
1: Okey. Terima kasih Haji Mei.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk lagi ke mana?
2: Ada.
1: Kalau kita ambil sore
2: lagi
1: deh.
2: Okey. Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Cik Edah kita.
1: Cik Edah. Ha. Ya, terima kasih. Cik Edah.
0: Ya, saya mesti.
1: Sani Haji Mei dia sebut kamu dia kata dia kena jaga api. Kalau api besar kita nanuk zaman dulu ke? Kita buai api besar tu kita panggil gapo istilah dia?
0: Kita panggil surga.
1: Surga. Bukan surga lagi sejik ni.
0: Surga kayu kata ke surga lah. Angin pa tak puyuk tu.
1: Dia kata surga api tu dia kata ni.
0: Jadi angin patah sebab kena surga api comel.
1: Surga api comel barulah dia tidak.
0: Tidak angin lah patah tu.
1: Tidak angin, tidak benyar dah ni.
0: Tidak benyar, benyar tu. Api tak kalau sana nak dapat kayu memang benyar kalau api tak nyala.
1: Api tak nyala jadi air banyak, benyar tu air banyak maksudnya.
0: Tak nak pergi, memang tak ada masalah dah ni.
1: Tak ada masalah. Oh, tinggal tinggal lagi kota baru. Tak apa.
4: Kita tekan sikit lah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Okey, terima kasih Cik Dawi.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia.
1: Ya.
2: Selesai dah bahagian pemanggil kita.
1: Bahagian pemanggil ni. Hmm. Allah kita pun tak ada nak pun ni sebut nama sore dua dalam Facebook langsung ni. Tak apalah. Apa ni perkongsian adik kakak dalam apa ni Facebook langsung ni. Kita tengok juga ni lah. Kita sebut nama kalau dah ada.
2: Boleh ada sikit
1: lah. Misalnya Bunga Melati, Zahra Hassan, Fadi Saju, Suryana Muhammad, Maznah Yaakob, Rosida Safi, Zainu Yusuf, dak. Mak Nasi Harun, Mak Sufi, Rosida Safi pun banyak tu. Tony Hasni, dak. Nikmah Draman. Terima kasihlah kepada adik kakak kita yang sama-sama berkongsi dalam apa ni Facebook langsung tadi. Jadi kalau tak ada gapo-gapo kita berhenti lah madoi.
2: InsyaAllah kita jumpa pula
1: dua minggu akan datang. Di. Kita akan
2: sambung
1: bawa
2: pula ke?
1: Kita nak sambung pula. Bab masuk juga.
2: Sebabnya masuk ni bukan mudah ni. Tu baru nasi.
1: Lepas tu pula kita bukan nak masuk suruh sedak. No, waktu bi istilah-istilah tu.
2: Okey. Terima kasih banyak Tuan Munshi kita. Tuan Haji Muhammad bin Harun. Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah kita bertemu pula. Assalamualaikum. InsyaAllah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, DVOK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: kencang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya, Rasulullah Cik Su, pada petang ini dalam ruangan Seleta dan Rujuk Ustaz dari 6 hingga 9 malam. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini dalam perangan Rujuk Ustaz 2 Julai 2026 Masihi bersamaan 16 Muharram 1448 Hijriah, dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya dan melakukan tugasan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan petang ini seperti biasa kita bersama dengan ataupun dalam ruangan Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, ilmu berkat hari-hari Rujuk Ustaz. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan petang ini kita akan memperkatakan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Di mana ataupun kami sediakan dua talian untuk anda bertanya soalan mengenai syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, 09-748-3858 dan 748-8630. Baiklah saudara, kita bersama dalam rangkaian Rujuk Ustaz bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Nampaknya petang ini hujan lebas. Namun apapun kita harus seharusnya bersyukur ya. Dan baiklah Ustaz, apa yang kita janjikan kepada para pendengar di mana Ustaz akan mengupas dan memperkatakan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat, dan para penonton boleh ikuti merusi live Facebook dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Silakan.
3: Terima kasih Abelam.
2: Sama-sama.
3: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amsayna wa amsayl mulku lillah. Walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi al-masir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang sentiasa dikurniakan kepada kita yang tidak ternilai banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi lagi rasul yang membawa risalah Islam di atas muka bumi ini, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita akan bincang satu tajuk berkenaan dengan sebagaimana yang abalawamu tadi, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di dunia hari ini pun banyak dah Nabi duk bantu, duk tolong kita. Maka di akhirat sekali lagi baginda mengatakan dia akan cuba nak tolong, nak bantunya di kalangan penghuni mahsyar di akhirat kelak. Dia katakan sebagai syafaat. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, aku adalah Sayyid. Apa makna Sayyid? Iaitu pemimpin. Orang nama Sayyid itu maknanya dia pemimpin. Seluruh manusia pada hari kiamat. Nabi kata dia ini menjadi pemimpin kepada seluruh manusia pada hari kiamat. Adakah kamu semua mengetahui bahawa pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan seluruh manusia pada satu tempat. Lalu dia perdengarkan suatu panggilan yang keras kepada mereka semua. Ketika itu matahari mendekati sehingga mereka diliputi kesukaran dan kesengsaraan yang tidak seorang pun mampu menghadapinya. Nah, ini Nabi telah membayangkan kepada kita antara perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Nabi kata, kamu semua ni, mana kita semua ni, akan dibawa ke satu tempat untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dibawa ke satu tempat sinilah merupakan padang mahsyar. Dah bukan bawa ke situ sini dah ni lagi. Nama tempat dia padang mahsyar. Dan pada ketika itu, ketika berada di padang mahsyar ni, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan matahari itu. Dan sejauh mana dekatnya sehingga mereka diliputi kesukaran dan kesengsaraan yang tidak seorang pun mampu menghadapinya. Hari ni matahari dengan kita berapa juta dia punya jarak jauh tu. Hot ni ni dekat setara mana, ada mengatakan kalau kita angkat tangan kepala tu setuh dengan matahari. Begitulah
2: panasnya.
3: Nak suruh kita tu faham betapa tak mampunya manusia nak hadapi suasana ni. Tapi itulah yang berlaku. Nabi kata dalam suasana begitu, sebahagian mereka berkata kepada yang lain, tidakkah kamu semua merasakan apa yang sedang kita rasakan pada hari ini? Duk kecek sama dia, duk bertanya sama dia, tidakkah kita semua ni kan duk rasa benda ni berlaku? Oh ni tanya. Oleh kerana itu, mengapa kamu semua tidak mencari seseorang yang dapat memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu semua? Dia kecek sama-sama dia. Siapa ni kecek ni? Para penghuni mahsyar. Hak duduk di penghuni mahsyar ni kecek sama-sama dia, tak ada ke di kalangan kita, kita pergi cari, ikutlah siapa-siapa pun. Nak pergi jembar dia, nak pergi runding dengan dia supaya dia boleh khabar ataupun boleh maklum, boleh royak, boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ke? Mana di saat ni kita nak cari siapa sebenarnya?
2: Pertolongan.
3: Jadi nak minta orang kaya ke? Nak minta orang yang ada kuasa ke? Kalau di dunia hari ni, kita boleh gambar dah. Bahawa kita kalau susah, kita ada kepala kita, siapa kalau aku nak minta tolong?
2: Boleh temu tu wakil dulu.
3: Boleh jumpa orang-orang yang piti-piti banyak kalau kita tak ada duit.
2: Patut pergi ke mak.
3: Hak badan yang ada duit boleh hagi dari segi zakatnya ataupun maknanya kita ada benda-benda yang kita boleh dapat, boleh tuju. Akhirat ni nak tuju ke mana? Nak minta tolong siapa? Jadi itulah bualan dia panggil. Maksudnya percakap penghuni-penghuni masyarakat ni, kita nak pergi cari siapa? Itu Nabi cerita. Lalu dalam kalangan mereka ada yang berkata kepada sebahagian yang lain, temuilah Nabi Adam alaihissalam. Ginilah kata dia, kita pergi cari Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam, siapa tahu dia dapat membantu kamu semua. Mana tahu kita pergi jembur, pergi jumpa dengan dia. Takut dia boleh tolong puak-puak kita ke? Begitu Nabi menceritakan. Sehingga mereka pergi kepadanya dan berkata, pergi cari. Sebab ni antara jalan yang ada. Hak jalan lain tu tak nampak dah. Bukan senang bila nak cari Nabi. Bukan mudah masa yang mengambil untuk nak sapa kepada Nabi. Dan belum tentu kalau Nabi tu jumpa, kalau jumpa dengan Nabi tu Nabi sanggup ke benda ni. Dan bila jumpa dengan Nabi ni tak ada jaminan juga pun sebenarnya. Tapi walau susah, walau payah, memandang kedahsyatan mahsyar yang amat sangat tadi, cari. Pergi cari. Nah, mereka ni berkata, wahai Adam, kamu adalah bapa kami dan bapa sekalian manusia. Dia kata, wahai Adam, kamu ni semua bapa kepada kami dan bapa kepada sekalian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu dengan tangannya sendiri dan telah meniupkan sebahagian rohnya kepada kamu. Dia royak kisah kejadian Nabi Adam ni, Allah Taala sendiri buat dengan tangan dianya. Bukan kata melalui peranakan orang-orang ni, tak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh. Dia cerita kepada Nabi Adam begitu, dan dia memerintahkan sekalian malaikat agar sujud kepada kamu dan mereka pun mentaatinya. Dia panggil gapo sih? Dia panggil puji. Dia panggil royak kelebihan. Royak dia panggil kedudukan yang hebat yang ada pada Nabi Adam. Sebenarnya dia nak benda lain. Tapi dia puji tu, kaedahnya begitu. Nah, kamu ni kan Allah Ta'ala buat begitu, dan Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, tu. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Pasal jadu, semua malaikat tu sujud dah kepada kamu dan mereka pun mentaatinya. Oleh kerana itu, mintakanlah syafaat, yakni pertolongan padanya untuk kami. Hmm. Nah, tu hak dia nak sebenarnya.
2: Yeah, yeah.
3: Penghuni masyarakat tadi dikata oleh kandung, tolonglah kami. Mintalah syafaat, kata dia, untuk beri pertolongan kepada kami. Sebab penat sangat, panas sangat, letih sangat. Tak ada daya dah, kita kata. Tapi matinya tidak. Walaupun penat setahun panas, tidak ada mati dah. Aku minta tolongan Nabi Adam supaya tolonglah kami. Tidakkah, kata dia, kamu melihat penderitaan yang sedang kami alami? Tak tengok kau lagu mana keadaan kami ni hari ni, dengan matahari hot setara tu tadi,
2: Dan
3: dengan panahnya, dengan tidak ada makanannya, dengan tidak ada minumannya, dengan tidak ada bayangannya. Tak tengok kau keadaan kami. Sebab kami semua ni anak cucu kamu, kata dia. Wahai Nabi, lalu Nabi Adam AS pun jawab. Nabi kata, Nabi Adam jawab, bagaimana aku melakukannya sedangkan aku sendiri pernah dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada orang lain, baik sebelum hari itu mahupun setelahnya, kerana dia telah melarangku daripada mendekati pohon khuldi tetapi aku mengingkarinya. Demi diriku, pergilah kamu semua menemui Nabi Nuh alaihi salam.
2: Bermakna Nabi Adam
3: tu jawab Nabi Adam
2: salah juga.
3: Maknanya Nabi Adam royak, aku nak tolong kana. Aku pun takut kepada Allah. Aku pun pernah dimarahi oleh Allah. Bapa Allah Ta'ala marah ke akunya? Iaitu kemarahan Allah Ta'ala ni, aku tengok marah dia ni, tak pernah dia marah sebelum ni ataupun sebelum ni seperti dia marah ke aku. Bapa, kerana aku telah melakukan perkara hak Tuhan kata jangan. Iaitu aku telah pergi kepada dia mendekati pohon khurdi tetapi aku mengingkarinya. Tuhan lari dah, jangan pergi, jangan duduk, jangan makan, jangan duduk situ. Aku pergi juga, kata Nabi Adam. Demi diriku, pergilah kamu semua menemui Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya apa? Nabi Adam berlepas diri. Nabi Adam kata, tak boleh tolong hamba, tak berani. Nak tolong orang lain, kita pun rasa tak selamat. Begitu. Ni kesalahan seorang Nabi. Adakah betul-betul salah sungguh kau? Dia ada cerita kisah perbahasan yang panjang. Tapi Nabi Adam kata, giju pun Nabi lain lah. Nabi lain tu dia hebat daripada aku. Dia rajin berdakwah, umur dia pun panjang. Dan dia ni antara orang yang sabar dan orang yang gigih. Siapa yang dimasukkan oleh Nabi Adam? Iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Antara Nabi yang awal. Nabi Nuh. Lepas pada Nabi Adam tu, Nabi Idris. Lepas tu Nabi Nuh.
2: Mengikut rantaian Nabi.
3: Ini Nabi yang hebat ini. Hebat setara mananya balik, 900 tahun dia berdakwah. Tak ada orang sudi dengan agama Islam. 900 tahun ni ada orang terima, tapi tak sampai 100 orang.
2: Kita 80 tahun pun tak ikut.
3: Allah, kita 80 tahun pun tak kenal ulu hilir dah. Nanti Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi maknanya kalau tak sampai 100 orang, artinya setahun tak ada seorang lah. Dahsyat kan. Ni Nabi hebat ini, ada pergi cari dia lah, kata Nabi Adam. Lalu mereka pergi menemui Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, dia ni nampak daya, ada harapan, jalan lain tak ada dah. Jalan tak ada, tak ada siapa nak peduli dah. Pergi cari. Apabila kena Nabi Nuhnya? Kalau pergi cari Nabi Adam tadi, itu keadaannya. Sekarang ni pergi cari Nabi Nuh, lagu mana cerita pula. Pergi menemui Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama yang diturunkan ke bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan kamu dengan hamba yang sentiasa bersyukur. Dalam Quran Allah Taala sebut abdan syakura tu, hamba yang sentiasa bersyukur. Oleh kerana itu, minta kalah syafaat, yakni pertolongan padanya, yakni pada Allah untuk kami. Tu dia nak. Nah, kamu ni dikata dia Nabi, hak Allah Ta'ala untuk di antara orang yang awal lagi lah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kamu ni hamba yang sentiasa bersyukur walaupun apa jua yang kamu hadapi. Okay? Mana orang tak situ dakwah dia sehingga ke Allah Ta'ala wa mariai banjir, mati belakang, termasuklah anak dia. Maknanya ni Nabi Nuh ni, maknanya tak ada orang boleh alami sebagaimana dia.
2: Yeah, yeah.
3: Maka hari ini harapan kami kak, tolonglah kami mengadaklah dengan Allah Ta'ala dapat syafaat untuk bantu kami lah. Ha, tu siapa ni? Para penghuni masyarakat cari Nabi, Nabi Nuh. Tidakkah kamu melihat penderitaan yang sedang kami alami? Ha, Nabi Nuh kata, mu tak tengok kau, aku pun derita juga. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, bagaimana aku melakukannya sedangkan aku sendiri pernah dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada orang lain, baik sebelum hari itu mahupun setelahnya. Aku diberinya amanah untuk berdakwah kepada umatku, yakni tetapi tidak seberapa yang mahu menerima dakwahku. Demi diriku, pergilah kamu semua menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu jawapan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, mun mari minta tolong aku, aku pun takut. Allah Ta'ala pernah marah kat aku. Mana Allah Ta'ala pernah tegur dia.
2: Yeah, yeah.
3: Di mana ketika aku berdakwah tak ada pun siapa nak kepada agama Allah. Kecuali jumlah sikit sangat.
2: Yeah, yeah.
3: Dan juga maknanya ada riwayat lain mengatakan Nabi Nuh ni ketika dia cuba nak tolong anak dia.
2: Yeah, yeah.
3: Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya Nuh wa laisa min ahli, innahu min ghairun amalin salih. Anakmu tu Nuh, dia bukan di kalangan mudah.
2: Yeah, yeah.
3: Maknanya walaupun anak dia. Ha, sebab apa? Sebab dia tu bukan di kalangan amalan dia, ghairu salih, ia tidak salih. Artinya apa? Artinya anak ini anak tidak beriman. Sedangkan perahu ini Allah Ta'ala hanya izinkan, benarkan untuk orang beriman sahaja. Maka hari ini Nuh, aku tak bagi. Maka Nabi takut kepada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Lalu kata dia, bagaimana aku nak hadapinya? Maka Nabi Nuh kata, gila cari Nabi yang lebih hebat daripada saya. Iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang juga disebut dalam hadis Nabi sebagai Khalilullah, kekasih kepada Allah.
2: Ya, ya.
3: Ha, bila nak tak nama cucu Khalilul Comet tu.
2: Ya, ya.
3: Nak Khalilul Rahman contohnya. Ha, dan nak tak nama cucu. Kalau abang nak tak nama anak pun boleh juga.
2: Ya, ya.
3: Ha, nah. Kemudian, bila Nabi Nuh tu raya, maknanya sini, makna Nabi, dua orang Nabi ni berlepas tangan dah. Maknanya tak saya ambil hal, tak saya ambil tanggungjawab. Bak ni sebab apa? Sebab besar sangat suasana ini. Berlepas diri supaya pergi cari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila mereka pergi menemui Nabi Ibrahim alaihi salam dan berkata, wahai Ibrahim, kamu adalah Nabi Allah dan kekasihnya di muka bumi. Nah, ia puji Nabi Ibrahim ni, iaitu kalau Nabi Nuh tadi, dia kata, hamba yang paling bersyukur. Kalau Nabi Adam tadi kata, malaikat pun sujud ke dia. Kalau Nabi Ibrahim ni, mereka kata, kamu tak ada kekasih Allah. Sebab tu digelaran nama Khalilullah tu, iaitu khalil, kekasih kepada Allah.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi Khalil, kekasih di sini maknanya orang Allah Ta'ala tu sayang.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi bila Allah Ta'ala tu sayang kepada hamba dia, bila hamba dia sayang, bila dia minta tokan, dia tak bui. Gitulah pada anggapan manusia. Nah, orang yang tika ni kat bila, baru dia teringat kau Nabi-Nabi kan. Nak cari Nabi. Walha cerita ni Nabi rakyat lama dah di dunia. Dia tak ikut pun Nabi. Setelah dia rasa tak lewat apa dah, maka kepada Nabi lah kita kena minta tolong juga. Pergi cari Nabi Ibrahim. Maka bila jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia rakyat, dia puji Nabi Ibrahim. Sehingga kamu ni kekasih Allah Ta'ala. Di atas muka bumi ni. Kerana itu, mintakanlah syafaat, yakni pertolongan padanya untuk kami. Mintalah syafaat dengan Allah Ta'ala untuk kami. Hak tu dia naknya. Nabi nak ada apa dia minta gitu. Dengan Nabi Nuh pun dia minta gitu.
2: Yeah, yeah.
3: Tapi dua orang Nabi dah berlepas diri. Ni mari Nabi yang ketiga. Nabi Ibrahim kata jawab kan? Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab, bagaimana aku melakukannya sedangkan aku sendiri pernah dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada orang lain, baik sebelum hari ini mahupun setelahnya. Nabi Ibrahim kata, aku nak tolong guana lah, aku pun kena marah Tuhan juga. Aku pun Allah Ta'ala pernah marah ke aku, yang mana marah dia tak pernah sebagai dia marah pada orang lain. Takut nak rakyatnya ni. Nabi rasa takut, yang tak berani sahkah dia nak selamat orang lain. Dia pun dia rasa takut sangat. Lalu dia menceritakan tentang perbuatan dusta yang pernah dilakukannya dan berkata, demi diriku, pergilah kamu semua mencari Nabi yang lain. Dusta di sini, apa dusta Nabi Ibrahimnya? Nah, mungkin orang dah tahu gapok Nabi Ibrahim dusta. Tak ada pun sebenarnya. Cumanya kalau kita tengok dalam kitab lain tu, mengatakan Nabi Ibrahim ni dia tak ada salah sebenarnya, tapi dia rasa bersalah. Ini orang hebat tu. Maknanya sikit dia buat tu dia rasa tak kena dah. Antaranya mengatakan bahawa ketika ada segolongan pihak apa dipanggil pihak raja lah, pihak giroyak, supaya kita kena semogi tempat keramaian. Tak dibenarkan berada dalam kawasan negeri ni, kena kita tempat ramai-ramai berlaku kupus itu. Nak bergalak nak suka buat kita. Nabi Ibrahim kata, aku mengalami sejenis penyakit yang bernama ta'un. Dulu penyakit ta'un ni orang takut. Sebab penyakit ni bawa pada mati. Jadi bila penyakit ni, kalau terbengkir dia jakit pak korang lain, tak payah gila. Sebenarnya Nabi Ibrahim bukan ada pun. Padahal Nabi Ibrahim tu nak apa dipanggil, nak buat satu orang kata projek dia lah. Dia pergi tempat kawasan rumah Tuhan berhala tu. Sinilah dia peracur ke berhala-berhala itu. Maka klik kejuk lah. Cuma so yang ditawah besar tak kapuk situ. Nabi berhujah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, apa tanya aku? Tanya-tanya aku. Tanya dia pergi kapuk tu. Gak dia kata dia pergi kapuk. Dia boleh buat gapa ya temayan. Dia geruk. Dia tak geruk pun sembah buat gapa. Jadi berhujah mereka tu kalah. Jadi kalau berhujah ni lah dia buat keputusan nak bakar Nabi Ibrahim tu. Nabi satu asal Nabi yang dibakar tetapi tidak mati. So akan mati, api pun tak sentuh dia. Sebab apa? Sebab api tu tentera Allah. Yang arahkan api supaya tidak panas, supaya sejuk semua kali adalah Allah. Jadi nak wayak ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tengok. Jadi Nabi Ibrahim dia rasa dia ada salah dengan benda gitu. Dia kata, aku tak berani nak tolong. Aku tak berani nak tolong. Lalu Nabi Ibrahim kata, pergilah demi diriku, pergilah kamu semua mencari Nabi yang lain. Ada sugi cari Nabi lain. Iaitu mana? Lalu mereka pergi menemui Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa ni pada Nabi Ibrahim lebih hebat daripada dia. Nabi Ibrahim tadi dapat gelaran kekasih Allah. Nabi Musa ni dapat gelaran apa? Wahai Musa, kamu adalah Rasul Allah dan dia melebihkan kamu daripada seluruh manusia dengan risalah dan berbual dengannya. Itu kelebihan Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim tadi kekasih Allah. Nabi Musa ni dia boleh apa? Dia boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima tu. Dari surah Taha. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu bercakap dengan Nabi Musa sebagai percakapan yang direct. Tidak melalui perantara anda. Mana Allah dengan Nabi Musa. Orang lain mana boleh begitu. Dan kamu juga satu lagi mempunyai kitab. Nama dia Taurat. Kitab Taurat ini Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Ibrahim kata, aku tak ada kitab. Allah Ta'ala tak wahyu pun. Tapi ada Nabi Musa tu, maknanya dia lebih hebat lagi. Lalu itulah dia meninggi wayak kelebihan daripada Nabi Musa. Orang yang Allah Ta'ala sayang. Orang yang boleh kecek dengan Allah. Orang yang Allah Ta'ala bagi kitab. Nak wayak gapa sini? Power. Setiap orang yang ada kelebihan power yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa tu, dengan power-power ni lah orang kata, untuk melayakkan dia nak pergi jumpa dengan Allah tu, nak minta tolong. Nabi layak, tak berani belakang dah. Nabi Adam tak berani, Nabi Nuh tak berani, Nabi Ibrahim tak berani, Nabi Musa ni dia kata gana. Lalu kata dia, oleh kerana itu, minta kalah syafaat pertolongan padanya untuk kami. Dia minta tolong, minta syafaat dengan Nabi, minta dengan Nabi Musa supaya jumpa dengan Allah Ta'ala, bagi syafaat lah pada kami, bantu, tolong kami. Oleh kerana itu, kata dia, Nabi Musa berjawab, tidakkah kamu melihat penderitaan yang sedang aku alami? Supaya juga dengan Nabi Ibrahim tadi jawab kan? Atau, tidak kamu tengok aku pun menderita yang aku alami? Nabi Musa AS menjawab, bagaimana aku melakukannya? Sedangkan aku sendiri pernah dimarahi oleh Allah SWT dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada orang lain. Baik sebelum hari itu mahupun setelahnya. Aku telah membunuh seseorang yang tidak halal aku lakukan demi diriku. Pergilah kamu semua menemui Nabi Isa alaihi salam. Itu dia cerita. Nabi Musa ni pernah bunuh orang. Sebenarnya kisah ini berlaku ketika Nabi Musa belum lagi dilantik menjadi Nabi. Belum lagi dilantik menjadi Rasul. Dan benda ini tak salah pun sebenarnya. Sebab dia telah melanggar beberapa larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak perintah dia bunuh. Jadi dan Nabi Musa ni bila dia orang backing. Backing, ya tak apa orang mati. Hebat. Lepas tu dia tubuh dia ni berbulu yang gagah lah. Lepas tu dia boleh daki bukit. Dia mencari Allah Ta'ala tu kan. Di Bukit Tur Sinai selama mana dia sesak tu. Dia kisah dia panjang tu. Jadi nak ceritanya, Nabi Musa, aku tak berani. aku tak boleh tolong sebab aku nak selesai hak aku ni pun aku rasa tak selamat.
2: Rasa bersalah.
3: Aku rasa bersalah. Apa kita lah kadang-kadang orang mai minta tolong sikit dah. Jumpa dengan dia. Ambo tak biasa mana. Kita pun ya ambo pun ada takut juga dengan dia. Ha gitu. Sebab ambo pada waktu kena makna berasa tak erok. Jadi berlepas dirilah dia rasa. Gitulah apa yang berlaku di mahsyar. Lalu Nabi Musa juga berlepas diri kata dia. Dia suruh dia royak sugi jumpa dengan siapa dia? Pergilah kamu semua menemani Nabi Isa alaihi salam. Lalu pergilah menemui Nabi Isa alaihi salam dan berkata, mereka ni gejari Nabi Isa, mereka royak pada Nabi Isa, wahai Isa, kamu adalah Rasul Allah dan kamu diberikan kemampuan olehnya untuk dapat bercakap dengan orang lain ketika masih bayi.
2: Ya, ya.
3: Ada diwayat, wahai Nabi Isa, tolong kami lah. Nah, sebab apa? Sebab banyak sangat kelebihan. Power dia. Antaranya, kelebihan yang ada pada Nabi Isa ini, iaitu dia beri kemampuan oleh Allah Ta'ala tu dengan bercakap dengan orang lain ketika masih bayi. Kan Nabi Isa ini satu-satunya bayi yang baru dilahirkan, boleh kecek.
2: Ya, ya.
3: Antara percakapan Nabi Isa ni ialah boleh bercakap, memberitahu tentang apa? Tentang ibu dia yang tidak bersalah tu. Maryam tu, yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak pernah disentuh oleh sesiapa, yang dia tetap masih dara, dan dia suci dari bukan wanita yang jahat. Semua kisah ini ada dalam surah Maryam. Tapi Allah Ta'ala nak wayak, mampunya Maryam itu mengandung dan melahirkan anak tanpa disentuh oleh sesiapa. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa boleh buat demikian.
2: Ya, ya.
3: Yang boleh buat demikian tanpa perkahwin boleh. Hak nikah tu biasa dah. Dah orang tak pelik dah. Hak ni pelik. Tapi pelik pada manusia tapi tidak pada Allah.
2: Tapi kalau kita ke belakang tu.
3: Kalau kita dan zaman tu orang tak nak terima.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Nah, sebab memang nalurinya tak menasabah dengan dia tanpa disentuh oleh lelaki. Tapi itulah yang Allah Ta'ala kendaki.
2: Yeah, yeah.
3: Tapi ada juga ia disentuh oleh lelaki mana yang berlaku persetubuhan dengan suami dia sebab tak dapat anak pun.
2: Yeah, yeah.
3: Contohnya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Isteri dia tu mandu.
2: Tuhan tak bagi. Ya?
3: Tuhan tak bagi. Maka di akhir-akhir usia tu Nabi Zakaria minta. Dia raya bahawasanya tak ada satu pun mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun aku dalam keadaan sedemikian ini, aku nak satu ya Allah. Aku ni tua dah, rambut aku pun putih dah, tapi aku belum ada zuriat untuk nak sambung dakwah aku. Tuan-tuan kebimbang. Maka Allah Taala menjawab doa Nabi Zakaria. Allah Taala kata, wahai Zakaria, untuk kamu aku kurniakan seorang anak lelaki yang akan menjadi saleh dan nabi dan aku namakan dia tu Yahya. Royak boleh anak, royak boleh anak lelaki, anak ni akan juru dan anak ni aku beri nama, dia nama dia Yahya. Maka Allah Ta'ala memberi nama kepada Nabi Zakaria untuk letak nama yang kebakalan. Pelik ke? Tak pelik. Walaupun kamu telah tua, walaupun sekian lama isteri kamu tu mandu, maknanya Allah Ta'ala tak ada satu pun pelik bagi Allah Ta'ala. Hak pelik pada manusia. Jadi antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Isa sini, boleh bercakap ketika usia bayi.
2: Ya, ya.
3: Kita tak ada lagi jumpa menang gitu kan? Tak ada, Allah Ta'ala tak bagi. Lalu, tidakkah kata dia kamu ni melihat penderitaan yang sedang kami alami? Dia tengok kami ni lama, dah susah, kami lama, dah letih, kami lama, dah penat. Kami tak tahu dah nak pergi jumpa siapa.
2: Yeah, yeah.
3: Berapa orang Nabi, dah semua berlepas diri belakang. Ni kira maknanya hak ni, hak Nabi antara hebat dah lah, kata dia. Lalu Nabi Isa AS pun menjawab, bagaimana aku melakukannya sedangkan aku sendiri pernah dimarahi oleh Allah SWT dengan marah yang belum pernah ditimpakan kepada yang lain. Baik sebelum hari itu mahupun setelahnya, diriku pergilah demi diriku, pergilah kamu semua menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak cerita sini apa salah Nabi Isa alaihissalam. Dia tak wahyak apa dia. Tapi kalau kita tengok dalam satu hadis lagi waktu dipanggil hadis apa dia, kita hadis yang mesti hadis ada situ.
2: Yeah, yeah.
3: Nanti ustaz rujuk semula. Di mana bahawasanya Nabi ni berlepas diri.
2: Ya, ya.
3: Berlepas diri di wicadangin pergi jumpa siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang terakhir ustaz ya.
3: Yang terakhir. Ya, ya. Agilah kata dia inilah Muhammad Mustafa, Muhammad yang agung, di mana dia tak pernah melakukan kesalahan dan dia adalah merupakan setiap apa diminta Allah Subhanahu wa taala terima belaka. Ya, ya. Dialah penghulu segala nabi, penghulu segala makhluk. Pergilah cari Nabi Isa tu pas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad,

0: untuk kami? Tidakkah kamu melihat penderitaan yang sedang kami alami? Pada masa itu aku pergi ke bawah arasy untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu aku sujud padanya. Kemudian dia membukakan pintunya untukku yang tidak akan dibukakan untuk selainku. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan minta apa yang kamu mahukan kepadaku daripadaku. Lalu kata Nabi Muhammad, aku mengangkat kepalaku dan berkata kepadanya, wahai Tuhanku, tolonglah umatku. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap daripada umatmu ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan. Demi yang jiwa Muhammad berada pada tangannya, sesungguhnya jarak antara satu pintu syurga dengan pintu yang lain sejauh jarak antara kota Mekah dengan Hijr, atau antara Mekah dengan Bushra. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sini sebagai kesimpulan akhir, kita tengok setelah penghuni mahsyar melalui satu fasa kepada satu fasa, satu nabi kepada satu nabi, dan nabi-nabi yang mereka temui semuanya nabi hebat,
1: ya, ya.
0: Bukan nabi biasa. Ini nabi-nabi yang ulul azmi,
1: yang tergolong 25 nabi.
0: Yang tergolong pada 25 nabi. Ya, ya. Orang yang terpilih, orang hebat-hebat. Orang lain pun nabi juga.
1: Ya.
0: Dan nabi Yusuf ke, dan super nabi apa namanya? Super nabi Zakaria, nabi Yahya tadi ke. Ya, ya. Semua nabi, tapi orang ni antara nabi hebat.
1: Ya, ya.
0: Pun tak berani. Jadi kita bayang sini, kalau setahun nabi hebat ni tak berani nak tolong orang, apatah lagilah kita di akhirat kelak yang tak ada gelaran apa pun. Dah. Jadi maknanya kita pasti akan rasa bimbang, akan rasa takut, dan kita rasa kita tak mampu. Sebab itulah hari Allah Taala kata wasahibatihi wa bani. Dan hari manusia lari daripada kepada daripada saudara mara. Maknanya masing-masing tak boleh. Jadi bokok tak ada arah yang penghuni macam ni cari para nabi tadi. Semua tolak belaka akhirnya jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok dalam dalam sabda nabi hok ni, dia tak royak nabi kita ni jawab seperti mugi cari orang lain dak. Nabi kata kan, nabi kata izinkan dia untuk mengada Allah Subhanahu wa taala.
1: Maknanya tetap menolong umatnya.
0: Maknanya tetap nak tolong, walaupun kata dia maknanya kalau-kalau nak bersetujung tak ada masalah. Sebab dia selamat dah. Di dunia dia ayat belakang dah. Tapi inilah ayat baiknya nabi kita. Jadi sungguh malulah kita kepada nabi dah. Akhirat kelak kita nak pergi royak ambo ni umat Tuhan ya Rasulullah. Agak-agak nabi percaya kau dengan perangai kita hari ni. Hak aku royak mu tak pakai, hak aku suruh mu tak ikut. Hari ini nak mengaku umat, malu kita, takut kita. Jadi ada satu ketika orang pun tanya, bayangkan kata dia, jika Rasulullah bangkit di hadapan awak, apa yang kawan nak kata kepada Nabi? Nak ucap apa? Akhirat kalau kita jumpa dengan Nabi, dan jumpa kedok tak tahu. Boleh jumpa kedok tak tahu. Selama mana orang nak jumpa dengan Nabi di akhirat kelak? Nabi kata, mudah ya, nak jumpa dengan dia banyak selawat. Nah, kita ini tanya diri kita, banyak dah selawat. Maka Nabi pergi kepada mana? Bawa arasy Allah Ta'ala, jadi sujud, minta kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala, Nabi kata, aku sujud, aku merebahkan diri ini, aku berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala secara khusus, dan aku tak akan bangkit kepala aku sehingga diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersungguhnya Nabi, satu doa yang panjang, sujud yang lama, minta sungguh-sungguh, inilah kata dia ketika berlaku di mahsyar kelak. Jadi setakat itu adalah
1: dan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kerana sudi bekerjasama dengan Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan kepada saudara, boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 09-748-8630, di mana masih lagi kita membicarakan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Dan saudara boleh hubungi talian kami. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa Kak Sah ya?
2: Kak Sah ni.
1: Silakan bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz dan benda ya.
3: Waalaikumsalam.
2: Gini Ustaz. Kita nak jadi ke sepak Nabi tu Ustaz, lagu mana cara okay, kita nak jadi ke sepak, sepak Nabi yang suruh jujur tu Ustaz. Gini Ustaz.
1: Okey, terima kasih.
2: Dengar dia tak ada?
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Macam mana cara, macam mana cara untuk merapatkan
0: dia dapat syafaat Nabi tu Nabi. Dalam keadaan kesukaran yang begitu sekali payah tu. Okey, bagus soalan daripada Kak So. Jadi sebab inilah Nabi bagi penjelasan kepada kita, penerangan benda ni.

0: Nabi wayat ketika hayat baginda masih ada.
1: Ya, ya.
0: Dan benda ni telah sampai kepada kita semua. Dan benda ni tak berlaku lagi. Ya, akan ya. Berlaku.
1: Di akhirat nanti.
0: Di akhirat nanti.
1: Ya, ya.
0: Jadi kita hari ni kena buat persediaan. Persoalan Ka'asah tadi, lagu mana kita nak dapat syafaat Nabi? Jawapannya ialah turutlah sunnah Nabi.
1: Ya, ya. Banyak nah, keselawat. Ya.
0: Banyak keselawat antaranya. Nah, jadi semua dalam ruang lingkup kehidupan kita kena turut Nabi. Kita gini abang-abang mudah kita letak Nabi depan kita.
1: Ya, ya.
0: Dari segi pakaian. Biar pakai menutup aurat seperti Nabi. Dari segi makan, bakpo makan lagu ni, tiru Nabi. Bakpo minum lagu ni, nak tiru Nabi.
1: Yeah, yeah.
0: Bakpo duduk lagu ni, tiru Nabi. Semayan nak tiru Nabi. Poso nak tiru Nabi.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi biar kita rasa dekat dengan Nabi. Jadi Nabi kita ni, bukan setakat tu, jauh lagi kita tahu kan, riwayat hidup dia, bagaimana Nabi kita dimaki, pernah dicaci, difitnah. Apa yang Nabi balas? Nabi balas dengan kebaikan.
1: Yeah, yeah.
0: Nabi balas dengan kata-kata yang lembut. Nabi balas dengan doa. Kita hari ni orang caca orang maki, kita balas juga. Moga sama-sama boleh balas. Ni, melalui sama-sama media ya belaka boleh balas. Jadi maknanya kalau hok mengata ni hok balas tu dia badi benda kita benda lebih kurang. Jadi kita elaklah. Kita letak Nabi kita. Hebat Nabi ketika dia telah berhijrah ke Madinah, dia balik ke Mekah tu, orang Mekah pergi jumpa dengan dia, pergi minta maaf. Nabi minta maaf, ngaku buat salah. Nabi kata kan, Nabi kata sebenarnya Rasulullah telah lama maaf kepada kamu. Seinci pun tidak ada dendam di dalam hati Rasulullah kepada kamu. Subhanallah. Jadi kita ambil honi. Nak dapat syafaat Nabi, biar ada belum lagi ni. Dia segi ibadat semaya, aku nak tiru seperti Nabi aku. Nabi orang yang paling rajin beribadat kepada Allah. Jadi dengan kata lain, seluruh kehidupan kita tiru Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik, kata Allah. Jadi kita ikut semualah. Rumah tangga Nabi. Nah, ibadat Nabi, pergaulan Nabi, perniagaan Nabi, bercucuk tanamnya Nabi, menternak binatangnya Nabi, semua Nabi buat tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kasa dan kita semua layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook Lantan FM Nur Hasrini. Assalamualaikum dan selamat petang dan Wan Maryam. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Rosidah Safi kerana sudi menonton Dewan. Salam Ustaz dan DJ golongan macam mana yang bertemu dengan Rasul ini soalan dia. Golongan macam mana yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Okey, terima kasih baik kepada yang bertanya. Golongan hak lagu mana boleh jumpa dengan Nabi? Nah, sebenarnya orang yang takdilah hak dengar kata Nabi, Nabi kata dia adalah di kalangan aku. Tapi orang yang tak dengar kata Nabi, tak ikut kata Allah, tak ikut hak Allah Taala nak Nabi nak, Nabi kata dia bukan di kalangan aku. Jadi maknanya Nabi dia bukan tujukan khas kepada orang bangsa Arab saja, tidak. Nah, kita orang ajnabi dia panggil orang asing lah. Ha, maknanya tapi kita ikut Nabi, kita dengar kata Nabi, kita layak dapat syafaat Nabi. Tapi sebaliknya hidup sezaman dengan Nabi, tak turut Nabi, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, kan? Ramai yang tak ikut Nabi, menentang Nabi, tak dapat, tak layak dapat bersama dengan Nabi. Tak kira siapa pun ni. Jadi kita hari ini jadilah orang yang sentiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua seluruh kehidupan kita. Wallahualam.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Puan Hamidah, silakan bersama
2: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, Ustaz. Baca sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang kata kita selawat tu lah. Saya baca selawat surat dah. Ini dah. Sallallahu rabbana ala nurin mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Adakah kita selawat ni kita boleh suat Rasulullah SAW? Ustaz, dengar radio Ustaz. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih Puan Hamidah daripada
0: Macan. Terima kasih Puan Hamidah. Okey, daripada Tanah Merah.
1: Tanah Merah, ya.
0: Okey, jadi dia baca ayat tadi sebenarnya. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Nah, ada lagi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahawasanya sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Maknanya Allah Ta'ala kata dia selawat ke Nabi, malaikat selawat ke Nabi. Maka ayat ini juga seru kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
1: Ya, ya.
0: Wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi. Pastinya kamu akan selamat pun, dapat sejahtera. Di mana selawat kepada Nabi dituntut. Sebab tu satu ketika kita pernah bincang dah hari itu, Nabi suruh sayangkan kepada Nabi itu lebih daripada diri kita sendiri. Jadi sebab tu kita tengok antara orang yang paling sayang dia kepada Nabi itu, kan? Dia sayang pada Nabi itu lebih daripada diri dia, antara Sayyidina Abu Bakar.
1: Ya, ya.
0: Hebat tu hebat Abu Bakar bila dia sayang ke Nabi waktu masa hijrah tu. Bila tahu tak ketika berjalan mengiringi Nabi tu, kan? Daripada rumah dia tak menuju pada Gua Sur tu.
1: Ya, ya.
0: Abu Bakar jalan mengiringi Nabi tu dalam keadaan musing. Ke sebelah kanan, ke sebelah kiri.
1: Bukan straight dia.
0: Ada. Ini bukan bagi, kata Nabi dia depan hidup belakang, tak.
1: Ini bagi melindungi Nabi.
0: Bagi melindungi Nabi. Ya. Nah, Nabi tanya, kenapa demikian Abu Bakar? Abu Bakar kata dia rasa tak sedap hati. Kadang-kadang dia rasa macam musuh akan mari belakang ni. Dia benteng. Kadang-kadang dia rasa belah depan. Mana setara tu sayang dia kepada Nabi. Sebab apa? Kalau kena kalau mari di belakang, amur benteng, kena amur, tak apa, mati amur sore. Kalau kena Rasulullah, habis.
1: Kalau orang nak, apa, orang kafir nak panah pun kena dia
0: kena dulu. Kena dia dulu. Hati sangat jadi siapa gitu. Sayangnya dia tu kepada Nabi, lebih pada diri dia. Dia korban tak apa. Begitu juga ketika waktu Nabi nak menaiki bukit Jabal Thur, dia panggil Jabal Thur tu, Abu Bakar dukung.
1: Ya, ya.
0: Dan kita baca dari kita ensiklopedia Rasulullah tu, kan, maknanya nak Abu Bakar tu dia dukung. Kenapa? Karena tak nak orang boleh kesan tapak kaki Nabi. Walah dia tu berat. Nah, Nabi pun berat. Dan nak naik pula bukit. Bukit tu tak pernah naik pun. Tapi siapa begitu?
1: Ya, ya.
0: Masuk dalam gua dia dulu. Maknanya kalau kena sasar, kena dia dulu. Dia penat, dia tak apa. Ini orang yang cinta.
1: Ya, ya.
0: Dan dalam hidup dia sehari-hari ni, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh duduk kalau tak boleh tengok Nabi paling-paling kurang 3 kali sehari.
1: Ya, ya.
0: Nabi kata, apa acak mari azab Abu Bakar. Bakar kata, tak ada nak tengok Rasulullah. Dan perkara yang paling seronok hidup dia sehari-hari, dapat melihat wajahmu ya Rasulullah.
1: Ya, ya.
0: Subhanallah. Dan antara faktor kematian Sayyidina Abu Bakar ni kerana terlalu rindu kepada Rasulullah.
1: Ya, ya.
0: Rindu ni jangan main-main.
1: Nah,
0: ada ada orang kapur belah hulu sana. Dia terlalu rindu pada anak dia belajar di Mesir. Sehingga kali tidur malam-malam dia peluk baju anak dia.
1: Ya, ya.
0: Dan akhirnya mak ni meninggal. Meninggal. Dan waktu tu anak dimasuk ada di Mesir.
1: Ya, ya.
0: Siapa begitu. Jadi maknanya maksud Puan Hajah
1: Hamidah
0: tadi, maknanya antara perkara yang kita dituntut dalam besarnya, selawatlah ke Nabi.
1: Ya, ya.
0: Ayat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kata di selawat, malaikat selawat, kita kena lebih lagi daripada tu.
1: Ya, ya.
0: Dan berkenaan dengan Allahu Nurul Sama tadi, dia baca selawat tadi, boleh amal. Tak ada masalah. Cantik selawat tadi. Selawat ni dia banyak. Dalam banyak-banyak selawat, yang paling, dia ulama-ulama mengatakan yang paling banyak hebat kita amal ke selawat, selawat Ibrahimiyah.
1: Ya, ya.
0: Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid.
1: Ya, ya.
0: Selawat ni cantik.
1: Ya, ya.
0: Bukan kita baca dia semayah saja, di luar semayah pun bagus. Buatlah selawat ni.
1: Allahu a'lam. Terima kasih kepada Rosida Safil dan Nik Rosani. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Azhaha tandanya bagus, dan terima kasih juga Nik Mahdrama. Assalamualaikum DJ dan Wan Rohani. Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan bagi umat Islam. Dan Salman Rahmat, alhamdulillah terbaik tanya Puan Hamidah atas soalan yang ditanya. Dan terima kasih juga Rosina Jesus pada petang ini, dan kita terima satu soalan terakhir pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Allah.
1: Ni siapa ni?
3: Ni Noh dari Macam.
1: Silakan Noh bersama Ustaz.
3: Ya, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ni saya nak tanya, bagaimana kita nak mendidik keluarga kita supaya sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur.
1: Ustaz boleh bagi satu minit saja.
0: Kita tidak, kita kesuntikan waktu sebenarnya.
1: Sebab tadi malam kita terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas.
0: Jadi seperti tadilah, mana kita nak letak dari keluarga kita yang paling terbaik sekali. Perkenalkanlah anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang riwayat tentang sirah Nabi, Ustaz cadangkan belikan satu buku, nak buku sejarah Nabi dia, Ustaz cadangkan beli buku Ar-Rahiqul Makhtum.
1: Ya, ya.
0: Beli buku ni baca untuk anak-anak sebagai baca harian, boleh setiap lepas asar kita baca insya-Allah. kita kenal Nabi, kita tahu dan kita boleh amal, dan mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi di akhirat kelak di dalam syurga yang abadi. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga pertemuan kita pada petang ini adanya manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Mahal Ehwal Pelajar dan alumni Darul Quran Ma'id, yang telah menguraikan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Dan terima kasih juga kepada Ma'id, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, kerana sudi bekerjasama dengan Kelantan FM dalam rangkaian Rujuk Ustaz. Dan saudara akan bersama lagi dengan Ustaz Haji Al-Fadhi Ustaz pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.

Dan saudara bersama Ibnu Rizal Mimpi yang tak sudah, dan waktu sekarang pukul 7.13 minit malam. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, keudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.31 minit malam, dan zon besut dan setiu di Terengganu 7.28 minit malam, manakala keudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.42 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.44 minit malam.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

你的命吗？

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Tak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara 8.7 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini untuk ikuti lagu-lagu pilihan dalam rangka Selekta sehingga pukul 9 malam. Dan kepada saudara, mungkin dia di ketika ini anda sedang berehat bersama dengan keluarga yang tersayang dan berbincang masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam rumah tangga saudara. Yang pasti kita bersabar dan apa juga keadaan yang kita hadapi, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan mendapat penyelesaian yang sebaik mungkin. Dan untuk makluman anda, kudaranya Azan Isya pada malam ini bagi Sun 1, 8.42 minit malam. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan persembahan dari Olen, Kenangan Semalam.

Piala Dunia. Pasukan bola sepak kebangsaan Belanda terkenal dengan gelaran Orange kerana memakai jersey berwarna orange terang. Warna yang dikaitkan dengan keluarga diraja Belanda, House of Orange Nassau. Malah gelaran Prince of

Dan apabila saudara di samping anda ikuti lagu-lagu pilihan dan kita bersama Mac Bunga Lecu Merah sebelum saya siarkan lagu-lagu pilihan untuk anda.

bersabarlah kemana. Kadang-kadang kita ni sejenis manusia yang memang paling sabarlah atas dunia ni. Sebab Mek Bema tahu, bila kita ni bersabar, barulah kita boleh berfikir dengan jelas. Jangan duduk nak marah, kok sedih. Sebab kadang-kadang ke Mek Bema paling beci dengan orang yang perangai pongoh tak pasal-pasal. Tak tahulah dia ada masalah ke apa dia deh. Kadang-kadang tu kita tengok dia tu kena main dengan pongoh dia, dengan marah dia, dengan cecek tak beradab. Kacik lah masa sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu tak belajar. Berkenaan dengan adab dengan orang ni. Benda ni memang kita kena belajar lah. Barulah kita ni boleh jadi orang yang beradab. Cecek pun molek, tidak ada pongoh kosi. Apa ingat dia sorang dah boleh pongoh. Mek Bema ni pun kadang-kadang nyetok angin juga. Tapi Mek Bema sabar. Sebab Mek Bema malah nak layar lah pesek-pesek pongoh. Tak kena tepat lagu ni. Dia kalau dia tak jumpa dengan orang yang pongoh, supurnya dia tak apalah. Kalau kena, jumpa pongoh sama pongoh. Baru dia tahu, langit tu tinggi ke rendah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tak ada adab. Kena beradab, kenalah kawal kemarahan. Mek Bema tak marah.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dan Piala Dunia FIFA 2026, saudara, dan setakap 2 Julai 2026, negara yang sudah mengesahkan tempat kepusingan 16 terakhir, iaitu 10 negara yang telah pun mengesahkan pusingan ke-16 terakhir, iaitu negara Kanada, Maghribi, Paraguay, Perancis, Brazil, Norway, Mexico, England, Belgium dan Amerika. Itulah di antara 10 pasukan yang telah pun mengesahkan setakat 2 Julai 2026. Dan pagi nanti, saudara, sama-sama kita tontoni menerusi saluran sukan dan OK RTM secara percuma yang akan berlangsung pagi esok 3 Julai Jumaat jam 3 pagi. Pertemuan di antara Sepanyol menentang Australia, 7 pagi Portugal akan bertemu dengan Croatia dan 11 pagi esok Switzerland akan bertemu Algeria. Ini merupakan pertemuan kalah mati di mana pagi nanti pasukan manakah yang akan terus memasuki 16 terakhir dan sama-sama kita saksikan menerusi RTM, iaitu saluran sukan dan TV OK, di mana 34 radio seluruh negara akan memeriahkan Piala Dunia dan satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia, satu jiwa sejuta sorakan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.42 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardhu isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allah.

مدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin bersama dengan anda pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan saja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, tapi seluruh isi tempat tersebut. Rumah kalau banjir, misalnya kata kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira account. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil. Maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji, bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman. Mereka bertambah dekat. Mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir.

Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini. Dan di mana selita akan berakhir pada pukul 9 malam dan 9 malam nanti. Kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari sana. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami, Nuha, yang akan bersama anda dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda selama 3 jam dari jam 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saudara akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada pukul 6 hingga 9 malam pada hari Sabtu. Dan kepada anda, teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan terbaik dan sihat hendaknya bersama dengan keluarga yang tersayang. Salam hormat daripada saya, Rosalam Jesuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

sedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, berangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat pertama kalinya bersama Nuha malam ni dalam segmen Cekok Cerita Kita, Ogeh Kelate. Malam memang selalu ada ceritanya sendiri. Siang kita mungkin banyak senyum, banyak bercakap. Tapi bila malam tiba, ada rasa yang baru berani muncul. Ada yang rindukan seseorang, ada yang penat simpan perasaan. Dan ada juga yang sekadar perlukan teman walaupun cuma suara dari radio. Dalam segmen ini, Nuha akan sampaikan cerita dalam lagu. Mungkin cerita yang pernah diluah pada sesiapa. Mungkin ada yang sekadar nak lepaskan rasa supaya hati jadi lebih lega. Kadang-kadang lagu ni pelik. Kita dengar melodi yang sama, tapi setiap orang dengar dari cerita yang berbeza. Ada yang tersenyum dan ada yang terdiam. Ada juga yang tiba-tiba terkenang. Jadi malam ni tak perlu termenung panjang. Dengar dan hayati sahaja. Dan dalam setiap cerita, mungkin ada seseorang yang sedang mendengar sambil berkata perlahan dalam hati, "Rupanya aku pernah rasa macam ni." Nuha akan temani anda dalam segmen Cekok selama 3 jam. Ada cerita yang tak perlu banyak kata, cukup disampaikan dalam lagu.
1: Dalam lagu itu, ada cerita yang sukar digambarkan. Dalam lagu itu, ada kenangan yang membunuh rasa. Dalam lagu itu, ada kegembiraan yang masih kumiliki. Luahkan bicara hati anda menerusi cerita dalam lagu.

Kadang-kadang kita bukan tak sayang, tapi ada hubungan yang sampai satu masa dah tak boleh dipaksa. Kalau dulu, hari-hari mesej, berkongsi cerita, tapi lama-lama semuanya berubah. Nak salahkan sesiapa pun susah, sebab masing-masing dah cuba pertahankan. Tapi malangnya, akhir sekali dipilih untuk lepaskan. Bukan sebab dah tak cinta, tapi sebab dia sedar, ada benda kalau dipaksa, dah tak akan jadi seperti dulu. Bila dengar lagu ni, terus teringat cerita tu. Mungkin ada yang pernah rasa benda yang sama. Bila satu hubungan tu sampai ke penghujung, kita cuma mampu terima walaupun hati masih belum redha. Kadang-kadang, dalam hidup ni, yang pergi belum tentu hilang. Sebab ada orang, walaupun dah jauh, dia tetap kekal dalam ingatan. Terus buat kita teringat semula. Umpama sebuah potret. Walaupun gambar tak bergerak, tapi cerita dalamnya masih hidup. Jadi untuk yang malam ni, yang sedang terkenang seseorang, atau satu fasa dalam hidup yang penuh bermakna, kita dengarkan potret.

Piala Dunia. Pasukan bola sepak kebangsaan Belanda terkenal dengan gelaran Orange kerana memakai jersey berwarna orange terang. Warna yang dikaitkan dengan keluarga diraja Belanda, House of Orange Nassau. Malah gelaran Prince of

0: panjang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utamat untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
2: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
3: Dan satu-satunya cara untuk jadi kekijo kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
2: Wadi Bobby
3: dan Anik Rosdi
2: untuk pendengar.

0: Anda nak kongsikan pengalaman pahit manis kehidupan, DJ siarkan lagu untuk anda.
1: Bila saya dengarkan lagu Di Antara Gadis, saya teringatkan si dia yang pernah hadir dalam hidup saya.
0: Cerita dalam lagu.

0: Ya, masih lagi setia bersama dengan Nuha temani anda dalam segmen Cekok. Bila malam makin sunyi, mungkin hati jadi lebih jujur. Ada benda siang tadi mungkin kita sibukkan diri untuk melupakan. Dan tiba-tiba malam ni datang kembali perlahan-lahan. Kenangan, rindu atau mungkin cerita yang kita sendiri dah lama tak ingin dikenang. Bukan sebab sedih semata-mata, tapi sebab dia pandai bawa perasaan. Ada lagu yang buat kita tersenyum sendiri, dan ada juga yang diam sekejap dan mula teringat kenangan. Jadi, untuk yang masih setia bersama Nuha malam ni, tak kira anda tengah berehat, memandu atau baru nak tenangkan fikiran. Terima kasih kerana memilih Kelantan FM sebagai peneman setia anda. Semoga apa jua perjalanan anda dan segala urusan dipermudahkan. Teruskan dengar Kelantan FM.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Orang selalu kata, kalau kita terlalu merindui seseorang, pejamkan mata. Tapi hakikatnya bila mata dipejam, bayang itulah yang datang lebih jelas. Ada nama yang sudah lama kita tidak sebut, tetapi doanya tidak pernah putus. Mungkin malam ni ada yang sedang merindui ibu bapa di kampung. Mungkin juga ada yang berjauhan dengan pasangan kerana mencari rezeki. Dan mungkin juga ada yang merindui seseorang yang dah lama tidak mungkin akan kembali. Namun, percayalah, tidak semua rindu perlu dimiliki. Ada rindu yang cukup sekadar jadi doa. Ada kasih yang lebih indah apabila disimpan dengan ikhlas. Dan kalau malam ni ada di antara kalangan pendengar kita yang terlalu keras pada diri sendiri, tidak mengapa kalau langkah hari ini perlahan. Dan tak mengapa kalau belum mampu tersenyum seperti orang lain. Kerana setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Teruskan melangkah. Kerana setiap malam yang gelap akan beri laluan kepada pagi yang baru. Dan setiap luka, kalau dijaga dengan sabar, akhirnya akan sembuh juga. Jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, kita akan melangkah masuk ke jam yang kedua. Semoga lagu-lagu yang bakal menemani selepas ini menjadi penawar buat hati yang rindu, peneman buat yang sunyi, dan penguat buat sesiapa yang sedang berusaha untuk terus bertahan. Terus setia bersama Kelantan FM, kerana malam ini, biarlah setiap lagu menjadi bahasa yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata.
1: Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokongan lu.
2: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
3: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
4: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan, anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan, mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
5: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat ini kasih dengan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Terbaik hanya di Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, bukan semua orang pilih untuk pergi merantau. Tapi keadaan yang buat dia kena keluar dari tempat biasa, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman dan cuba bina hidup di tempat orang. Bila merantau ni, baru kita sedar, bukan mudah nak sesuaikan diri. Ada hari yang penat, ada hari yang rasa nak balik saja. Tapi dalam perjalanan tu juga, kita belajar jadi lebih kuat, lebih kenal diri sendiri, lebih hargai asal-usul kita. Walau sejauh mana kita pergi, ada satu benda yang orang selalu pesan. Cara hidup, adat dan nilai yang dah sebati dari kecil. Itu yang buat seseorang tetap jadi diri dia, walaupun berada di tempat yang asing. Jadi, kepada anda yang duduk merantau jauh daripada kampung halaman, semoga penat lelah anda suatu hari nanti membawa sebuah kebahagiaan.

Besok kau dengar awak kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Deng.

0: Besut dan Sejuk Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke pukul 10.35 minit malam. Dan mungkin ada di antara kalangan pendengar setia Kelantan FM yang tertanya-tanya kenapa line radio Kelantan FM agak tak okey ataupun ada gangguan siaran. Okey, kepada yang terlepas pandang ataupun yang belum lagi ketahui, sekarang ni kita sedang adakan kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM di Bukit Bakar, Macang di Kelantan. Jadinya bermula daripada 24 Jun yang lalu, iaitu hari Rabu yang lepas, hingga 14 hari bulan 7 2026 hari Selasa lah dianggarkan. Jadi mungkin sepanjang tempoh tersebut, pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta mungkin perubahan liputan siaran. Baik, bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh layari platform digital berikut melalui RTM Click, ataupun boleh layari portal kami di https://radio.rtm.gov.my, ataupun boleh ikuti perkembangan Kelantan FM di Facebook Kelantan FM, ataupun boleh tengok kami di TikTok Kelantan FM. Jadinya kerja-kerja menaik taraf ni dilaksanakan bagi untuk menjamin kualiti siaran dan juga meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan. Dan juga kami minta maaf sangat-sangat kalau siaran anda tergendala sepanjang tempoh itu. Baik, antara kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran di Kuala Kerai, di kawasan Gajah, Kandek, Kuala Grace, Kuala Stong, manakala di Gua Musang, gangguan siaran mungkin berlaku di Kuala Sungai, Limau, Kasturi, Renok, Ulu Nenggiri. Dan di Jeli pula, ada gangguan siaran di Belimbing, Bunga Tanjung, Kuala Balah, Lubuk Bongor. Dan di Tanah Merah, di Jedok, Lawang, Nibong. Dan juga di Pasir Putih, Jerang Ruku dan juga Semberah. Jadi kami nak minta maaf lah atas segala kesulitan. Tapi terima kasih atas sokongan dan juga kesetiaan anda bersama Kelantan FM. Teruskan dengarkan Cekok malam ni bersama dengan Nuha. Walaupun ini kali pertama Nuha handle Cekok, mula-mula tu rasa macam, ya Allah, nervous. Rasa macam, bolehkah aku handle ni? Tapi nak tak nak, ini adalah proses pembelajaran dan ini yang kita perlu lalui. Teruskan layan Cekok. Aduh, semua.
2: Kehangatan aksi kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: juga ni Rana. Aku nak tanya mula, guano pakai payu mutakui teh ke? Pakai payu puji uji dengar kuno oya. Tidak, mesti uji pakai payu mesti panah kuno pakai. Kita ni kalau kita nak sehat, sehat kulit, sehat tubuh badan, musim-musim panas ni, kita kena jago lah juga. Nak jago kepada dia kat ni Rana. Aku tahunya ni Rana, kalau musim-musim panas ni, kena banyak minum air kosong, air sejuk, aku nak ayah kamu. Lepas tu pula, kalau tak ada benda mutok payuh lah tu bik tempat panah tu. Aku nak goyak. Betul doh lah menggoyak ni cuci. Kalau minum air masuk banyak cuci, air manis tu kena purel lah juga. Jangan sekelah air tu sekelah air manis. Lepas tu segi baju-bajumu tu, mungkin nak pakai baju kai-kai kesak perlu. Baju longa-longa, warna tiga-tiga. Aku tahulah berlaku saya tak payah kamu yang aku lah benar lagu tu. So kalau aku nak ayah ni musim-musim panah ni, kalau bawa anak naik kereta dan duting anak dalam kereta tu wala paseko pun, sebabnya habu panah tak ada nak awal meletuklah kereta mu. Supaya ni Rana ayah sani betul lesing kena pakai payu. Kalau orang jatuh ke pakai topi, kalau topi terbit berluar. Sama-sama kita jaga kesihatan belakang. Saya tahu bila sekolah ni Rana. Bunyi kata tak bayar ke, tak berapa dia buat lah. Bapaknya tak bayarnya ni Rana jual ke, tak bayar ke. Likup pas kedah lah. Tunggu.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: berumur 18 hingga 60 tahun. Yaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian Anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Pi Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Perjalanan Anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
3: Kelantan FM, di mana jua?
4: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Ibu marah ke adik lagi ke?
1: Tak sayang. Adik, lain kali adik janganlah tinggikan suara dengan ibu. Adik tak sayang ibu lagi ke?
0: Adik sayang. Maafkan adik ibu.
1: Adik, nanti satu hari kalau ibu dah tak ada, adik jangan buat perangai macam ni, okey? Ibu tak pernah ajar anak-anak ibu melawan, kan? Adik kena hormat orang tua.
0: Ya, ibu. Adik ingat pesan ibu. Kawan-kawan, hormatilah orang yang tua pada kita. Terutama ibu bapa kita.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
3: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorok.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Kelantan FM. Tak kiralah yang sedang memandu ataupun yang baru saja habis kerja, on the way nak makan atau mungkin sekadar memandu tanpa destinasi. Tak tahu nak pergi mana. Baik, okay, sekarang ni JKKN sedang mengadakan Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026, iaitu bertemakan Pakat Mari Belaka Tengok Mana Kita. Jadinya Festival Kesenian ni diadakan di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih Kelantan, iaitu bermula dari 1 sehingga 4 hari bulan 7. Jadi makin dulu lagi lah, dan start daripada pukul 10 pagi sehingga 11 malam. Jadi tujuan utama diadakan festival ni untuk memartabatkan balik ataupun untuk mengimbau kembali permainan tradisional yang dahulu kala yang mungkin zaman sekarang ni anak-anak kita dah lupakan ataupun tak tahu. Kalau sebut Mak Yung tu macam mana, dah tak tahu dah. Okay, antara tentative programnya ada pelbagai persembahan lah, antaranya dari kumpulan Kala Maharaja dan juga ada pertandingan tarian irama Malaysia kanak-kanak. Selain daripada itu juga ada pertandingan seni silat tari dan juga ada pertandingan batu cilik, peragaan busana kanak-kanak. Lepas tu kita juga ada persembahan DK Barat dari Amy Sukmasari, Him Rintimas dan tak terlupa juga kita juga ada persembahan wayang kulit. Jadi siapa-siapa yang rasa macam tak berapa nak sihat ataupun kalau dah lama dah tak tengok persembahan wayang kulit, boleh datang ke Festival Kesenian Rakyat Kesenian Rakyat Kelantan ni. Okay, jadi last pada hari Sabtu ini. Jadi yang mana rasa macam hujung-hujung minggu ni tak tahulah nak bawa anak bini ni pergi mana, bolehlah datang ke Festival Kesenian Rakyat. Okay, baik, terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama dengan Nuha untuk segmen Cekok malam ni. Jadi teruskan layan Cekok Ado Sokmo.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Chong Sik Chal. Pada yang memandu kenderaan tu, memandu berhati-hati, okey? Kalau saya dengan keluarga anda, jangan tidur, jangan main telefon bimbit. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan ini daripada saya, Achong Switcha, dan juga seluruh pendengar Kelantan.
1: Kenangan yang lama menjelma.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Okey, malam ni Nuha nak tanya satu soalan. Pernah tak kita sengaja memilih jalan yang lebih jauh disebabkan belum bersedia nak sampai ke rumah? Bukan sebab sesat, tapi sebab kepala masih penuh dengan macam-macam cerita. Lucu kan? Dulu masa kita kecil, kita tak sabar nak cepat-cepat sampai rumah. Sekarang ada masanya kereta itulah tempat yang paling sunyi untuk kita bercakap sendiri. Dan kalau anda sedang memandu bersama seseorang, hargailah penumpang di sebelah. Sebab ada ketikanya insan yang setiap malam memandu seorang diri, teman setianya cuma lampu jalan, bunyi enjin dan lagu-lagu yang tiba-tiba buat hati jadi sayu.

0: buat DJ Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap kan, Cik? Jeliru je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliru je dengar.

Mungkin ada ketika ini yang kononnya keluar nak cari makan. Bila sampai di kedai 15 minit tengok menu, akhirnya pesan benda yang sama juga. Rupanya bukan susah nak pilih makanan. Yang susah tu nak pilih antara ikut hati atau ikut kemampuan. Walau apapun cerita malam ni, semoga perjalanan anda membawa pulang bukan sekadar kenyang di perut, tapi juga lapang di hati. Kalau rasa penat, berehatlah. Kalau rasa rindu, doakanlah. Dan kalau anda rasa bahagia, jangan lupa bersyukur. Teruskan bersama Nuha di Kelantan FM untuk jam yang terakhir. Lepas ni kita dengarkan sebuah lagu yang mungkin akan membawa anda pulang. Bukan ke sebuah tempat, tetapi kepada sebuah kenangan. Dengarkan persembahan dari Kangen Band, Kembali Pulang. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Piala Dunia. Pasukan bola sepak kebangsaan Belanda terkenal dengan gelaran Orange kerana memakai jersey berwarna orange terang. Warna yang dikaitkan dengan keluarga diraja Belanda, House of Orange Nassau. Malah gelaran Prince of

0: Jom pakak mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi

0: semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
1: Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.
2: Ya, itu dia pesanan dari Hamdan, iaitu bekas juara Bintang Piramli 2024. 2024 kalau tak silap saya. Baik, rupanya kita dah sampai pun ke jam yang terakhir dalam segmen Rentak Kenangan. Jadi sepanjang 3 jam ini banyak lagu yang kita dengarkan dan ada yang kembalikan senyuman dan ada juga yang ingatkan kita pada seseorang dan mungkin juga ada yang membawa kita kembali kepada satu kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Begitulah kehidupan. Kita tak boleh memilih apa yang akan berlaku. Tapi kita sentiasa boleh pilih bagaimana untuk terus melangkah. Kenangan bukan untuk membuat kita terus hidup dalam masa lalu. Tetapi untuk mengajar kita menghargai setiap insan dan setiap detik yang pernah singgah dalam hidup. Terima kasih kerana sudi menemani Nuha sepanjang 3 jam ini. Sama ada anda dengar ketika memandu, bekerja, berehat atau sekadar mencari teman di hujung minggu. Kehadiran anda menjadi sebab segmen ini terasa lebih bermakna. Semoga setiap lagu yang berkumandang tadi bukan sekadar hiburan tetapi menjadi teman yang menemani perjalanan hidup anda, mengupat rindu dan menghadirkan sedikit ketenangan dalam hati. Baiklah, Nuha ingin mengundurkan diri terlebih dahulu. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga apa jua yang kita sedang usahakan, semoga semuanya dipermudahkan. Sampai kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afada alayna an-ni'am wa razaqana minal halal wat thayyibat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا منزل الرحمة والبركة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحيم, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmat-Mu yang maha luas. Kami akui hanya Engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolongan-Mu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Ibu, kenapa pakcik itu ambil makanan dalam tu sapa, Ibu?
3: Entahlah, nak.
2: Dia tak ada duit, Ibu. Kesian pakcik itu. Jom kita beli makanan ke pakcik itu.
3: Bagus, anak Ibu. Jomlah. Hargailah Ibu apa selagi mereka masih ada. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM. Permulaan
4: kami. Bagi-bagi rajam, ambil-ambil rajam menyerulah semua. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan ambil rajam dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati ambil rajam masa itu satu saja. Kita tanya, kenapa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah. Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau ambil rajam dengan segala kita tak sempurna, yang ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu. Dengan kapasiti masing-masing. Janganlah berlebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat sakat mampu, kita mampu lima ayat, buat lima ayat. Sebarkan gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.
5: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
6: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi, anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dulu lah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: Here.

0: Tahu ni,
1: Fahad. Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap tetik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Penghampiran stesen Emirati Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Akak, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati, nasihat saya kalau boleh jangan terburu-buru. Walaupun kenderaan banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semuanya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton dekat TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda muat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tu, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita. Kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa'uzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar ujung bulan. Saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz. Lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allah SWT Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 100.5 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 100.5, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Toko jut mak dia. Eh kau ni, bagi sikit, minta pinjam banyak lah sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak. Diingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya, Masya Allah, Tabarakallah, nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi, tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, dia setia dengan Nabi, tapi dia miskin. Ilmu banyak. Last sekali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan dia tanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluarga mu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi ke abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu tu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ni tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mualaf tuan-tuan. Berapa ramai mualaf masuk Islam nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu. Pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan. Rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia. Muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi menerusi Gu Pagi hari ini. Dan sebentar tadi sudah pun kita kedengaran azan subuh untuk zon 1, 5.47 minit pagi, dan juga zon 2, 5.51 minit pagi, dan juga zon besut 5.46 minit pagi. Kami nak ucapkan selamat menunaikan salat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Okey, jadi sebelum tu, setengah jam yang pertama ni, seperti biasa kita dengarkan dahulu lagu-lagu nasyid, lagu kerohanian. Dan seperti kita nanti pukul 6.30 pagi, ruangan Nidaul Islam bertajuk Pelihara Silaturrahim. Terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi, Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kan Allah Subhanahu wa taala, hari ini anda sedang mendengar Nidaul Islam sama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ni tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai. Antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini, walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia. Tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi, dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kenapa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk pokok tengok adik-beradik ke tak bergaduh kan. Jadi itu termasuk birrul walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak apa kita sebut sebagai sepupu, sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita. Dan ada anak-anak dia kan, anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita. Semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar, yang kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung. Kalau dekat, boleh berkunjungan. Kalau jauh, boleh bertanya khabar. Boleh WhatsApp. Boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak. Ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

0: Baik, pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Selamat bertemu kembali kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini Jumaat 3 Julai 2026. Berada di bulan 7. Oi, cepatnya masa 2026 bulan 7 dah. Nak habis tahun dah kita ni. Di bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Sihat sejahtera seadanya, insyaAllah. Kita doakan yang baik-baik, yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan. Kita doakan semoga cepat sembuh. Okey, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat kita yang diuji. Macam-macam ujian yang kita perlu hadapi. Tapi kena ingatlah, sentiasa kena sentiasa berdoa supaya hidup kita dipermudahkan. Dan juga cepat-cepat sembuh dengan masalah kesihatan yang kita hadapi. InsyaAllah. Okey, baik. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Baik, macam biasa, nak telefon ke talian mesra, kita boleh tembusi ke talian mesra sekarang ke 0974338858 dan juga 7488630, ataupun boleh WhatsApp je ke 0149740154. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ya.
1: Ya, dia. Ah. Alah, bersama bersama dengan dia.
0: Ya, betul. Nak ke mana tak ada sama.
1: Ya, jadi sibuk dan tugas lagi tu lah ni.
0: Betul, betul Pak Ya. Oh. Ah, okey Pak Ya. Salam pagi tu siapa Pak Ya ini?
1: Salam pagi Pak Adi nak juga lah pada pagi ni. Semoga di sihat-sihat selalu lah.
0: InsyaAllah.
1: Buat kamah, kamah ada Abang Ma'amud lah di kalakas dia tu. Allah minta malah tak ada lagi buat kerja umur dia.
0: Tak apa, tak apa.
1: Saya pun kita kira kerja lah umur kamah tu. Dan Pak Adi saja lah di kampung baku pada pagi ni. Habis jambu di pakai wajib kampung. So, habis jambu tanam ego.
0: Ya.
1: Puan Mak besuk, Puan Mik lubuk pukul. Dan buat Haji Mek pun lah. Sibu Haji Mek pun kita tanam lagi-lagi.
0: Ya,
1: Pak Cik Mak kasar lah di pulau belakang. Pasal saya nak sebut kabur rusuh. Johan, saya buat rusuh pun ni. Dia ni lah Jeffrey. Pak Jeffrey, Pak Malik, Pak Pau kita tu. Ami Malaysia. Semua pendengar-pendengar kata FM. Pada pagi ni, tak kira di mana juan anda berada.
0: Okey,
1: kemudian. Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ya tak kira bahut kaji ke pagi ni?
1: Air lagi ni.
0: Alhamdulillah. Okey, okay, beri. Okey, baik. Lagi di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Suli. Orang pacak juga.
2: Oh, panas-panas ni musim diri yang musim bola ni panas ni.
0: Itulah tu. Kena luyan lah ke? Pak Suli?
2: Marah tu kena dodeng bola. Tapi Pak Suli tak boleh makan banyak lah. Boleh hari lelah liu.
0: Yalah dah. Super ambo lah, tak boleh makan banyak. Habislah sebutih.
2: Ya Allah.
0: Dah lah, tak ada.
2: Sebutih tu, lalu sebutih Pak Ulah ni mula, boleh lah.
0: Boleh lagi. Tak boleh lebih banyak sangat naik darah, gula naik darah. Ya
2: lah.
0: Baik, salam pagi tu siapa tu, Basili?
2: Salam pagi-pagi ni, selamat apa ni, selamat buka. Terima kasih ambil tali air buat tu. Ada apa ni, Abang Mek Seribu tu tak apa sangat tu ajak nak bedal dia, mak dia planning ke tiga petang esok ke mungkin. Lepas apa tu, Puan Mak bersuduk. Apa ni, Kak Sima, Kak Suh Bacok, Kak Suh Kulang Melaka, apa tu. Dan semua Kak Suh. Dan semua sekali lah.
0: Okay.
2: Pemimpin nak kerata FM. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar lagu lama lulus pokok malam ini, lagu 70 ni. Lagu Ahmad Jais, Bunga Kupuja Dipetik Orang. Ada layan dia lah.

0: Itu dia bersama daripada Ahmad Jaiz, bunga kepuja dipetik orang. Bagusnya menghiburkan pagi anda. Baik, ada kiriman menerusi WhatsApp. Ini daripada Umi Habibah Gunung, katanya assalamualaikum, selamat pagi Zidi di Konti, selamat pagi, salam Jumaat juga buat semua pendengar Kelantan FM yang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan. Ini daripada Ida Muhammad dari Jetih. Okey, okay, terima kasih eh. Lagi daripada Umi Habibah Gunung, assalamualaikum Zidi di Konti, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat sentiasa di samping menjalankan tugas. Umi buat ucapanlah selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga semua sihat ceria di samping keluarga tercinta. Daripada Umi Habibah, daripada Kak Ahab Petaling Jaya, selamat pagi, salam Jumaat, selamat bertugas untuk DJ, untuk Mok Kak Ha yang tersayang, saya Kak Yajabi lagi ambil durian dok tu. Anak cucu balik ni, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Daripada Kak Sah, selamat pagi Zidi dari Kak Sah Pulau Melaka. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam dan juga untuk Pak Suli Azman Pendik, pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada, assalamualaikum katanya. Baik, terima kasih Kak Sah. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak T.
1: Kak T.
0: Apa khabar Kak T, sihat eh?
1: Sihat, alhamdulillah. Macam mana sih dia sihat kata?
0: Alhamdulillah. Malik saya remeh, Malik. Mujulah pagi ni tak borak.
1: Pasal apa dia remeh durian ke apa?
0: Remeh durian. Dah saya tak pakai durian pun tahulah. Tiba-tiba dia remeh sebentar.
1: Tapi durian tak boleh makan kuat-kuat sangat. Dia
0: penyakit nanti. Itulah bahaya pula ni.
1: Dah sekarang mesti panas. Panas pula jadi.
0: Panas dalam, panas luar ni panggil ni. Okey Kak T, salam pagi untuk siapa tu?
1: Terima kasih lah buat pertama kali buat ni Azidi lah kat konti tu. Yeah. Pagi sampai tukar, semoga okey lah selalu ha. Semua keluar. Macam mana anak yang besar tu berapa tahun sekarang ni Azidi?
0: Anak 4 tahun dah, baru cukup 4 tahun.
1: Oh, sorry ke apa sekarang ni?
0: Sorry bahagu.
1: Tak apalah. Apa yeah. Buat Pak Yai Rusa tadi. Ya. Lepas tu buat apa ni tadi Pak Sundi kan?
0: Ya, Pak Sundi.
1: Pak Sundi tu biarlah kita yang ingatkan dia, mungkin dia tak ingat sebut kat kita tu. Sebab kita nak sign semua ni Azidi
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Buat Pak Sundi dengan mak-mak su dia tu. Lepas tu buat kat atas Pulau Melaka, buat Kak Amin di Kelantan tu. Pak Mat, lama tu ucapkan tak ingat kat sini. Nak sebut tu memang aduh, hei ramah.
0: Betul.
1: Macam apa ni, Kak Aki Basyuk, lepas tu Kak Mam Berdi Melo tu, lepas tu Haji B dengan isteri dia, lepas semua-semua sekali lah Haji B weh.
0: Ya, ya.
1: Semua dirahmat di Allah lah semua, selamat pagi, selamat pagi. Itulah Haji B eh. Okey, yeah, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak T. Baik, jom kita nak dengar lagu lagi daripada Blues Gang, Apa Nak Dikata.

0: Itu dia Blues Gang. Apa nak dikata, biasalah. Banyak benda yang dikata. Anak Gori 9. Nia tu nak jadi cikgu sekolah. Tapi apakan daya, CJ tak sampai. Aduh, ngarut lah. Okey, baik, jom kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di talian sekarang ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni yang Pamik Arun ke tu?
1: Osman.
0: Abang Osman. Abang Osman. Ya,
1: abang.
0: Baik.
1: Abang baik.
0: Ya. Kena nasi kandang
1: ni.
0: Adalah, kena nasi kandang sedap juga ni pagi-pagi ni. Kan? Salam pagi tu siapa tu? Abang Osman.
1: Okey, terima kasih ya untuk di selamat bertugas ya.
0: Ya.
1: Untuk Pak Wong dulu ada Alida, Abang Fazil Kamasu, Fazil yang pandang Pak Suli, Kak Suwacu, Kak Ya Jabi, Kak Mamlu, Pak Ya, Pak Lang, Pak Maksud, Pak Jak, Kok Kiong, Haji yeah. Nen, Pak Lang Kak Ti, Sima, Umi Haribah, Kak Ani dan Kak Min, Sulali. Dan Kak Mah Macang, Abang Hing dan Kak Mah tinggal itu sajalah. Sama
0: baik-baik
1: dengan selamatnya lah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Goodbye. Jumpa lagi.
0: Goodbye. Okay, ni daripada Faizul. Salam pagi buat Pak Nimak Tawe, Pak Lan dan juga Abel Hamid. Semualah pendengar Kelantan FM. Apa mak dosa hijau. Okey, baik, jom kita nak ke Kuala Lumpur seketika. Pukul 7 pagi seketika nanti. Dan selepas tu kembali semula lah bersama dengan Zidi. Hari ni pukul ni sampai pukul 10 pagi menerusi Gu Pagi. Okey, baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu daripada Uji Rashid dan juga Hey Amir, Antara Matamu dan Mataku. Kelantan FM, ada semua.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Lagi terkait dengan Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni, pakat gilah di Tok Bali, sama-sama kita martabatkan budaya seni warisan negeri Kelate. Banyak benda yang akan dipertontonkan, antaranya paling saya sukalah rombongan ataupun konvoi boat. Saya rasa dari Pulau Gajah sampailah ke Tok Bali, yang mangsa berapa jet tu sekarang hari jugalah nak bila kau sapa ni. Walaupun kalau kenderaan dia dari atas muat cepat, tapi dari melalui jalan laut, jalan air ni mungkin lambat sikit lah. Okay, senyap pagi ni kot bermulanya, ataupun pagi esok, saya lupa dah jadualnya. Jadi anda boleh ramai-ramai pergi ke Tok Bali untuk menyaksikan. InsyaAllah ada pelbagai aktiviti yang menarik untuk anda kunjungi dan juga sertai. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Raja Jangan Sakiti Aku dan juga Nana Shime, Hantu Atau Buaya.

0: ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Trivia Piala Dunia.

0: Bau ni, wano pelik pada skala ni. Tengok talipu kat senyum tu main-main. Kau tunuk kau. Ada I want to subscribe every day.
1: Ya ni aku nak kaya kamu sa'i. Aku dah tengok TV. Kalau nak siap kata tengok tarota.
0: Bapa tengok TV kau talipu pun mahu.
1: Aku dah tengok ku artikel ni.
0: Gapa dia apa mahu artikel itu pun mahu.
1: Artikel ni ni gak aku nak kaya kamu sa'i. Aplikasi ho artikel ni juga. Ku dah leh talipu aku nak kaya kamu jangan wadaya. Kalau mu nak tengok TV 1, TV 2, sarulan okey pun boleh tengok juga. Nak dengar.

0: Noya kamu, ada juga benamu hota tahu kata kemari bawa klik di Kumairo Highland. Amu tahu dah, bawa bau. Kalau di Kumairo Highland, kaya bawa bau. Buli dengar juga radio Kelate tak sekolah dengan jalan serikungan tinggi itu. Siapa juga kau radio Kelate denuh sa'i? Siapa lah kau ya kamu? Jadi aku nak tengok dan telefonmu sa'i. Ada kau tidak hati yang klik ni sa'i? Ambo ada lah mu dah lusuh lagi ada. Lusuh tu balik baik sa'i ala kena pay. Muka darah tak tak sekolah jadi bodoh. Beri bodoh. Saya lahir ke saya ni, tak ada tikin kan. Awal lah juga, ha? Ambo cuci ni, tak ada lagi. Ha? Dari puan ambo, ambo tengok tak ada ni lagu mana, eh? Minta sada-sada lah cuci. Muat turun aplikasi RTN klik di Google Play. Esong, sakat tu yang mau beli royak tu puji gua aja. Mau tadi royak pasal bu. Oh, nak tahu panah-panah kono. Balah tak kerti. Beria tak kerti. Saya lahir ke saya ni, kekek tak mana ni. Tak apalah tak anak pecah uji aku dengan hati yang kelih. Naya kamu, bodoh aku pun, Pak Nagara dah aku ginya. Bikinannya, tidak ada sohong. Dorek tu dah, duga aku dengar. Okey lahir pergi juga, pergi mana? Pak Nagara aku pergi, mana pergi? Cuma orang yang uji, Pak Nagara. Mula-mula aku pergi, Pehi, Pak Tujuh, Kerek, Pasir Mah, itu bukan negara, daerah negeri lah, you start up lah.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itulah antaranya lagu tentang cari rezeki. Turun pagi sampailah ke malam. Turun gelap balik pun gelap. Nak ayaknya hijau ni bukannya mudah ni. Hijau lah gapa sekalipun. Untuk mencari rezeki yang halal bukannya mudah ni. Kena ada usaha. InsyaAllah dengan ada usaha adalah rezekinya. Deh. Dan juga baru-baru ni ada apa ni abang kita yang mana tu. Dia ni antara pembawa apa ni pemandu kenderaan e-hailing. Dia tunggu pelanggan. Dek, siapa tunggu pelanggan tu dia tertidur dalam kereta dan menyebabkan kematian. Berlakunya kematian, mungkin ada gam ni kebocoran gas lah dalam kenderaannya. Tiba-tiba dia boleh meninggal dalam tidur. Itu bahaya kan, tidur dalam kereta menyebabkan kematian. Itu berlaku di Malaysia. Saya terlupa dekat kawasan mana. Dan juga ini berkaitan dengan cari rezeki juga. Deh, cari rezeki piti nak sipir mana? Sipir dalam bank. Supaya lebih selamat. Deh, kalau pergi tangan mungkin dalam dua lah. Selamat ke dok? Takut kena curi tiket demo ke. Kena rembat demo ke. Dan juga sehari dua ni gegel lah. Bermula 1 Julai. Ada yang salah faham berkaitan dengan pengecualian RM1 cas riah. Okay, sebenarnya yang diumumkan oleh kerajaan yang mana berkaitan dengan pengecualian RM1 tu adalah bank antara bank. Contohnya kalau kita nak buat waktu PT, kita ada bank Islam, tapi nak waktu PT tu dalam RHB, maknanya tak ada charge lah. Tapi kalau menggunakan ATM yang ada tulis maps di situ, kemungkinan akan ada charge RM1. Dan ini antara bank ke bank saja yang ada pengecualian bayaran RM1. Jangan salah faham. Okey, jadi nak keluar pitis gunakan bank anda lah, senang dok. Kalau bank tu, guna bank tu je lah. Tak perlulah cari bank lain kot, ataupun cari ATM lain. Tapi kalau time terdesak, ada hot tu je, gunakan lah. Itu berkaitan dengan pengecualian RM1 je lah, guys. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Dara Ayu dan juga Bajul Danu, Rindu Aku Rindu Kamu. Dan selepas ni pukul 8 kita ikuti Kelantan Sana Sini. Selepas Kelantan Sana Sini ada apa Zidi? Ada teka-teki lah. Teka-teki apa agaknya? Soalannya nanti saya cari soalan apa yang sesuai untuk pagi ni. Jom layan dulu di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.